0: kucing nih. Ntar diomelin Pak RT lagi nih kalau kucing kesini. Iya nggak?
1: Iya benar banget. Mana lucu banget lagi nih.
2: Ini kucingnya lucu, Pak RT-nya hancur.
0: Oh, Pak RT mah emang udah hancur dari sononya. Ngomong-ngomong Pak RT pada kemana ya?
1: Mana ya? Samperin aja kali ya.
2: Semalam sih ngeliatnya di pos ronda.
1: Ke rumahnya aja kali mungkin.
0: Oh iya, kali masih tidur kali RT. Karena semalam kan baru sis kamling. Kita samperin yuk. Yuk. RT! RT! Bangun apa bangun, Teh?
3: Aja. Wah, pagi-pagi.

0: ngomongin. Kalau yang di luar, nah itu juga kucing payete juga. Ada yang di luar emang.
1: Tiriin ya pasti. Kucingnya diapain payete?
0: Nih, udahlah gak usah ribet nih. Payete punya tebak-tebakan nih, biar gak usah rame.
2: Aduh, kalau kita bisa jawab nasi uduk ya. Pagi-pagi nih enak nih makan nasi uduk nih teh.
0: Udah tenang baik. Nih pokoknya tebak nih, binatang apa yang gak dimiliki oleh hewan lain selain kucing?
1: Conge kucing.
3: Apa ya? Taring kucing mungkin?
2: Oh, manjanya kucing, teh, manjanya kucing.
0: Ya enggak lah, salah semua, itu salah semuanya.
2: Terus jawabannya apa, teh?
0: Yang enggak dimiliki oleh binatang lain, hanya dimiliki oleh kucing adalah anak kucing.
2: Itu sama aja, yang enggak dimiliki oleh hewan kanguru, jawabannya
0: anak kanguru.
4: Oh, Jude.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

ngomong-ngomong, sudah sejauh mana nih aktivitas rekan Prima Wong Reang Sakabean nih? Mudah-mudahan nih Mas berharap aktivitasnya semuanya dengan diiringi doa ya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Yang dagang seperti Ibu Sukina ya, dagangannya laris manis ya. Itu tuh ada istilahnya tuh,

produksi yang dinilai tidak berjalan sesuai dengan kesepakatan. Jadi para petani dari 4 desa yakni Drunten Wetan, Gabus Kulon, Gabus Wetan, dan Sekar Mulia mengaku tidak memperoleh pasokan air pada giliran pekan ini, dan akibatnya lebih dari 900 hektar lahan pertanian disebut terancam mengalami gagal panen apabila pasokan air tidak segera tersedia. Jadi para tani mendesak Perum Jasa Tirta 2 atau PJT 2 bersama instansi terkait untuk segera mengevaluasi sistem pembagian air agar distribusi berlangsung lebih adil dan sesuai aturan yang telah disepakati. Dan mereka juga berharap ya, rekan Prima Wong Reang Sakabeane, adanya penjelasan kepada seluruh pihak untuk menghindari potensi konflik di lapangan sehingga pasokan air dapat segera menjangkau lahan pertanian yang membutuhkan.

0: sakura teh mana tuh teh?
1: Sakura itu Jepang.
0: Nah, Jepang. Sakura tuh Jepang teh.
1: Di Korea nggak ada ya?
0: Apa?
1: Di Korea nggak ada sakura ya?
0: Ada. Di Indonesia juga ada, tapi namanya Tabibuya kalau di Indonesia teh. Nah, tebak-tebakannya gini nih teh. Bahasa Jepangnya orang kecopetan. Hai. Apa bang? Sejarah abangan orang Jepang nih.
2: Ingat-ingat dulu ya, bahasa masa kecil nih.
1: Bukan orang Jepang, orang Jampang.
0: Orang Jampang.
2: Bahasa Jepangnya orang kecopetan.
0: Kira-kira apa tuh?
1: Aduh, nggak tahu.
0: Ah, masa sih nggak tahu? Kan RT lama di Jepang.
1: Ya di Jepang cuma beli sendal swalau.
0: Hebat RT, beli sendal aja jauh-jauh banget ke Jepang.
2: Indonesia.
0: Bahasa Jepangnya orang kecopetan adalah sakuku diraba takurasa.

hati-hati nih rekan Prima ya, wong reyang sakabehane, karena memang cuaca masih ya dibilang ekstrim ya. Bangun pagi tadi Nimas tuh bersin-bersin. Aduh, kalau udah kayak gitu nih rasanya bingung. Apalagi bersin-bersinnya disertai dengan sakit kepala ya, terus hidungnya meler. Wah, kalau udah kayak gini nih tanda mau flu ya. Bingung deh, karena aktivitas yang harus Nimas jalani tuh banyak banget ya kan. Butuh stamina yang fit. Makanya kalau udah bingung-bingung kayak gini, rasa-rasa mau pilek karena memang juga disertai dengan sakit kepala, Nimas buru-buru ke Indomaret atau ke minimarket terdekat untuk langsung beli yang namanya Ultraflu dengan kemasan baru, yaitu blister 10 tablet. Karena memang flu sangatlah mengganggu, jadi Nimas harus segera minum Ultraflu ya. Sakit kepala, demam, badan pegel-pegel, minumnya Ultraflu. Minum Ultraflu, flu-nya reda, lega rasanya. Ingat ya, Ultraflu produksi dari PT Hanson Pharma.

0: belum nongol. Kemana ya Im, Pak RT Im?
1: Ini Pak RT bangunnya siang, padahal kerjanya nggak ada. Saya kecapean kayaknya ngurus warga ini.
0: Ah, bener banget nih. Padahal kita mau rame-rame bikin KTP ya?
1: Iya, padahal aku juga pengen bikin kartu keluarga.
2: Iya nih, aku pengen bikin surat nih, surat-suratan.
0: Ah, surat nikah?
2: Iya nih.
0: Ya udah kita samperin dah kalau kayak gitu deh ke rumahnya Pak RT. Assalamualaikum, Pak RT. Pak RT udah bangun belum?
3: Udah lah, si Ramaning. Ini kenapa sih pada kesini terus?
0: Ya iyalah, namanya juga kita butuh sama Pak RT. Pak RT gak seneng ya kita main ke rumah Pak RT mulu?
3: Seneng, tapi kalau bikin kakak sekali aja, ini berkali-kali bikin kakak.
1: Ya abis teman saya banyak, saya anggap keluarga semua.
4: Bener banget lagi, sama aku juga nih.
0: Emang Pak RT punya ini ya, punya CCTV di Radio Prima? Kan jaraknya jauh, Teh. Sekiloan dari Radio Prima.
3: Pak RT mah udah dibangunin dari pagi nih. Nah, ini makanya tebak-tebakan nih. Kenapa ayam selalu bangun pagi? Ayo.
0: Karena ayamnya punya alarm.
1: Karena kalau bangun siang, Pak RT,
2: karena tidur kali.
0: Ah, ayam tidur. Ya iyalah, ayam tidur pasti. Kayak Pak RT nih.
1: Pernah lihat ayam merem gak?
0: Pernah. Iya, Teh.
3: Iya, emangnya ikan.
0: Oh iya,
3: iya, ayam apa kalau
4: merem ya? Ikan nggak bisa merem ya?
0: Ikan gimana kalau merem, Teh?
3: Digoreng aja masih melek.
0: Terus jawabannya apa, Teh?

Tanggal 30 Juli 2026, beberapa hari yang lalu, seluruh penghuni kampus Mahat Az-Zaitun ini berbahagia karena di hari tersebut atau di tanggal tersebut Syekh Az-Zaitun genap berusia 80 tahun. Dan momentum tersebut ya kita rayakan bersama-sama di Grand Musola Rahmatan Lil Alamin. Banyak sekali tamu-tamu penting yang diundang untuk turut berbahagia. Salah satunya adalah Ibu Koni Raha Kundini, lalu Bapak Gita Wirjawan, beliau adalah Menteri Perdagangan ya era Presiden SBY tahun 2011-2014. Lalu ada Putra Indramayu ya, Profesor Ermaya yang juga turut hadir dalam peringatan ya hari lahir ke-80 tahun Syekh Az-Zaitun yang merupakan momentum refleksi atas perjalanan panjang pengabdian beliau di bidang pendidikan, kebangsaan, dan juga pembangunan peradaban. Dan dalam pengantar yang disampaikan oleh Eji Anugrah Ramadan selaku Ketua Umum Panitia Tetap Mahat Az-Zaitun, usia 80 tahun dimanai bukan hanya sekedar angka, melainkan simbol kematangan, pengalaman, dan konsistensi dalam menjaga arah pengabdian di tengah perubahan zaman. Dan melalui semangat novum gradum atau langkah baru menuju peradaban yang lebih maju, seluruh keluarga besar Az-Zaitun diajak untuk terus mengembangkan pendidikan yang adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar yang telah dibangun. Dan peringatan ini juga menjadi pengingat bahwa rasa syukur atas setiap pencapaian harus diwujudkan melalui karya, inovasi, dan juga pengabdian yang memberikan manfaat bagi masyarakat serta generasi yang mendatang.

0: pernah kan nyetak foto?
1: Pernah, pakai kali-kalian biasanya.
0: Iya. Abang pernah gak nyetak foto?
2: Pernah,
0: ya kan? Iya. Zaman dulu tuh emang nyetak foto ya?
1: Iya, nyetak sawah yang belum.
0: Abang?
2: Cetak apa yang belum ya?
0: Cetak gol. Nah, siapakah yang pekerjaannya paling membingungkan, Teh?
1: Kayaknya tukang foto deh.
0: Kenapa, Teh?
1: Karena dia bingung mau pakai apa, deterjen apa mau pakai matematika.
0: Iya juga ya. Iya, tukang cuci foto ya. Iya. Abang?
2: Pekerjaan paling membingungkan, tukang gali kubur.
0: Emang kenapa?
2: Ya kalau banyak orderan salah, enggak banyak orderan.
0: Iya. Yang benar sih tukang cetak foto, bukan tukang cuci foto, Teh. Karena kalau Bang cetak foto dong 4x6 berapa, Bang? Bukannya 24 tapi 10.000.
1: Kalkulatornya error.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tetraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sibuk banget ngurusin warga ya, Teh.
1: Iya, kemarin pada apa? Pada demo, tapi alhamdulillah kenyang.
0: Demo apaan, Teh? Kenyang.
1: Masak, demo masak.
0: Iyalah, kalau demo masak kenyang ya, Teh ya. Apalagi yang ikutan, woi,

0: Soal masak, biasanya kan kita suka masak ayam ya, Teh.
1: Yeah.
0: Aku punya tebak-tebakan nih, Teh, soal ayam. Pinter mana? Ayam hitam sama ayam putih, Teh?
1: Ya, dua-duanya pinter. Masa beda? Masa beda? Emang otaknya beda juga?
0: Kalau dua-duanya pinter, ngapain aku tanyain? Tanya sama Bang Jawat, ah. Ayo, Bang, jawab, Bang.
2: Kenapa? Pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Ayam putih lah.
0: Kok bisa?
2: Soalnya dia tahu kagak panas-panasan.
0: Iya, ayam hitam berjemur mulu jadi hitam ya, Teh. Jawabannya apa, Teh?
1: Ayam apa dong?
0: Hah? Ayam apa? Gope dulu dong. Malak nih. Jadi pinter mana ayam hitam sama ayam putih? Yang benar jawabannya adalah pinter ayam hitam. Mau tau gak, Teh, soalnya kenapa?
1: Kenapa tuh?
0: Soalnya ayam hitam

dong, Reyangs. Kabean nih. Harus semangat ya pagi hari ini ya. Ngomong-ngomong, resepnya apa sih dari rekan prima Wong Reyang Sakabeani untuk menjaga semangat rekan prima Wong Reyang Sakabeani dalam menjalani aktivitas hari ini? Kalau Nimas biasanya pagi-pagi ya, supaya semangat menjalani hari ini dengan scroll-scroll dulu nih media sosial, cari-cari berita supaya gak ketinggalan dan tetap update dengan berita-berita yang terjadi di hari sebelumnya ya. Salah satu berita yang Nimas ingin sampaikan kepada rekan prima dan Wong Reyang Sakabeani adalah perkara muak dengan birokrasi. Sebanyak 2.722 ASN memilih mengundurkan diri di semester 1 di tahun 2026. Jadi Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencatat sebanyak 2.722 aparatur sipil negara atau ASN yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri sepanjang semester 1 2026. Dan mayoritas ya rekan prima Wong Reyang Sakabeane berasal dari kalangan usia produktif di antara usia 31 sampai dengan 40 tahun dengan masa kerja di bawah 5 tahun. Hal ini memicu sorotan terhadap menurunnya daya tarik profesi ASN di kalangan generasi muda. Jadi sejumlah faktor yang mendorong fenomena ini antara lain gaji yang dinilai tidak sebanding dengan beban kerja, lalu budaya birokrasi yang kaku dan syarat dengan senioritas, minimnya fleksibilitas, sistem karir yang dianggap belum sepenuhnya berbasis kepada merit ya, hingga aturan penempatan yang ketat. Dan menanggapi hal tersebut, Badan Kepegawaian Negara atau BKN menyatakan akan mengevaluasi tata kelola SDM ASN, termasuk menyusun standar kesejahteraan yang lebih adil dan juga memperkuat sistem merit berbasis kompetensi. Dulu kalau ditanya cita-citamu apa nak, kalau udah gede pingin jadi ASN. Dulu belum ASN ya, tapi pegawai negeri. Kenapa kalau ditanya? Karena biar dapat pensiun. Ternyata ya, semester 1 di tahun 2026 banyak ASN usia-usia produktif yang mengundurkan diri.

0: Ganteng banget. Kayaknya habis potong rambut ya, Teh?
1: Iya, biasalah.
2: Tumbenan wangi, Teh.
0: Iya, habis beli parfum ya, Teh?
1: Enggak, ini biasa aja. Ini rutinitas harian kok.
0: Terus ini juga nih, apa namanya? Bajunya juga keren nih, Teh.
1: Wih, ya, ya. Oke, makasih.
0: Jadi kelihatan ganteng sih ya, Im ya?
2: Iya, tapi pudelnya kelihatan tuh, Teh.
0: Biar RT bisa aware. Nih, Teh. Aku punya tebak-tebakan nih, Teh. Ya, apa bedanya orang ganteng sama lemari es?
1: Nah, apa tuh bedanya tuh?
0: Nah, cobalah, Teh. Kalau ngasih tebak-tebakan mulu ke kita ya, Im.
2: Iya, masa ngasih tebak-tebakan gak pernah ngasih duit.
1: Takut kalau Pak RT jawab tuh takut.
0: Takut kenapa emang, Teh?
1: Ya, takut bener semua.

0: orang tukul.
1: Apa bedanya orang ganteng sama lemari es? Kalau lemari es bisa bikin hati adem teh. Nah, kalau orang ganteng bisa bikin hati meleleh.
0: Waduh, jadi kayak enak badan.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan,
1: proses
0: cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Kalau sudah masuk di bulan Agustus, vibe-nya atau suasananya udah beda ya dibanding dengan bulan-bulan di luar bulan Agustus. Agustus itu identik dengan hari ulang tahun Republik Indonesia. Jadi Nimas baca salah satu artikel ya, rekan Prima dan Wong Reang Sakabeane, jangan asal tulis atau ucap HUT RI dengan tidak tepat. Jadi kita harus benar-benar memastikan nih ya, saat nanti ada di antara rekan Prima atau Wong Reang Sakabeane ingin ya membuat spanduk, baliho dan lain-lain nih, harus memastikan penulisan ucapannya sudah benar secara bahasa. Jadi bukan Dirgahayu ke-81 RI, tapi yang benar adalah Dirgahayu Republik Indonesia. Penjelasannya, Dirgahayu berarti panjang umur, ini sebagai adjektiva, dan Dirgahayu seharusnya diikuti oleh nomina atau pronomina. Dalam hal ini berarti Republik Indonesia. Ada lagi, bukan Dirgahayu kemerdekaan kita ke-81, tapi yang benar adalah Dirgahayu kemerdekaan Indonesia. Terus ada yang kadang suka menyingkat ya, HUT RI ke-81 itu salah ya rekan Prima dan Wong Reang Sakabeane. Yang betul adalah HUT ke-81 RI ya. Jadi jangan sampai keliru ucapan Dirgahayunya. Nah, ngomong-ngomong persiapannya sudah sejauh mana nih rekan Prima Wong Reang Sakabeane? Nah, kalau di Azzaitun menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Azzaitun kembali menjadi perhatian karena memang konsistensinya mengibarkan bendera merah putih sepanjang waktu. Jadi bagi Azzaitun, bendera merah putih bukan hanya sekedar simbol kenegaraan yang dikibarkan pada momen-momen tertentu saja, tetapi menjadi wujud kecintaan kepada bangsa yang dijaga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Jadi Bapak Latif WH ya menilai penghormatan terhadap merah putih seharusnya tidak berhenti pada seremoni, tetapi diwujudkan melalui kesadaran kebangsaan, cinta tanah air, serta pengabdian nyata kepada bangsa. Harapannya merah putih tidak hanya terus berkibar di langit Indonesia, tetapi juga tetap hidup di dalam hati sebagai anak bangsa yang merupakan simbol persatuan dan semangat kebangsaan. Jadi Bapak Latif WH ini adalah salah satu sivitas yang sudah kurang lebihnya 26 tahun membersamai Mahat Azzaitun. Jadi tahu benar bahwa bendera merah putih di Azzaitun tidak pernah diturunkan dan selalu berkibar di Mahat Azzaitun, karena itu merupakan simbol negara.

masih membahas masalah kekeringan yang terjadi ya. Jadi ada petani di Loh Bener ya, yang sempat diposting oleh salah satu konten creator. Jadi petani tersebut sempat bilang bahwa air sih ada gitu, tapi gara-gara gorong-gorong yang tersumbat, jadi airnya gak bisa mengalir ke sawah-sawah mereka. Solusinya adalah memanggil damkar. Alhamdulillah sudah ditindaklanjuti oleh damkar. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan dengan adanya air, para petani yang ada di Loh Bener ini bisa menanam padi kembali. Kalau ya, kita ngomongin masalah kekeringan di Jawa Barat, ternyata rekan Prima dan Wong Reyang Sakabeane, yang terparah bukan di Indramayu, yang terparah ada di Kabupaten Bekasi. Jadi Kabupaten Bekasi jadi wilayah yang paling parah dilanda kekeringan di Jawa Barat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jawa Barat ya, menyebutkan Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang paling parah terdampak kekeringan di Jawa Barat selama musim kemarau tahun ini. Jadi hingga akhir Juli 2026, Kabupaten Bekasi tercatat menerima distribusi air bersih sebanyak ya, terbanyak dan mencapai sekitar 2,2 juta liter untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami krisis air bersih. Secara keseluruhan, kekeringan telah melanda 15 kabupaten atau kota, 93 kecamatan serta 207 desa dan kelurahan di Jawa Barat. Dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Jabar mencatat total 4,2 juta liter air bersih telah disalurkan ke berbagai wilayah terdampak, dengan Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang paling banyak menerima bantuan, disusul Kabupaten Bogor sekitar 800 ribu liter. Dan kondisi ini diperparah oleh musim kemarau yang dipengaruhi oleh fenomena El Nino, sehingga dampaknya dinilai lebih berat dibandingkan beberapa tahun terakhir. Tapi Nima sempet scroll-scroll TikTok ya, ada yang live TikTok mengabarkan bahwa di daerah Sumatera Barat sudah mulai ada yang banjir nih. Wah, sementara di daerah Jawa Barat masih kekeringan, di daerah Sumatera Barat sudah mulai banjir. Gimana dengan kondisi daerah rekan Prima semuanya? Subang gimana? Masih dilanda kekeringan gak? Nah, ngomongin masalah Subang ya, jangan lewatkan untuk ya mendengarkan talk show menarik kami dengan wakil Bupati Subang, Bapak Haji Maskur Rosyadi SSI MM ya, dengan host atau pembawa acara nanti Sahil di acara PPN 10-11. Wah, ini bakalan seru nih ya. Jadi jangan lewatkan talk show menariknya ya, dengan sekali lagi Wakil Bupati Kabupaten Subang, Jawa Barat, yang akan membahas isu terkait penjelasan pengurangan lahan pertanian dari yang tadinya 80 ribu menjadi 70 ribu hektar. Apa sebenarnya alasan dibalik ya, berkurangnya luas lahan tersebut? Pokoknya simak jam 10 sampai dengan jam 11 hanya di PPN 10-11 Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: nonton film Superman gak?
1: Enggak.
0: Terus mantannya film apa?
1: Upin Ipin.
0: Upin Ipin.
2: Tahu tuh nama aslinya siapa?
0: Siapa?
2: Arifin sama Sarupin apa siapa?
0: Tapi kalau Superman tahu dong, abang tahu dong.
1: Tahu,
2: tahu, tahu.
0: Nah, nih tebak-tebakannya gini nih ya. Kenapa Superman bajunya bertuliskan huruf S?
1: Kenapa tulisannya Superman huruf S? Kalau M kegedean.

0: Gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar,
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat,
1: cepat.
0: Beli cash juga bisa,
1: bisa.
0: Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin,
1: dan
0: cuci.
1: Mesin cuci.
0: Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Aduh, Teh, tadi tuh kita udah mampir ke negara Jepang. Sekarang kita mau diajak sama Bang Jawad ke negara mana lagi nih, Bang?
1: Kita ke Jazirah Arabia.
0: Naik onta gitu.
2: Nah, Arab Saidu.
1: Bentley.
0: Oke. Abang punya tebak-tebakan memang?
1: Punya.
0: Oke.
1: Nih. Mau tanya dulu tapi air bahasa Arabnya apa?
0: Ah, air.
2: Hamayim.
0: Hah? Serius, Teh?
2: Kali aja jam-jam.
1: Jam-jam. Masjid bahasa Arabnya apa?
2: Masjid mos ini.
0: Moskito.
2: Bukan, itu nyamuk.
0: Itu bahasa ini.
2: Nyamuk. Masjid itu Masjidun.
1: Ya. Ah. Kalau di atas bahasa Arabnya apa?
0: Ah, kalau di atas.
2: Di atas itu al-hala.
1: Nah, sekarang kalau bahasa Arabnya masjid di atas air.
0: Mustahil. Ya enggak, Bang? Mustahil.
2: Musibah.

sekolah udah masuk, otomatis ya MBG bakal jalan lagi, ya enggak? Makan bergizi gratis yang merupakan program dari presiden kita, Bapak Prabowo Subianto. Kalau MBG udah jalan, pasti banyak berita-berita ya, rekan Prima Wong Reang Sakabeane, berita-berita yang memunculkan adalah ya kasus keracunan massal. Nah, ini ada cerita 137 kepala dapur MBG dicopot imbas kasus keracunan dan juga pelanggaran. Dan Jawa Barat ini terbanyak ternyata. Jadi Badan Gizi Nasional atau BGN mencopot 137 kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG atau kepala dapur makan bergizi gratis atau MBG setelah menemukan berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan program tersebut. Jawa Barat menjadi wilayah dengan jumlah pencopotan terbanyak, yakni 49 orang. Sementara 5 kepala dapur di Jawa Tengah dicopot karena terkait dengan kasus keracunan MBG yang ada di SMKN 6 Semarang. Jadi Kepala BGN Sudaryono menegaskan pencopotan dilakukan terhadap pengelola dapur yang dinilai melakukan pelanggaran berat dan berpotensi merugikan program. Menurut Sudaryono, per hari ini tuh maksudnya kemarin ya, Senin tanggal 3 Agustus 2026 ya, sebagai Kepala Badan Gizi Nasional, Sudaryono telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia. Jadi ini ada nih ya, ada lebih dari 700 siswa di Semarang alami keracunan MBG hingga tadi ya SPPG-nya ditutup untuk sementara. Jadi sebanyak 707 orang mengalami gejala, terdiri dari 693 siswa dan 14 guru diduga keracunan usai menyantap makanan bergizi atau MBG di SMKN Negeri 6 Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada Jumat tanggal 31 Juli 2026 ya, yang berimbas 5 kepala dapur di Jawa Tengah dicopot karena terkait peristiwa tersebut.

0: ketemu RT lagi. Hari-hari ketemu RT tuh rasanya jadi bahagia ya nggak bang?
1: Enggak. Kejijianmu ya.
0: Aduh, pasti kita mau dikasih tebak-tebakan lagi nih Bang Jawan.
2: Iya, apa nih tebak-tebakan ini?
1: Ini aja bahasa Arab. Pernah belajar enggak bahasa Arab?
2: Pernah.
1: Ya. Masa enggak pernah lu gua tulah rubi ya?
0: Enggak, jujur li, aku enggak.
1: Aduh, nih pokoknya nih coba aja dulu ya. Nih jadi ada teman terus dia enggak mau turun-turun tuh. Ya. Di atas mulu bahasa Arabnya apa tuh?
0: Wah, abang nih.
2: Tahu nih, aku tahu.
1: Lambat tak turun.

Dimas yang bertugas harus undur diri. Terima kasih banyak ya untuk kebersamaan rekan Prima Wongre yang sakabeane. Sekali lagi jangan kemana-mana, simak ya, simak PPN 10.11 Breaking News PPN 10.11 yang akan hari ini mengundang tamu spesial. Beliau adalah ya Wakil Bupati Subang, dan pembahasannya ini juga sangat luar biasa. Pokoknya simak terus ya Prima FM, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Dan ingat-ingat, jangan lewatkan talk show-nya bersama sekali lagi ya, sekali lagi nih, Wakil Bupati Subang ya, yang akan membahas berkurangnya lahan pertanian di daerah Subang. Rekan Prima Wongre yang sakabehane juga bisa menyaksikan live ya, live TikTok-nya di 95,8 Prima FM, atau ya nanti bisa ya, bisa bertanya melalui WhatsApp ya di 085321899582. Oke? Ini Mas yang bertugas undur diri. Selamat kembali menjalankan aktivitas rekan Prima semuanya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar. Assalamualaikum. Merdeka mendidik dan membangun, semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

pantai. Langit senja terasa damai. Terima kasih ya sudah menemani sampai usai. Sampai bertemu lagi di acara Ngopi Sai. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Assalamualaikum Merdeka.

0: rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 8 tahun masih terjaga. Duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh gak aku pinjam uang ayah 10 ribu?
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang, aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah, aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini, dan untuk kisah selanjutnya kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siusarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi.

keras dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar, lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

Halo. Hai, rekan Prima. Lagi cari hiburan ya? Atau butuh musik buat teman aktivitas? Pas banget nih. Ini dia, Fansura. Fans ketemu di udara. Hiburan, musik, dan cerita seru. Hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

0: Di perjumpaan kita di acara Ventura Nengkeneki. Dan pastinya pada penasaran, siapa kian ya? Suaranya siapa kian? Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kanggo wong reang Ventura KB. Nengen di bae manggone ya, di sini ada RT. Dan RT ya, pada kali ini ingin menemani wong reang untuk mendengarkan lagu-lagu Tarling. Aduh, siang-siang enak ke ya untuk dengerin lagu Tarling, emang wajib pisan ya, paling enak pancen dikancani karo alunan lagu-lagu Tarling khas Dermayu sing mari adem neng ati, khususnya kanggo para pejuang rupiah nih sing lagi bergulat ya dengan pekerjaannya. Iya, orang katang panas ngenge ya, sumuk banget ini. Tapi tetap semangat ya. Atau mampir di sik liren-liren ya di warung. Atau di rumah nih biar tetap semangat. Biar tetap sama semangat kalau krungu lagu Tarlingnya ya. Dan ini RT akan menemani sampai jam patang jam 11. Rolas. Siji loro telu. Nganti jam telu. Nganti jam 15 ya. Kangge para petani, para nelayan juga ya, semangat terus ya, sing liren-liren ya, ora apa-apa ya. Panasnya pol ya. Sambil cari, mungkin sudah mencari untuk teh manisnya. Es teh. Es teh apa es teh? Ayo. Angger loro ya, es teh ya berarti ya. Apa ngopine seger ya awan-awan ya. Ya ayo aja nganti kendor ya, bagian pisan ati kudu tetep tiis ya. Ya, dan juga salam spesial, salam hangatnya juga kanggo pimpinan Mahat Azaitun, yaitu Syekh Al-Zaitun. Moga-moga ning dina Selasa kian ya, di 4 Agustus 2026. Ya, dan juga para sivitas, para pelajar, dan seluruh wong reang juga yang sedang mendengarkan ini, tetap semangat dan selalu membawa berkah untuk kita semua ya, dan menginspirasi kanggo pendidikan Indonesia. Ayo aja kendor, tetap semangat ya, tetap optimis. Iya, bagian baik ya, awan panas iki ya. Duh. Ayo kita senggol lagi dengan sing apik-apik ya, dina kian apa ki? Ugal-ugalan wakancil ya, mengkonon. Tapi ana apa ki? Ana suara-suara dimin sing arep disaut ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka.
0: Iya, ngopi sa.
1: Ini Prima FM.
0: Neng Prima
1: Radionya FM. Radionya Bung Argolis Indramayu Barat nomor 1.
0: Nomor 1 bae ya.
1: Nomor 1 bae ya. Ya oke ge lah.
0: Aduh, Bu Sukina, Bu Sukina sehat, Bu Sukina.
1: Alhamdulillah Pak RT, semoga pada waras sehat ya.
0: Iya.
1: Walaupun panas gitu.
0: Jam 11 ki.
1: Semangat.
0: Agi ngapa Bu Sukina? Jam 11. Iya.
1: Lagi bungkus-bungkus, bakal lagi. Laka bong tuku bungkus-bungkus. Bakal bong tuku ya layani kon Bapak RT.
0: Oh, tetap ngopi nang atas meja tetap ya.
1: Tetap dong.
0: Tetap ya. Angga sibuk pasti ana sing belanja ya. Angga sih lagi layah-layah di min ya.
1: Ya Allah menak orang tua orang biar pegawai mana lainnya bayar menek kenang panas. Ibu cuci nama ya semangat baik.
0: Semangat baik. Apa beli panas mengkono nang kono?
1: Ya orang lah di jero warung.
0: Nang jero.
1: Samping-sampingnya PRT pohon-pohonan.
0: Duduk pohon
1: benang. Di depan warung pohon jambu, pohon pete, pohon linjo.
0: Sekang plastik.
1: Di samping lagi ada mangga, ada pisang-pisang sampai ke belakang warung tuh.
0: Wit plastik ya? Bu Sukina. Witnya sekang plastik.
1: Sekang apa?
0: Plastik.
1: Plastik priwen.
0: Mau ku pohon-pohonan.
1: Ada pohon-pohon mangga, pohon jambu, pohon pete, kan pohon-pohon.
0: Pohon-pohon ya.
1: Pohon nangka, Pak RT, kalau di depan rumah di sana sebelah anu tuh sebelah kulon ku anu pete nangka beton kah.
0: Iya.
1: Betonnya macem. Jadi angin ku ngelimbang-limbang batano adem pokoknya mah di warung butuh. Kita warak kayak mana kayak gambar adem-adem ya Pak RT dengar warung.
0: Iya lah. Angger kuon ko apa aku jenane majengan ora pusing ya anak nangka anak gedang.
1: Oh ora
0: ya.
1: Pak RT iya. Tangga ya sebelah ini depan ki majengan andon yang latar ya busuk tinggal. Oh pada kayak ademen nangkungan jambu yang bu itu tuh yang gede-gede tuh Pak RT yang semu biru tuh yang empuk jambunya kapet-kapet di tangannya tuh
0: abang,
1: jambu
0: apa
1: carane
0: jambu bol
1: jambu alas kem lembu yang kembangnya kuning kali ya
0: jambu alas
1: jambu pokoknya mah ya Pak RT dah
0: jambu alas
1: iya jambu,
0: alas
1: de,
0: iya, jambu bol
1: bol sing gede kali ya
0: iya bol gede
1: enak
0: enak
1: di tangannya kipas tapi pokoknya ku daunnya juga lebar
0: iya warnanya jadi abang adem. Kembangnya abang
1: iya betul
0: iya
1: pinter
0: betul
1: ya Pak RT ku
0: aduh
1: aduh, jadi begini, kembangnya abang
0: iya,
1: ruwe-ruwe ya,
0: abang,
1: bagus
0: iya.
1: Pokoknya mah, hari kembang kok.
0: Kembang.
1: Ah udahlah, lagu ya.
0: Lagu
1: apa sih ya? Sing kira gampang deh ke PRT.
0: Sing gampang. gampang ya.
1: Sing gampang baik.
0: Ayang
1: apa ya?
0: Ayang apa ya? Ayang.
1: Apa ya kita kaya? Udah galak, aku bela.
0: Apa
1: anu 94 telu.
0: 9 telu.
1: Pasti ya telu. Ya wis bakal angel mah Pak RT. Anu bela. Siwar-siwur bae wis gampang siwar-siwur.
0: Siwar-siwur ya.
1: Ya wis kun bae wis ada gak ku yang Pak RT.
0: Kun bae ya.
1: Iya. Atuhun Pak RT, golekna Pak RT.
0: Iya, baik.
1: Salam-salam ya.
0: Iya, salam-salam memang enggak.
1: Salameng, Pak RT dingin, moga waras sehat, kamu ya panjang umur, banyak rezeki, sehat selalu Pak RT.
0: Amin.
1: Amin ya Pak RT.
0: Amin.
1: Wong ngarasim lah. Nyupir ya, busukin nyupir ya.
0: Nyupir.
1: Sepi Pak RT, sepi
0: iya, busukin lah nyupir.
1: Ayalah, pokoknya mah gas terus bakal busukin nyupir, dulu ngantuk, gue main mah dulu ngantuk. Tenang
0: iya.
1: Baik, orang ngantuk.
0: Orang ngantuk ya.
1: Ayo, nang rasim. Ayo nang, ngenek nang. Ibu si nyupir nang, orang ngantuk nang. Bono eho, ayo naik.
0: The bono.
1: Bono dol, dol naik dol. Enggak kang Ege sing nanding nega. Ayo kang Ege sing jual semangat sih kang Ege. Semangat baik untuk si nama. Angga, aja ketinggalan. Papai Angga sing jual manggungan.
0: Papai.
1: Karo Bunda Rita Geding. Wingi Pak RT. Karaokeannya sampai kita sedih Papa Angga nyanyi temenan baik.
0: Kegawa.
1: Lagunya kayak badannya kita emang nasi dia kayak konon.
0: Judul apa?
1: Ampun judul apa kan kayak Papa Angga korban. Apa sedih emang judulnya kita judulnya badannya kita kayak konon si nasi dia. Jadi beri kun kuabu sampai sedih banget mangkaning Papa Angga sing nyanyi kan suaranya merdu.
0: Merdu ya. Iya.
1: Wis pokoknya meleselesan. Mau kenang Papa Angga. Ayo Papa Angga sehat selalu ya. Semangat. Enggak Kang Rian, Kang Timan, Kang Salman, uyut, ayo uyut, naik yuk, kisut, enggak kisut.
0: Wah kisut.
1: Enggak, dia mah kisut. Enggak kisut, enggak kun, apa ku, Mang Wanta Mang. Ano belanja, enggak berdikin kok, salam-salam dingin.
0: Ya, pilih dimin.
1: Semangat Mang Wanta, yuk, regionnya baru ya, apa Mimi? Ano, Mimi Iit yang baru.
0: Mimi Iit,
1: ayo semangat, iya. Ini Iit, ayo semangat ini Iit, naik dari dia baru. Anu apa jero kena, kok kita gitu kena karena jero kena.
0: Kok
1: menang.
0: Kok ya, pilih dimin ya.
1: Anggong kok dingin, sagelat.
0: Iya sagelat.
1: Anu sapa Bapak Sapur. Oh Sapur, Bapak Salim, semangat si Bapak Salim.
0: Yo.
1: Oh Kang Ibeng, Ibu Billy, Mama Aldin, Waeng Wa. Enggak Mama Rasmina, Mimi Rasmina. Enggak Mami Epi, karo Mama Rasi. Ma, Teh Isa, hayo semangat. Mama Indah, aja kaget. Ibu Sukina, semangat Mama Indah. Sing jarengat. Ibu Suci, ayo ayo, Mama Indah pada naik. Semangat semangat. Anggo Mama Odang. Bunda Mary. Anggo di PRT. Anggo Bunda Mary. Anggo Pak Haji Kuti. Anggo Ibu Haji Supriyati, nok bintang unyu-unyu. Pokoknya mah engko Anggo Jaya, enggak Anggo Jaya.
0: Jaya.
1: Pokoknya mah semua muanya aja ya.
0: Iya iya.
1: Maaf saya sindurung ke sekolah soalnya nong belandak.
0: Iya dikareti bae ya kabehane pokoknya.
1: Iya dikareti bae Pak RT.
0: Iya iya. Dikareti bae.
1: Ucapane bener Pak RT. Kopi pahit di atas meja.
0: Altine.
1: Ibu Sukina pamit anak wong belanja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka.
1: Di apa?
0: Ya pilih baik
1: sampai
0: ya.
1: 2000 ya. Apalagi
0: ya terima kasih untuk Ibu Sukina. Itulah dia Ibu Sukina sing agi sibuk-sibuk ana wong belanja. Ya awan-awan pancen ya arep nyediakaken nggo panganane ya, nggo pangan nggo awan ya. Wis siap-siap wis, pada siap-siap. Ana sing agi masak juga ya. Unggo apa? Nggo bapane ya, nggo ibune, apa nggo anake ya sing tes bali sekolah apa ya. Iya, udah siap-siap nih untuk masak-masaknya. Ataupun yang sedang ini menyiapkan di Warung Tegal ya, Warung Tegal. Ya, sing nang warung apa lemaning sing nang Warung Padang nih udah menyiapkan juga ya. Udah semangat terus ya. Sing duwe warung pantengi bae ya Prima FM ene. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam Merdeka. Fansura.
2: Neng kene iki, Neng Prima FM.
0: Neng kene iki, Neng Prima FM.
2: Indramayu. Nomor 1 barat.
0: Nomor 1 barat.
2: Pak RT mah, ini Pak RT.
0: Iya ya, kawanan apa ya?
2: Iya kawanan, kayaknya memang.
0: Iya, apa sepisan-sepisan ya, jenenge BRT kadang-kadang ya, entang ini kawanan ya kadang-kadang.
2: Iya Pak RT.
0: Iya, gantengnya kadang-kadang ya, kangennya kadang-kadang. Iya pokoknya kadang-kadang lah, rajinnya kadang-kadang, aduh pinternya kadang-kadang, apa maning. Sing sering kencote ya, sing sering.
2: Aduh,
0: apa itu duduk kepidek duduk, tapi apa ya, luwi
2: ya Louis, Maya Louis.
0: Iya.
2: Masa kepencot.
0: Iya, Louis. Aduh, iya. Apa maning wis awan-awan kian, ya wis bayangnya nasing liwat ya.
2: Iya, Pak RT.
0: Sing asem-asem.
2: Barang lu jagatnya lagi panas ya, Pak RT.
0: Enak ya, mangan sing asem-asem legi-legi ya.
2: Pengen sing asem-asem.
0: Asem-asem legi-legi.
2: Ika Mimi Happy kan bandar asem Pak RT.
0: Mimi Happy bandar asem?
2: Iya.
0: Wih, pirang kilo asemnya.
2: Oke, anak sing kecut.
0: Anak sing kecut.
2: Bapak pengen manis, delongnya Mimi Happy ya.
0: Mimi Happy ya.
2: Asemnya mah gak kecut sih.
0: Iya, tuku asem sing manis ya. Tuku gula sing asem apa? Krimen ya. Iya, akeh okay, wong ya sing arep toko asem, asem sing manis ya. Jadi ku nggo
2: iya, tepur ka wong dagang jeruk karo tukang asem kan dadi tukaran ya.
0: Tukaran, iya.
2: Ya iya, kene dagang jeruk ning gurine asem-asem.
0: Iya sing mau ku. Jeruk manis, jeruk manis. Nanggang si jine maning. Asem, asem, asem, asem.
2: Asem kecut, asem kecut ya Pak RT.
0: Wong jareku jeruknya manis, sing siji ngomongnya asem itu ora sida tuku wong e.
2: Iya.
0: Jare asem mang. Ya wis arep kopi asem apa arep apa ge?
2: Ora.
0: Ora ya.
2: pengen jaluk anu bae Pak RT.
0: Apa?
2: Mabok randa.
0: Mabok randa? Apaan, Nak?
2: Leo.
0: Iya ya. Primen lagunya sing, lagunya sing primen lagunya. Maning-maning.
2: Anu kah, mabok randa sampai ngedoli sapi kah?
0: Maning-maning bui.
2: Takon ning Bandar Seni, ana ning kono Mang Yudin.
0: Bandar Seni, iya ya. Mabok randa.
2: Iya.
0: Waduh, gara-gara senok nih dadi mengkenen.
2: Kepanasan sih dari mabok.
0: Iya. Ngendi ya MMM. M ama B obok.
2: Mabok.
0: Boke loro, ana ning boke loro. Bledos.
2: Ana PRT. Sering disetel.
0: Ya wis engko digoleti.
2: Ana ble.
0: Yang mengko ana siwar-siwure wis ana gari maboke sing durung.
2: Iya, maboke kan lagi anu. Lagi panas.
0: Bapak
2: penajak neng mimirat anak cerme. Aduh, lu itu dari atom.
0: Cerme. Waduh. Oke, kue apa? Buah ya?
2: Iya.
0: Oh, oke ya.
2: Oke, nggak pajak mak. Aduh, meletup lima bagaimana merem-merem ya PRT.
0: Waduh. Iya. Ya, pilih dimin ya. Pilih dimin. Iya. Odol 2500.
2: Mie Pak RT.
0: Oh, mie ya.
2: Rendang.
0: Uduh, enak banget ya.
2: Enak
0: banget ya. Ake ya. Arep soto. Iya, arep soto. Uduh, wis bayang nak.
2: Makin lagi panas karo koyo.
0: Kuanku apa memilat minang anggerana tamu mengkonon ya. Mengkon dimin ya
2: sama apa lagi kodrek ekstranya berapa
0: ya kian apa wong reang ya kian lagi live report ya kian nang warunge memilat minah kian iya. Ana wong sing belanja. Ada
2: 4, 6, 7 7
0: ya diskon
2: ya,
0: diskon
2: belanja ya bisa sambil ya Pak RT kalau belum bisa mancing mantu yeah. Kendangi baik
0: iya yeah. Anggarana tamu enak ya asal wis aja mendimin ya engkau anak soto iya anak soto ya mengko wis bayang ngakon wis enak buat ya wis sing mentumi soto. Engko dimin ya. Oh iya ya, oke, okay, siap.
2: Oh batu remelah singgurine. Anggo Ibu Sukina, sebagai mudun. Anggo Mumi Samina. Anggo Palebe. Mama Aldin, Mama Pipi, Mama Gili. Anggo Kak Rahim. Anggo Lakondol. Anggo Mimi Happy, Sundue Yes, Anggo Teh Isa, Sundue Saya.
0: Bandar.
2: Bandar.
0: Saya.
2: Anggo Mama Indah, Mama Tuti, Mama Ratmina, Mama Oda, Non Ara, Kang Brian. Kang Wanta, Kang Aman, Kang Rogaya, ini Prati. Itu semua nobay ya Pak RT. Ketemu durung Pak RT.
0: Mabok apa ku mau?
2: Mabok randa.
0: Oh, anane mabok maning. Maning-maning bui. Ya mengko digoleti ya. Anggarana ya, engko digoleti ya.
2: Ya wis laka mah. Mabok. Rendang dosa bae wis.
0: Apa ku?
2: Rendang dosa. Nabrak dosa.
0: Oh iya.
2: Laka kun ya PRT.
0: Ya oke.
2: Wis mirat pamit.
0: Ya wis.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, sendalnya dimin kok Dinggo ya.
2: Iya, kopi pahit kopi... jangan diminum.
0: Kopi pahit pensura nengki. Pensura. Iya. Oh, ikuin apa ada pamit. Assalamualaikum mongkonon ya. Oh iya iya. Oh iya iya bener.
2: Dan pamit melas bature.
0: Iya iya.
2: Ngobrol banyak aja mimiras nih orang menang-menang
0: kan. Iya, iya mongkonon jere.
2: Iya mongkonon. Kopi pahit jangan diminum. Mimiras nih pamit. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi
0: wabarakatuh.
2: Merdeka.
0: Meminat minah.
2: Pak RT.
0: Oke, meminat minah. Oke, itu dia dari meminat minah ya. Sambil siang-siang untuk layah-layah dimin ya. Karo apa jenengku? Kulungo kakan lagu sing wis di request ya. Langsung baik ke lagu sing siwal-siwal kangge Mimi Dudu Mimi Busukina. Ya karo sing belanja ya. Ini dia lagunya.

0: kita ini ternyata banyak piaraannya. Tadi burung ya Im, sekarang kambing.
1: Iya, eh Teh, ngomongin kambing, dia mandinya gimana sih? Kan keteknya 4 Teh.
0: Nah, gimana tuh Teh?
2: Ya dimandiin, masa disetim.
1: Diangkat ya kambingnya ya.
0: Terus gimana ngebersihinnya Teh?
2: Gak usah pakai hidrolik nih. Pokoknya nih Pak RT negesin nih, Pak RT ngeliatin nih, ya kan, perhatiin. Ternyata kambing yang udah mandi sama yang belum tuh ada bedanya, tau gak?
0: Ya iyalah jelas ya, bulunya tuh yang tadinya kotor sekarang jadi bersih karena mandi.
1: Biasanya udah mandi rambutnya ke samping.
2: Kalau Pak RT ngeliat dari bunyinya.
0: Kok bisa dari bunyinya? Ya gak mungkin lah Teh, masa dari bunyinya.
1: Pak RT satu suku sama kambing.
2: Memang bahan.
0: Enggak, karena Pak RT udah ngamatin kambing sedari kecil tadi. Miaranya kan dari kecil ya Teh.
2: Iya, ngerti lah soal kambing nih. Pokoknya kalau kambing yang udah mandi, bunyinya
1: Kalau belum mandi,
2: Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak, Mbak.

Sudah nengkene ki ujare Kang Wanta ku ya. Kang Wanta jare ku ana nang kene, nanggone jadi. Di tempat Kang Wanta nih mimirat mina jare ku cerme hargane 300.000. Cerme satu mangkok pangsit jare ku. Iya, terus kon ditakokaken maring mimirat minah. Mimirat minah, jajal cermene segede apa? Angger segede mangkok pangsit. Nah, ku dihargain 300.000 jare Kang Wanta ku. Ana bae ya. Aduh, Kang Wanta pancen ya kadang-kadang ya, kadang mengkonon, kadang mengkenen ya, pada karo RT ya. Iya, kaiku lagu e sing siwar-siwur ya mau diputerakan. Kien lagu sing siwar-siwur Dian Sastra ya. Tapi jare Kang Salim siwar-siwur sing nyanyi enek Ariato ku jareku. Aduh, berarti salah apa bener ya mau ya? Apa diputerakan mana? Aduh. Iya, aduh. Sing apa? Bene Waruh Maning ku lagu-lagu etarding ya sing nanang playlist ya jadi anae mengkonon ya jadi diputerakan baik wis ketemuku ya. Iya, mungkin bisa dicoba lagi mungkin untuk yang selanjutnya ya Ibu Sukina ya siwar-siwure sing sekang penyanyine Ariato wong Jepang. Bener ya Ariato. Oh iya pancen jenenge mengkonon ya. Hai Ariato cap mangkok merah. Iya, salam-salame ya sing siang kian ya karena Mama Paujan ya. Bene nongol ku Mama Paujan ngendi bae Mama Paujan mentang-mentang ora udan ya dadine nongol apa primen ya. Jadi ini jarang nongol ya. Engko nek udan bae jadi ini muncul ya. Mama Pak Udan ya. Iya, apa kabarnya Mama Fauzan? Kalau Mama Aldin juga ya yang sudah nongol juga nih di siang hari ini. Iya. Kalau Bututi ya, Bututi ucapannya esok ya. Jawabannya pada awan ya. Paling enak pancen ya. Paling enak angger wisawan bene kucek-kucek bene tangi bene apa ya? Oh ya sibuk esoknya pada sibuk awane bene isanya ke HP awane bene isanya ke radio ne ya. Iya ngomong akan darling pancen ya kepenak ya awan-awan ya. Iya, sambil menikmati makan siang lalu menikmati minum sing asem-asem, sing legi-legi ya. Aduh, kelapa muda tuh wis bayangaken ku RT ya. Ya wis langsung diputerakan ya lagu berikutnya biar tambah semangat sing go siang kian. Iya, untuk lagu berikutnya sumur sangat nih. Selamat mendengarkan untuk wong reyang semuanya. Tetap nang kene di acara Fansura. Fansura neng kene ki neng Prima FM.

0: Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya.
1: Kabar gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung hilang.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Iya, Bukit Sanghyang Dora pancen enak ya. Angger awan-awan neduh nang wit pohon ya, wit pohon. Neduh nang ngisor wit ya, apa maning karo sambil mangan. Atau agi nang umah mangane nang jaba, sole nang jero kayak panas ngepol ya. Arep apa sing ana angin-anginne ya, isa mangan nang jaba, mangan pedesan. Waduh, mangan pedesan maning ya. Iya, Ibu Sukinah, wis mlebu aja mlebu maning ya. Lawange kursi hiji. Iya, ya silakan untuk wong yang sing ya, sing arep mesen lagu, lagune pedes, apa sing biasa bae, apa sing sedih-sedih lagu e. Apa sing ana kenang-kenangane ya, kaya Sanghyang Dora. Waduh, wis apa dibayangaken ya, kayane enak banget ya Sanghyang Dora nang bukit. Sambil apa kesengsem ya. Aduh, jadi inget ya kenangan masa lalu RT ya. Ya waktu sedang kasmaran ya di bawah pohon jengkol. Aduh, kenangan yang tidak terlupakan ya Wong Reang. Kenangan gue dewek ya. Ya, ya emang nih untuk Wong Reang ya, dinikmatin aja namanya juga hidup ya. Hidup ya, kadang pahit, kadang manis ya, kadang mengkenen, kadang mengkonon ya. Deweke mengkenen, sirae mengkonon. Aduh, aduh, aduh. Giliran sira mengkonon, deweke mengkenen, sirae sih mengkonon. Jadi nek reang mengkenen. Aduh, lude ya. Itu dia ya Wong Reang. Iya namanya juga kehidupan ya. Tapi kehidupan juga memerlukan jembatan ya. Jembatan untuk selalu menghadirkan kedamaian ya. Jembatan itu adalah jembatan untuk kita selalu untuk bertoleransi ya. Tanpa toleransi yang namanya kedamaian itu tidak akan tercapai ya Wong Reang semuanya. Ya dengan toleransi ya kita bisa meniadakan yang namanya perbedaan. Ya namanya juga orang ya, masing-masing due pemikirannya dewek ya, masing-masing due carae dewek ya. Aja di pada kaken ku ya. Kabeh pengennya sing pada gitu ya. Tapi nantinya enggak enak ya. Pada karo gado-gado sing gawe enak kuen karena keragamannya. Anak karedok gado-gado ku, anak lontonge, terus anak apaku kacang panjange, anak timun, anak toge, udah digado-gado ya. Anak apa nih maningku, biasanya terong ya, terong, waduh itu yang bikin enak ya, gado-gado tuh. Itu sama dengan Indonesia juga ya, yang bikin enak karena ada apa, ada Ambon, ada Jawa, iya ada Batak, terus anak Sunda, anak Indramayu. Nah kuen sing gawe dadie Indonesia ya. Tanpa itu semua, waduh kita jadi bangsa yang terpecah-pecah ya. Iya, maka harus disatukan dengan namanya toleransi. Oke, ya. Dengan adanya toleransi ya, kita jadi mengerti nih satu sama lainnya, jadi semakin damai, semakin menerima nih untuk adanya perbedaan ya. Ya, ada ininya ya. Ada apa sih namanya? Pepatah. Waduh, pepatah. Rukun itu indah, damai itu menenangkan. Dengan toleransi, keberagaman menjadi kekuatan utama menuju kemajuan bangsa. Ya, ke Indramayu membeli beras, beras ditumpuk menjadi tepung. Ya, jika toleransi dipegang tegas, hidup damai di dalam kampung. Udah di kampung ya. Udah di kampung, kita udah sama-sama, malah rusuh itu gak enak ya. Apa maning kalau ketemu terus ya. Iya, ke depan ketemu ya, terus belanja ketemu, ke sekolahan ketemu, ke balai desa ketemu ya, makanya sing rukun ya. Rukun ya, kabehane sing pada rukun, sing pada menerima nih adanya perbedaan ya. Iya, ayo kita terus ya, apalagi menjelang 17 Agustus nih 2026 di Indonesia yang merdeka ke-81 ya. Saatnya kita damai menjadi salah satu solusi ya untuk kita selalu mempererat nih, memperkuat lagi ya. Iya. Oke, kita akan ambil dulu ya sing liwat kian. Assalamualaikum merdeka.
1: Waalaikumsalam. Merdeka Pak RT.
0: Iya, merdeka Mama Indah.
1: Ininya dulu dong ah.
0: Ventura.
1: Ventura ning kene iki.
0: Ning Prima FM. Ning Prima FM ya.
1: Iya, radionya nomor 1 di Indramayu Barat Pak RT.
0: Iya, benar.
1: RT.
0: Apa?
1: Turun bensin.
0: Turun tumben, oh tumben, iya.
1: Iya.
0: Tumben, iya.
1: Tumben ada di Ventura.
0: Dulu tuh ada namanya kakek-kakek itu jualan buah. Namanya Tumbreng. Ya.
1: Tumben.
0: Iya, namanya Tumbreng. Nah, Tumbreng itu enggak
1: beda lagi tuh.
0: Tapi enggak pernah pakai sepatu. Geran pakai sepatu, orang-orang pada ngomong Tumbreng pakai sepatu, mengkonon.
1: Tumben banget.
0: Iya, tumben ya, kawanan.
1: Iya. RT.
0: Iya.
1: Mama Indah baru pulang ya. Tadi tanggal 12. Langsung nyetel radio.
0: Langsung nyetel radio ya. Itu
1: pas ada suara Pak RT.
0: Iya. Tumben.
1: Ini mau pulang-pulang langsung nyetel radio Pak.
0: Mama Indah sehat.
1: Saking
0: Mama Indah.
1: Apanya coba?
0: Saking apa tuh Mama Indah?
1: Ngefansnya sama Radio Prima.
0: Oh iya dong. Itu kalau kalau ketawa sendiri mungkin
1: jangan ini, Pak.
0: Oh jangan ya.
1: Kalau di rumah aja.
0: Di rumah aja.
1: Gak ada. Tapi, yang lihat.
0: Panasnya benar-benar panas ini Mama Indah.
1: Beneran PRT tahu sendiri kan ya. Rumah Mama Indah di depan gersang banget.
0: Iya gersang.
1: Iya paling di belakang tuh ada tangka apa pohon mentoa.
0: Iya. Matoa ya sing Papua.
1: Iya matoa yang rasa durian itu.
0: Rasa
1: tapi
0: durian.
1: Jarang kebagian Pak RT buahnya.
0: Iya emang rasa durian
1: kena
0: ya.
1: Kena kalong.
0: Oh kena kalong.
1: Iya. Itu lagi berbunga lagi.
0: Itu kalau ada artis lewat depan rumah Mama Indah itu biasanya Didi Dores ya. Nyanyi Deru dan Debu.
1: Iya betul Pak.
0: Deru dan Debu.
1: Mana rame banget ya kalau sore gitu pada ke wadukan.
0: Eh wadukan wis sepi mau ku.
1: Udah iya.
0: Wis sepi yang
1: bau lemah sama bau ikan.
0: Banyak apa ikan gabusnya ternyata di sana tuh di wadukan.
1: Iya, sekarang mah udah habis Pak.
0: Udah habis ya banyune wis langka iya. Sih Ki. Wis asat.
1: Main lagi sampai pegel pundak. Kemarin nyangi ikan.
0: Oh iya, iwak sing gede-gede apa cilik-cilik?
1: Keting. Kemarin tinggal yang kecil.
0: Oh, sing cilik sing alus ya.
1: Iya. Alus kayak suaranya Pak RT.
0: Gradakan. Aduh.
1: Pak RT pengen lagu itu ah.
0: Apa tuh?
1: Kanggo Kakang. Kanggo tapi dari Kakang. Dewi Mahira. Kanggo Kakangnya.
0: Lagunya primen lagu gue.
1: Kanggo Kakang.
0: Kanggo
1: lah pokoknya
0: kakang.
1: Mah enakin lah.
0: Kanggo Kakang Bapak Kelapa Muda.
1: Eh kemarin Pak RT lagi ngobrol sama Terini.
0: Kenapa?
1: Aduh, ya lucu aja ya Sunda Terini masuk. Iya ya Terini ya yang di Tanjung Siang.
0: Terini di Subang.
1: Iya di Subang ya.
0: Iya.
1: Itu tuh biasanya tuh acara bulan puasa masuk itu tuh Terini tuh.
0: Terini.
1: Aduh mending gue libet.
0: TST ya.
1: Iya. RT salamnya ya sedikit.
0: Iya.
1: Buat Ibu Sukina, siapa yang udah pada masuk?
0: Ini Ibu Sukina, Karo, siapa?
1: San Rastin.
0: Dudu.
1: Siapa? Mama Indah.
0: Iya, Mama Indah.
1: Buat Nanang Rasti, buat Pak Devono, buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina,
0: Mimi Ratmina. Iya, Mimi Ratmina mau. Mimi Ratmina mau. Oh. Sing due cerme jareku.
1: Mimi Ratmina due cerme.
0: Iya.
1: Bukannya punya oke.
0: Jare
1: Mimi Ratmina tuh.
0: Arab dituku 300.000 cermene, tapi sing segede mangkok pangsit.
1: Iya. Mm-hmm. Buat Mimi FT yang punya yes.
0: Yes.
1: Yes. Mm-hmm. Buat Papa Angga bareng Bunda Rita, buat Terininya juga. Mm-hmm. Mama Tuti, Pak Gopar, Pak Salin, mm-hmm. Ma Aldi, Mama Aldin, Mama Billy. Buat Mom Aranya juga, buat Waganden.
0: Waganden.
1: Iya. Buat Kang Wanta, Kang Rian, Uyut. Ya udah ya. Buat semua momonya aja ya, Pak RT ya.
0: Dian Ani kan naikku.
1: Ada di Mahira gitu Pak RT. Ntar dia ketemu deh.
0: Dewi Mahira.
1: Ketemu pasti. Cari diputer.
0: Enggak. Dewi
1: iya.
0: Mahira.
1: Spesialnya.
0: Spesialnya.
1: Buat Pak RT aja.
0: Waduh.
1: Ucapannya Pak RT.
0: Ucapannya apa?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Merdeka. Iya, Mimi Ratmina karo Mama Indah terus ane Ibu Sukina ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka Pak RT. Merdeka, iya. Waduh. Fansura.
2: Iya, sehat Pak RT.
0: Alhamdulillah, Rabulamin sehat. Fansura.
2: Duduk,
0: oh, Rajes. Oh Rajes, iya.
2: Salam salam RT buat Kang Sondol.
0: Rajes, Rajes. Engkau dimin Rajes, sabar dimin ya, ngaso dimin. Engkau anak kopi anak kono, anak kopi.
2: Langka.
0: Aduh langka maning ya, aduh. Terus minumnya apa mengkono?
2: Ake kopi.
0: Nah, oke Rajes. Fans sudah neng kene ki neng Prima FM mengkonon passwordnya
2: apa passwordnya
0: ya fans sudah neng kene ki neng Prima FM.
2: Oh kopi neng Prima FM konon.
0: Duduk fans sudah, ayo melu fans sudah.
2: Fans sudah
0: neng kene ki.
2: Tentura, ini kene kini Prima FM.
0: Iya, terima kasih. Weh, selamat ya Fansura. Rajes. Rajes wis kayak lagi nang endi Rajes?
2: Mandi mandirancan.
0: Oh, mandirancan parek banget ya. Iya, lagi ngaso-ngaso bae nang omah.
2: Ngaso istirahat tembe terus mangan.
0: Waduh.
2: Menggawe ni peti Pak RT.
0: Menggawe ni peti.
2: Ya, peti.
0: Peti apa ku? Enggak buah ya? Apa sih? Oh, buah ya. Kaget keren peti sing nang kae ku sing nang pertigaan ya. Dudu ya.
2: Tebakan Pak RT. Pak RT bisa nebak beli.
0: Oh, bisa dong. Ayo.
2: Sebutkan 4 nama buah yang awalnya huruf N.
0: N. Nanas, nangka.
2: Ya.
0: Terus apa maning ya nanas, nangka? Aduh. Udah itu doang cuma 2.
2: Cepat ya, B, Pak RT.
0: Aduh. Bonus kopi. Nanas, nangka, aduh, nangka tok, aduh, apa maning ya? Nanas, nangka, nang gandul, aduh, kuis, kuloro.
2: Waro-waro, Pak RT.
0: Waro-waro, kuloro. Apa? Nyerah.
2: Nyerah.
0: Siji. Nanas.
2: Loro, nangka.
0: Nangka.
2: Ketelue.
0: Apa?
2: Naga. Buah naga.
0: Naga, iya benar naga.
2: Kepapate. Nohmat.
0: Nohmat.
2: Ya.
0: Iya.
2: Wong e bunjeng kan ngomong tomat kan nomat RT.
0: Iya, kiwi Bang Kiwi. Kiwi Bang Kiwi ya mengkono ne anggal ditutupi jadi kiri ya di nyetop jadi angkote. Aduh. Iya iya terima kasih nih. Oh, RT duwe kanca ya berarti ya. Ana sing ketularan.
2: Dina Pak RT diputar.
0: Lagu ya. Sing ya, sing mau
2: ini tak banyak.
0: Oh, sing Rajes ada lagu apa ku Rajes?
2: Lagunya lakine tak bayari.
0: Oh, lakie tak bayari ya. Ini Rajes wong ngendi sih wong ngendi? Asline
2: wong Mandiran.
0: Wong Mandiran can. Dudu wong Indi he, dudu wong Indi he, Indi he dudu ya.
2: Nah,
0: wis soalnya mukanya wis kayak Sanjay Dut.
2: Benar-benar.
0: Iya, matur suwun. Iya, mengko di putarakan ya. Yuk.
2: Merdeka.
0: Merdeka. Iya, laki netak bayari ya Devi Manuel anak ya, terima kasih untuk Rajes. Kita langsung aja ya untuk siang hari ini kita sambil goyang lagi. Tetap di Prima FM di Fansura Neng Keneki Neng Prima FM.

0: Nih mas,
1: iya teh, tumben romantis teh.
0: Ah, kan kita harus menyayangi semua makhluk.
1: Oh, iya. Okay.
0: Kan kalau pidato begitu.
1: Pidatonya siapa?
0: Pidato orang-orang.
1: Oh gitu.
0: Iya.
1: Okay. Wah, ini pasti ada maunya nih RT nih. Ngerayu nih pasti ada maunya nih.
0: Mau ngasih tebak-tebakan?
1: Tuh kan, udah pasti.
0: Kalau kita ngeliat orang nih, biasanya ada tanda-tandanya.
1: Nah, ngeliat orang apa nih?
0: Ngeliat orang itu
1: lagi marah, lagi bahagia.
0: Bukan.
1: Lagi sedih.
0: Ada, ini tebak-tebakan ya. Ada bagian tubuh sebagai tanda lahir, tapi yang punya ini beruntung. Nah itu
1: bagian
0: namanya
1: tubuh sebagai tanda lahir.
0: Yang punya ini beruntung.
1: Tai lalat dong.
0: Betul, tai lalat. Tapi pertanyaannya, kenapa tai lalat itu yang punya tai lalat itu beruntung?
1: Iya kan, memang kalau kata orang Jawa tuh tai lalat itu
0: membawa keberuntungan.
1: Iya, tapi
0: kenapa?

0: Iya kanggo senok, senoke sing dibayang-bayangaken ya. Ya. Ketawan ket bengi dibayang-bayangaken bae aku kanggo Kakang. Apa sing ora ya kanggo Kakang ya? Apa bae kanggo Kakang ya? Sing penting Kakange seneng ya. Kula melu seneng. Duh, itu dia ya sing digoleti ya. Sing digoleti pancen sing gawe seneng ya satu sama lain ya. Kita saling membahagiakan. Assalamualaikum Merdeka. Iya.
1: Waalaikumsalam. Merdeka.
0: Merdeka. Fansura.
1: Neng
0: Prima FM ya. Awan-awan krungu tarling. Ya langsung goyang-goyang nang kono Mimi Rati.
1: Iya.
0: Waduh Mama Rati ya. Sambil mangan apa sambil ngopi apa sambil ngapa ki?
1: Lagi ngecek dewek kan Pak RT.
0: Lagi ngapa?
1: Lagi manggoni warung.
0: Oh manggoni warung ya.
1: Iya.
0: Iya iya benar ya. Oke.
1: Okay. Ya, Pak RT ya.
0: Iya tumbenan baik ya si Kia.
1: Pripun kabare Pak RT?
0: Oh, pripun apik baik. Ya, ya. Mama Rati wis setengah Jawa berarti ya, Jasun ya?
1: Iya.
0: Iya, apik ya. Awan-awan ay lu ngoblonjo ning pasar paing nguing-nguing. Nah.
1: Lagu Pak RT.
0: Iya, lagu tarling enak ya. Lagu apa repe?
1: Iya. Kayaknya
0: Kelambi
1: Kuning,
0: Pak
1: RT.
0: Kelambi Kuning.
1: Iya, lagu lawas.
0: Lagu sing lawas, ya. Oke, okay. Kelambi Abang, Kelambi Peres, Paris, lagi Kelambi Teles. Kancing Kelambi. Jajal ya, Mengko ya, digoleti dimin ya.
1: Iya.
0: Kelambi Kuning. Oh, sering. Oke. Okay. Kelambi Kuning ya, engkau ya, dicek.

0: Mama Rati.
1: Mama Rati. Ya, Mama Rati.
0: Mama.
1: Iya, durung anggar arep digoleti dingin ya.
0: Ya, salam-salam ya Pak RT. Mau sing baru turun siapa Pak RT?
1: Oke, lagu we sing mudun. Sing mudun Rejes, Kang Rejes.
0: Rejes.
1: Rajes. Rajes, wong endi ya Rajes? Kang Rajes, wong endi Kang Rajes? Oh, mandi rancan.
0: Mandi rancan. Ya, salamnya yang baru turun. Kang Ejes dari Mandi Rancan. Sama Bos Empingnya juga.
1: Bos Emping, siapa ku?
0: Salamnya buat Bumi Eti, buat Mimi Ratina, Mama Ratina, buat Kang Sondol, buat Kang Ibeng, Sapun, Kang Rasim, Kang Endro, buat Kang Lanta, buat Gandes, buat Ibu Sikina, buat Kang Salim, Mama Aldi, juga buat Teh Isa yang bisa gak nampar. Teh Isa sama Kang Gasmonya.
1: Okay.
0: Buat Mama Indah, juga buat Mama Dede pejagaan ekstakur di pojok alun-alun Haur Geli. Buat Kang Aman, Kang Rian, buat Mr. Bono,
1: Mr. Bono,
0: buat Bunda Mary atau Adik Kutil, Ibu Tuti, buat Mama Odang, Mom Ara, buat siapa lagi ya?
1: Siapa lagi ya?
0: Buat Mama Paujan.
1: Mama Paujan.
0: Ya, salamnya buat semuanya aja.
1: Oke.
0: Sialnya buat Pak RT yang lagi siaran. Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Ucapannya.
1: Apa tuh, Mama Rati?
0: Waalaikumsalam. Merdeka.
1: Merdeka. Terima kasih untuk Mimi Rati ya. Yang kepengen lagu we Kelambi Kuning. Assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
1: Merdeka. Wagaden.
2: Iya.
1: Iya, Primen.
2: Siapa mau kah?
1: Mau Ana Mimi Rati.
2: Mimi Rati. Makasih senggolnya ya.
1: Iya. Pensura.
2: Pentura ning kene iki ning Radio Prima FM.
1: FM ora ya. Iya ora.
2: Iya.
1: Iya pancen ya. Agi ngapa ku waganden sikiku?
2: Nun.
1: Agi ngapa sikiku?
2: Nemben tas selesai sholat duhur. Iya.
1: Subhanallah waganden.
2: Terima kasih atas senggolannya. Dan juga salam buat Pen Radio Prima FM. Di mana bayanannya ora ya?
1: Iya pancen ora bener.
2: Untuk Teh Isya sing duwe cadas sore ya.
1: Iya ora iya bener ya.
2: Iya toli tanggo.
1: Tanggo sapa man?
2: Nang Rasti sing duwe lapan ora ya.
1: Iya ora iya iya.
2: Juga kanggo Ibu Sukina sing duwe apa kana?
1: Apa? Sukina Mekarjati apa ya? Ya ora ya.
2: Mekarjati ora ya.
1: Iya.
2: Tolik tanggo Kang Pancawala sing duwe anjatan ora ya.
1: Iya, iya benar. Iya.
2: Iya, tolik tanggo Teterat Mina ora ya.
1: Iya, benar.
2: Iya. Jaluk diputrakan lagune. setia ngenteni ora ya.
1: Iya, iya bener, setia ngenteni ya.
2: Heeh. No kakang demon ning senok banget kangen. Najan ado ning hargelis. Tapi hati nok pare-pare kan wakancilan kuno ya.
1: Iya bener wakancil.
2: Oke, begitu okay. Aja.
1: Ya.
2: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam.
2: Atas kesempatannya ya.
1: Iya, benar. Iya, benar.
2: Mengenai cuaca di sini alhamdulillah panas ya. Ria.
1: Iya, benar. Langkah singatis ya.
2: Iya.
1: Pada kepanasan KB.
2: Iya, kok sebentar lagi sebentar tuh lagi? Di bendungan tuh Kang, itu banyak orang pada ngelati iwak.
1: Wih, bendungan Cipancung.
2: Iwaknya banyak.
1: Wih, asat Ciki.
2: Iya, iwaknya banyak ake pisan.
1: Ake pisan, anak iwak gabus.
2: Iya, iwaknya wis gede gitu, sepatang-patang ana, nyari.
1: Iya, anak sepat.
2: Iwak nila,
1: iwak nila. Anak betok ya. Jael.
2: Betok nila.
1: Nila ake.
2: Toli iwak ketingan lora.
1: Iwak keting anak-anak.
2: Kita bakal si keting paye iwak ketingan di candak kok si ngopet.
1: Waduh.
2: Kau si nyocok di tangan, kau si orang kan gila-gila larane. Yakin payah. Wis mengkonon baik, ajak lalen setia ngenten ya kan.
1: Iya, setia ngenten.
2: Ucapannya apa? Assalamualaikum.
1: Iya ora, iya. Ya alhamdulillah, ya bener. Ya matur kesuwun ya, kanggo sapaku. Waganden. Waganden sing paling ganteng ya. Gantenge orang nemen-nemen, orang nemen-nemen. Sing gantenge pancen ya, pancen natural ya. Iya, sing arep lagu e setia ngenteni ku ya. Waduh, sing setiane bae dienteni ya. Kalau kelambi kuninge ya digoret-goretik kelambi kuning. Digletak ke nang endi ku ya nang lemari ku nang endi ku wis digosok apa lagi dijemur ku ya. Iya, oke kita akan kembali lagi nih ya. Ya ora, bener ya. Pancen, heeh. Iya sambil digolet-goleti sing lagu anak setia ngenteni terus ana apa maningku ya. Waduh, pokoknya akeh nang kene ya. Oke, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aja mendi-mendi nang kene bae nang Prima FM Fansura neng kene ki.

0: Nih mas.
1: Ya teh.
0: Siang-siang aja nangis.
1: Siapa sih nangis RT?
0: Oh kirain nangis deh tadi nunduk. Oh,
1: ini lagi miris bawang ya nah. Kan bawang merah. Emang kelihatannya tuh kayak nangis pedes.
0: Nah RT cuma mau ngingetin.

0: Sebentar aja nih. Nah nih punya tebak-tebakan RT.
1: Ya ampun bener-bener deh RT. Ya tebak-tebakannya apa?
0: Kenapa air mata warnanya bening?
1: Ya bening lah RT. Kalau butek, coklat itu kali yang habis kena air hujan kebanjiran.
0: Kurang betul.
1: Terus kenapa?
0: Karena kalau hijau itu air maca.
1: Jadi jawabannya apa RT?
0: Iya, karena kalau hijau air maca, makanya warnanya bening.

0: Ya, fans sudah nengke-nengki. Ya, awan-awan ya kudu langsung ya isa gawa badan ya. Sing arep liren-liren dimin, sing arep mangan ya, mangan dimin. Ya ngasok dimin ngasok ya. Nang jaba ku panas ngepol ya. Waduh ngantikan ngebul ku ya. Sirae pada ngebul ya saking panas kun ya. Ora jere apa waduk pancuan. Waduk pacuan. Aduh, waduk Waduk Pancoan, aduh apa ku ya, nah Cipancu, ora jadi Waduk Cipancu bae sing isa meluap ya, si rae bae isa meluap, kang angger ku panas-panasan bae, orang nganggo topi ya, tapi ora aja bingung ya, wong reang, ni RT mau memberikan ada tips nih untuk agar tetap sehat terus ya. Angger flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung, iya. Kalau flu pilek demam sakit kepala ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera minum Ultra Flu. Tablet obat flu dengan komposisi yang lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegal-pegal, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flunya reda lega rasanya. Ultra Flu ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Iya, langsung bae diputerakan lagu sing di requestaken ya kanggo Waganden ya. Waganden jere Kang Wantaku ya. Ajak lalen karo sing nang Cilandak. Nah, sapa ku sing nang Cilandak ya. Oh, senok sapa maningku ya. Aduh, Kang Wantaku unduh rahasia ku. Oke deh ya, terus Laut Eretan juga ya sing di requestaken karo Laila ya. Wis, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini. Aja mendi-mendi nang kene bae neng Fansura neng kene ki neng Prima FM radio nomor 1 di Indramayu Barat.
1: Gembira, gembira, kabar, kabar gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

0: Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: ya, banyak banget ini burungnya.
1: Iya, tapi Sahil gak ada nih, kemana Sahil nih?
0: Lagi nyari burung kayaknya.
1: Waduh, burungnya lepas.
0: Teh, ini banyak banget teh burungnya teh. Emang RT dari kecil miara burung?
2: Ya, burung itu kan suaranya bagus.
0: Emang, tapi burung hantu suaranya gimana teh? Serem ya.
1: Ini burung kuntilanak tuh kayaknya.
0: Aduh, ini ada burung hantu, ada burung ada burung gagak juga nih teh miaranya teh.
2: Iya banyak nih. Ini Pak RT jadi inget nih tebak-tebakan nih.
0: Waduh, masalah tebak-tebakan apa nih teh?
2: Ya, di sini kan banyak burung, banyak juga kambing.
0: Iya.
2: Nah, Pak RT mau ngawinin nih. Nah, kira-kira bunyinya gimana tahu enggak? Burung tekukur kawin sama kambing, bunyinya gimana?
0: Mustahil, burung tekukur kawin sama kambing mustahil.
1: Bunyinya tembikur ya, tembikur.
0: Gimana tuh tembikur?
3: Tembikur, tembikur.
2: Salah dong, enggak begitu bunyinya.
0: Enggak ada, tapi enggak ada lah, enggak ada lah.
2: Ada bunyinya ada.
0: Gimana bunyinya, Teh?
2: Kur ketembek, kur ketembek.

0: Iya, fans Sura Neng Keneki, fans Sura ya, Neng Prima FM, radio nomor 1 Hargelis, nomor 1 di Indramayu Barat ya. Prima FM ya. Awan-awan sambil krungokaken lagu-lagu Tarling gawe ati jadi adem ya. Meski panasnya ngantikan nyentrang banget ya awan kian ya. Waduh. Langsung ini itu jadi harus mencari minum ya, memang panas-panas begini ya harus kita banyak-banyak minum. Ya, dan juga nih untuk kita semuanya ya, wong reang semuanya harus tetap menjaga perdamaian ya dengan cara bertoleransi ya. Toleransi bukan berarti mengikis keyakinan ya, melainkan memberikan ruang bagi orang lain untuk hidup dengan keyakinannya ya. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Nengkeneki Neng Prima FM.
0: Fans sudah nengkeneki. Iya, anak iya. Nang Ras Tim ya.
1: Iya, halo.
0: Iya.
1: Halo, halo.
0: Iya,
1: Nang Ras Tim. Jam berapa ini? Selamat pagi.
0: Kian, ini bukan pagi Kang apa Nang Ras Tim. Ini jam telu ya, telulas.
1: Jam telulas.
0: Jam telulas.
1: Buatku pagi.
0: Aduh, iya kaya. Kayak awannya kawanan tuh ayamnya.
1: Nabu gelas maunya.
0: Oh ma. Nabu gelas ya. Sekin nabu.
1: Jam loro
0: sih ki. Jam telulas.
1: Jam satu.
0: Kayak.
1: Jam 13.
0: Iya jam 13. Ayamnya kawanan. Ayamnya.
1: Oh iya.
0: Bene kukuruyuk.
1: Iya. Itu lagu Jawa kini. Itu lagu.
0: Duduk ki
1: lagu remik-remik kana duduk.
0: Duduk kien lagu e tarling gitare karo sulinge.
1: Jawa lagune sing bae andon
0: apa?
1: Godong lompong.
0: Godong lompong anak.
1: Jangan lompong enak.
0: Orang. Jangan lompong ya. Sing
1: iya.
0: Iya. Sing kenyel-kenyel ya.
1: Iya. Nah, lompong, lele, jengkol. Iya.
0: Pete, lompongku nganggone nganggoe pete sing cilik, pete Cina.
1: Oh, pete Cina iya enak.
0: Lompong, pete Cina, karo lombok sing abang, sing nah, lombok
1: iya.
0: Setan.
1: Oh, iya, lombok itu supina bu.
0: Iya bu.
1: Sama lombok lego.
0: Lombok.
1: Ambil perabu.
0: Iya.
1: Saya agak izin kepada ku Wisma Sehat sekali jam sehat.
0: Iya, sekitar jam telulas nang.
1: Potong lompong banyak kan?
0: Iya.
1: Pak RT, ya.
0: Iya. Karo santen ya, santen, godong lompong, pete Cina, karo lombok.
1: Anak godong lompong.
0: Anak. Yati Komala singgawe.
1: Iya wis, agune godong lompong. Iya wis hari masih.
0: Bu Sukina,
1: iya. Harapan raup pingin kini ya.
0: Iya. Kin duduk godong lompongnya Bu Sukina tapi Yati Komala. Ora apa-apa.
1: Oh, Ibu Sukina mah durung belanja kon godong lompong.
0: Durung. Anane warung Yati Komala.
1: Oh iya
0: wis. Ora apa-apa ya.
1: Salam ya tanggo Mama Billy,
0: Mam Aldin,
1: Ibu Sukina. Tanggo Mama Indah, Mama Tifan.
0: Tuh.
1: Asminet, si Mama Tan Miratmina.
0: Iya, anak sih ngarep dinai wangsalan Birini ku.
1: Birini
0: jadi lemes teman suarane nang Rastim.
1: Aduh Birini, tolongan nang Rastim Birini.
0: Agi ngimpi apa agi ngigo nang Rastim?
1: Agi beli rumah awan kene.
0: Aduh. Dengan.
1: Ya, mungkin makan kau bangsalan nak kau Birini.
0: Nanggo lakban nang biasanya anggel mumet ya ditemperi lakban. Men orang mumet.
1: Iya, kan gak beri ini Bunda Mary, Bapak Jali.
0: Iya.
1: Ang yung sondol, lady po, no, hindi pa dead. Manjing durung dead.
0: Ganden, wis manjing, mau nang, wis. Wis pada manjing kabe. Wis kabe, apa, pendengar prima, wis pada manjing kabe, sing disebut-sebut.
1: Lady po, nang jaluk lagu apa,
0: kong, no. Oh, wis manjing kabe, pokoknya. Dedi Bono arepe kae apa apa apa ya klambi abang Dedi Bono klambi abang
1: buat kumatan apa
0: iya mau ne arep klambi kuning wis dinggo
1: klambi abang
0: ya apa nang aduh aja lungan di minang, udah handphone nang, handphone nang kian, udah toko apa? Waduh, wis uli, salam emane, ya birini ku, nang apa nang ku jareku,
1: birini, tengok nang,
0: Arab dipijetiku kalau birini, mana nang, tak pijeti, nganggo parudan jareku. Waduh, iya. Birini dipijetin nggak gue parudan.
1: Iya, peribasan nih.
0: Iya ya.
1: Arep patuk. Samban. Godong tembara.
0: Godong tembara.
1: Iya, obat watuk tambahnya godong tembara.
0: Obat watuk tambahnya godong tembara. Artinya iya. Nang?
1: Arep patuk tambahnya godong tembara.
0: Arep watuk godong tembara.
1: Sore-sore mangkat ning alfa.
0: Sore-sore maling alfa.
1: Mata ngantuk jadi cerah.
0: Mata ngantuk jadi cerah.
1: Lamun burini ngantri es kelapa.
0: Lamun burini ngantri es kelapa.
1: Paling eman ning gula.
0: Ning gula pancen paling eman birini ya.
1: Birini mengkonon baik.
0: Iya mengkonon baik birini ya. Waalaikumsalam. Iya ora, bener. Iya pancen ya birini pancen paling baik ya kula. Kula apa birini ku? Iya. Pokoknya mengkonon ya. Ya nang rasim ya. Anda maning. Ya kok entak ditukukaken jare birini ku. Sabar bae ya. Tunggui bae nang kono ya nang pelek lawang nang. Tunggui bae ya engko tak tukukaken jare birini ya. Oke, kita akan kembali lagi ya setelah yang satu ini sambil nungguin es kelapanya ya. Kita akan kembali lagi tetap di Prima FM 95,8 Hargelis Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Fans Prima. Fans Sura neng kene ki neng Prima FM Godong Lompo.

0: Hei,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh, apa kabar Teh?
0: Ya, orang lagi ngopi juga nih.
1: Waduh, apa kalau di ngopi saya Teh?
0: Ngopi saya kopinya diseruput, semangatnya lanjut.
1: Lanjut. Teh, kita udah lama ya nggak main tebak-tebakan ya Teh?
0: Betul sekali. Sudah ngopi?
1: Belum lah Teh. Aduh, pagi hari ini tumben-tumbenan nih Teh, aku bangun tepat waktu. Karena ayam berkokoknya juga pas banget tepat waktu nih Teh.
0: Rajin banget pagi-pagi ngeliatin ayam.
1: Tepat waktunya jam 9 pagi ayam berkokoknya kalau di tempat aku Teh. Eh, ngomongin ayam Teh, ada tebak-tebakan soal ayam nih Teh.
0: Ada nih, ada penemuan.
1: Penemuan?
0: Iya, RT nemu ayam. Ada, RT nemu ayam kecil banget.
1: Ayam kecil banget.
0: Kecil banget.
1: Iyalah, ada ayam kate.
0: Tapi lebih dari endoge. Endoge kan kecil. Tapi lebih kecil lagi nih, tahu enggak ayam apa?
1: Enggak tahu.
0: Ayo tebak dulu loh. Tebak-tebak.
1: Ayam kate tadi kan
0: gue nebak. Nah, lebih cilik maning anak.
1: Ya enggak ada lah selain ayam kate.
0: Anak maning, ngerti apa? Jawabannya?
1: Apaan?
0: Ayam suwir.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP. Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se Subang Raya. Jika ada yang

0: kan.
1: Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program BP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, dan cuci. Mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak,

tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: Iya, fans sura Neng Keneki, Neng Prima FM Radio 95,8 Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Iya, wong reang, toleransi dan damai ini menjadi suatu kebutuhan ya, kebutuhan Indonesia dan juga kebutuhan dunia, di mana ini adalah salah satu bentuk ya dari kita dalam menjaga keamanan ya, ketertiban dan juga kondusivitas ya. Assalamualaikum, merdeka.
1: Waalaikumsalam, merdeka.
0: Iya, sing duwe sayang anate Isa. Iya, wis Ika ya, bakal sing iya. Nyenggol-nyenggoli mau kuyana Mimi Ratmina.
1: Iya, waganden ya.
0: Waganden nyenggoli.
1: Waganden lah. Tak Isa macam bisa mancing lah.
0: Iya, bener bisa mancing Tak Isa ya.
1: Pak RT.
0: Ya.
1: Mau ku ada anak Ibu Sukina menek. Jadi lagunya pengen sing lanang jarema.
0: Sing lanang arep.
1: Ya jaluk diulang ja lagune suar siwur sing lanang.
0: Siwar siwur tapi etene.
1: Iya siwar siwur kan udah ya mau iya. Ya usia.
0: Beli nemu sing lanang ya beli Ketemu. Nemu. Beli nemu beli.
1: Enggak dinaja ada Pak RT.
0: Iya tapi RT ngendi boleh tina iya
1: kudu. Ora ketemu jare Bu.
0: Siwar-siwur kayak iya. Kang Salim.
1: Iya. Sing Kang Arya mah sing anu Pang Andri.
0: Iya.
1: Putri Ayu.
0: Kang Salim.
1: Kenapa? Pak RT ora nemu.
0: Kang Salim be ngomong ku Ibu Sukina arepe lagu sing enek Ariato ku.
1: Oh iya wis.
0: Iya tapi digoleti nang RT Beliana.
1: Iya, ngomongnya iya. Jaluk diulang je.
0: Jaluk diulang, iya mau nelpon
1: iya.
0: Baik.
1: Iya, ampun
0: anak itu kemarin. Enggak, emek ya, emek Arianto ya.
1: Emek Arianto meren.
0: Enek, enek apa emek sih?
1: Emek meren.
0: Emek ya. Emek Arianto.
1: Apa anak sih emek Arianto, sing lanange. Emang enaknya sing lanange.
0: Pancen ya, sing pertamane. Oh iya ki bene ana mung ki iya ana iya ki ana emek emek ko
1: iya
0: iya ete ete nganggo n enek salah ya
1: iya
0: mengko ya
1: nang jaluk diputer maning je
0: ah mengko bayan wis diputer mau sing wadon
1: ya wis iya. Wis buat itu
0: eh. Apa
1: buat kita bayan ya.
0: Nggo kita baik, nggo.
1: Iya. Iya, nggo teh isa baik.
0: Nggo teh isa iya, arep
1: ya. Iya,
0: iya. Nggo teh isa.
1: Iya, janji ki.
0: Iya, ora apa-apa wis tenang bae.
1: Nggo teh isa baik.
0: Iya, nggo teh isa ya, spesial ya.
1: Salame buat ibuku sayang, Ibu Sukina.
0: Ibu Sukina.
1: Bu, suar-suar yang kita baik, Bu.
0: Iya.
1: Bagian ya.
0: Bagian. Daripada Rai Saturu ya, Mengko ya.
1: Buat Mimi Epi, Mama Rati sayang.
0: Oke.
1: Buat Mimi Rasmina, Mama Rasmina sayang. Buat Mama Indah, Bapak Amir sayang juga.
0: Iya.
1: Mister Bono. Kang Rian.
0: Wagaden.
1: Wagaden wah.
0: Nah. Kumis koli wagaden ku mau. Teh isa manding wagaden mis koli. Waduh, wagaden, wagaden.
1: Buat Bunda Mary. Mama Meni. Ibu Rini.
0: Ibu Rini.
1: Buat Bi Rini juga yang ada di Compreng.
0: Compreng Bi Rini.
1: Iya. Buru ini mah yang ada di Tanjung
0: Subang,
1: Siang.
0: Tanjung Siang.
1: Iya, buat Mama Paujan mah. Bis balik dorong mah.
0: Iya tuh. Nanti ya.
1: Dari Jakarta.
0: Oh neng Jakarta.
1: Iya.
0: Oh iya iya.
1: Sakin kayaknya mah bis balik.
0: Bis balik ya.
1: Iya, buat Mama Odang. Buat Mama Ara. Mama Aldin sayang. Mama Billy,
0: yeah.
1: Mama Pedi, buat Kang Agus Suryana, buat Mister Bono,
0: Ramli?
1: Iya. Buat Arepan. Buat Kisut, buat Kisut.
0: Buat Kisut.
1: Buat Walebe. Buat semua-muanya aja.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buat Pak RT ya.
0: Iya.
1: Iya, ucapane.
0: Ucapane.
1: Oh, buat Nang Rasim ketinggalan.
0: Nang Rasim ya sing lagi
1: apa? Wayamene baru
0: benetangi.
1: Baru tidur.
0: Iya, ayame ya pada benetangi ayame.
1: Lemes-lemes sama kayak bangun tidur Nang Rasim tuh ya.
0: Tangi terus njaluk kelapa.
1: Iya.
0: Enak temen.
1: Sebenarnya Mas RT ya.
0: Iya, ora apa-apa.
1: Ucapane.
0: Ucapane apa ku?
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Iya, matur kesuwun Teh Isa sing duwe sayang ya. Sing duwe cadas ngampar ya. Matur kesuwun kanggem lagu-lagu ya. Arep sing siwar-siwur emek ku ya duduk enek. Aduh, enek malahan ya. Emek Arianto ya, main bisa turu ya. Dari ini Arab lagu kudu diputerakan ya. Kalau gak diputer mau melek aja katanya. Aduh, jangan, jangan, jangan ya. Ngarang baik WRT ya. Ya, wong reang semuanya. Ya. Assalamualaikum, Merdeka.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
0: Ngopi saya. Ngopi saya.
2: Waalaikumsalam.
0: Duduk. Iya. Fansura siki. Fansura di Dibuno. Fansura. Iya siki. Fansura. Duduk. Fansura. Fansura.
2: Ngopi saya ngomongnya.
0: Iya. Duduk. Maksudnya ingat Bono, ingat ngopi. Awan-awan iya ngopi ya di Dibuno.
2: Panas-panas ngopi enak ya.
0: Panas-panas seger ya.
2: Iya.
0: Mau ku ana wong ndase ngebul Dedi Bono. Iya saking panase.
2: Iya ndase rasti Bono.
0: Nuduh. Dedi Bono Fansura.
2: Iya.
0: Ning kene iki. Ning kene
2: iki ning
0: Radio Prima. Radio Nihargelis, iya. Radio nomor 1 di iya. Indramayu.
2: Di Indramayu, Jawa Barat,
0: Indonesia.
2: Iya, komplit ya.
0: Komplit, iya.
2: Iya.
0: Betul.
2: Betul, iya. Betul sekali.
0: Betul ya, banget ya.
2: Iya.
0: Awan iya. Ya, panas.
2: Sore.
0: Sore.
2: Iya.
0: Mendung ya, sore mengko
2: iya,
0: ya.
2: Sore, iya. Sore udan.
0: Sore langka udan.
2: Sore durung ana udan.
0: Durung.
2: Oh iya. Iya.
0: Ana angin iya. Diding, angin kemeding iya, ya.
2: Angin diding.
0: Angin kami diding ya.
2: Ana angin roji,
0: angin roji. Angin ya.
2: Iya. Angin loro, gong loro jadi hiji.
0: Ana sing ngomong mengkonon ya. Ana maning sing lia, ana iya. Sing liane.
2: Ana ya.
0: Iya. Ya wis. Ora apa-apa ya.
2: Iya, ora apa-apa. Ora apa-apa, bapak ora.
0: Iya, gimana nih Dedi Bono? Benar enggak kalau kita harus bertoleransi dan juga berdamai dengan siapapun?
2: Oh, emang harus gitu.
0: Emang begitu iya. Ya?
2: Emang harus gitu, kita harus damai.
0: Kenapa?
2: Oh, begini, coba pada lagunya perdamaian, kan harus damai.
0: Oh, harus damai ya?
2: Iya, pada lagunya iya.
0: Meski ada perbedaan?
2: Perdamaian, ada.
0: Kalau ada perbedaan gimana dong?
2: Perbedaan, perbedaan, jadi beda alam.
0: Ana beda sing
2: beda
0: apa?
2: Alam beda, iya.
0: Iya. Ana sing Kristen,
2: beda, iya.
0: Ana sing beda agama, beda apa?
2: Iya.
0: Beda pendapat.
2: Banyak yang berbeda itu.
0: Iya. Banyak ya.
2: Banyak rasim aja beda rasim.
0: Rasim juga beda ya.
2: Iya.
0: Tapi tetap iya. Ya kita harus mengutamakan persamaan.
2: Oh, persatuan.
0: Persatuan iya. Indonesia.
2: Kita satu bersama ya. Iya.
0: Oke. Dedi Bono Arab lagu e.
2: Lagu apa ya?
0: Mobil butut.
2: Lagu jadul, lagu-lagu lawas.
0: Lagu lawas ya.
2: Ngenteni, ya judulnya ngenteni.
0: Ngenteni.
2: Ngenteni. Iya ngenteni judulnya.
0: Ngenteni.
2: Ngenteni.
0: Artine.
2: Nungguin.
0: Itu ngenteni.
2: Kalau bahasa Jermannya ngenteni.
0: Ngenteni.
2: Nungguin, iya. Bahasa Jerman itu. Waduh. Bahasa Indonesia nungguin.
0: Ngenteni. Iya. Langka.
2: Ngurung-ngurung suara apa tuh?
0: Itu suara kun. Eho.
2: Pesawat.
0: Eho.
2: Itu bunuh Eho sih.
0: Iya, iya. Aduh.
2: Iya, tak.
0: Orang-orang
2: itu bunuh Eho semua, iya.
0: Iya. Orang saya dicelikakan, ya.
2: Iya, iya.
0: Wis gede,
2: ya. Eho, ya. Iya.
0: Anggar maling... Ngenceni, HJKLMN. Aduh, ngendi ya ngenceni, ya. Langka. Ngukur, ngukur sabar, ngobrol, ngobrol kodok.
2: Duh. Jadi langka ngenteni.
0: Iya langka.
2: Oh jadi apa nanti?
0: Nyigarati. Ngenceni.
2: Oh jadi langka ya.
0: Ngenteni. HIJKLMN.
2: Oh, jadi
0: rasa. Iya, ngambung sikil. Kayak apa ya?
2: Nanti sih kayak apa rasanya?
0: Iya, kerasannya kayak apa? Ya? Ngambung bajek.
2: Iya.
0: Aduh. Mendi ya?
2: Iya.
0: Iya, langka.
2: Kenapa ya?
0: Iya, langka.
2: Jadi ganti bae.
0: Ganti bae, bae ya?
2: Iya. Tiga di sumur sanga bis.
0: Sumur sanga.
2: Sumur sanga bis ya.
0: Sumur sanga. Sumur sumur sanga uis.
2: Jurung.
0: Sumur uis. Dewi Kirana, iya uis jam rolas.
2: Dewi Kirana, Dewi Kirana.
0: Iya Dewi Kirana. Oh uis rolas jam rolas.
2: Iya.
0: Iya anak. Ngemut asem. Ngemut asem. Apa ngemut bledogan?
2: Ya, ngemut.
0: Aduh, kayak ngapa gue ya?
2: Anak di rubung semut paling gak.
0: Di rubung semut?
2: Semut paling gak.
0: Nanggo D ya?
2: Iya paling gak ya.
0: Di rubung semut ya?
2: Iya.
0: Di rubung
2: semut peta, di rubung semut. Di rubung semut peta.
0: Legi apa ya?
2: Iya.
0: Kelegen di rubung semut.
2: Di rubung semut, di rubung semut peles ya.
0: Di cakar kucing beli gelem.
2: Dan kucing bahaya.
0: Bahaya ya.
2: Bahaya iya.
0: Aduh.
2: Semut ya.
0: Mana dia? Ya wis mung kok digoleti bae ya.
2: Oh ya goleti buat tanah ya.
0: Heeh, buat buka tanah ya.
2: Iya. Kepala kaya beda putih ya bae. Kepala kaya.
0: Iya wis, enggak ora apa-apa lah ya.
2: Kepala kaya semut lah ada putih, godang putih, bagian wis.
0: Nah. Godang putih.
2: Wedang,
0: wedang, oh, wedang putih ya.
2: Putih,
0: ya.
2: Wedang putih, bakal akan rubuh semut, wedang putih lebih gampang ya.
0: Iya, oke. Suun.
2: Oke.
0: Iya.
2: Iya.
0: Iya.
2: Sudah. Iya.
0: Oh, betul. Iya, ya, nggak apa-apa.
2: Oke. Iya.
0: Iya.
2: Sama-sama beli.
0: Sama-sama, iya, iya, nggak apa-apa.
2: Oh, iya. Batu sutina yang selalu semangat ya.
0: Ah.
2: Iya. Tadi siapa? Bu
0: Teisa, Teisa.
2: Oh, Teisa. Iya, Teisa. Oke.
0: Okay. Iya, betul.
2: Coba lagi buat Bututi.
0: Bututi, ya.
2: Bututi, Bunda, Bunda Mary.
0: Bunda Mary.
2: Bunda Mary. Minat Mina. Minat Mina. Iya, Bejo Supriyatin. Mimi Happy, Mimi Happy.
0: Mimi Happy, ya.
2: Mimi Happy, ya. Nama Aldin. Mama Rini. Mama Indah. Iya, Mama Indah. Mama Indah Sundari ya.
0: Hah?
2: Iya, Mama Indah Sundari.
0: Mama Indah.
2: Namanya ganti.
0: Oh, iya.
2: Iya,
0: ya.
2: Mama Indah Sundari.
0: Iya, iya.
2: Ya. Ada Sundarinya, Mama Indah Sundari.
0: Iya.
2: Iya. Yang punya wadukan.
0: Sing duwe wadukan.
2: Mama Indah Sundari. Iya, si wadukan Mama Indah Sundari.
0: Iya.
2: Iya. Mama Indah. Kembali lagi sama Billy.
0: Mama Billy.
2: Iya. Pak Salim mana enggak ada kabar Pak Salim?
0: Oh, durung. Nang Lasim beli.
2: Durung Pak Salim ya.
0: Nang Lasim
2: masuk udah.
0: Udah. Oh, udah ya.
2: Iya. Lagi suaranya pura-pura pura-pura lemes ya, pura-pura ngantuk suaranya.
0: Lagi puasa ya.
2: Oh, lagi puasa ya. Oh. Puasa kuen, puasa mutih.
0: Apa ya?
2: Puasa mutih, puasa mutih, puasa makan lagi yang mutih-mutih.
0: Oh iya iya, sing bening-bening ya.
2: Iya, lagi puasa puasa air mutih namanya. Apa lagi? Wang Wanta yang wanya rata.
0: Iya, Wang Wanta.
2: Yang wanya rata. Iya. Saya upet.
0: Iya. Teh upet.
2: Sondol, sondol. Sondol. Bintang unyu-unyu belum masuk ke bintang unyu-unyu.
0: Oh, durung, durung.
2: Bintang unyu-unyu, iya.
0: Durung. Bintang
2: unyu-unyu. Bintang unyu-unyu.
0: Ya, spesialnya.
2: Apa lagi ya?
0: Spesialnya.
2: Spesialnya buat Syaran.
0: Oke, okay, iya. Alhamdulillah. Ya.
2: Udah saya selalu ya.
0: Ya, amin, amin, amin.
2: Iya. Ya. Iya, udah.
0: Oke, okay, kerja kembali. Iya. Oke. Okay.
2: Oke,
0: okay, salam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Iya, terima kasih untuk Dedi Bono. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aja muni-muni nang kene bae neng Prima FM.

0: Dari Jalan Siliwangi, kilometer 2, Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami.
1: Teh, penting banget ya sekarang ya, jaga kesehatan ya, Teh ya.
2: Betul banget, benar.
1: Iya. Mm-hmm. Apalagi di musim-musim yang seperti ini nih, Teh ya.
2: Baru mau nyanyi tadi loh.
1: Emang?
2: Padang bulan, mas, waduh.
1: Itu padang rembulan.
2: Oh, bukan padang si ini ya, si Dempuan ya.
1: Bukan. Aduh, kalau ketemu RT tuh bawaannya mau main tebak-tebakan mulu nih, Teh.
2: Enggak meriang kan?
1: Ah?
2: Enggak meriang bawaannya ya.
1: Maksudnya merindukan kasih sayang.
2: Merindukan nasi padang.
1: Aduh. Apa Teh? Tebak ada Teh?
2: Ada bulan, bulan tapi ini bisa, kalau orang kan bisa ngomong nih. Nah ini bisa bunyi.
1: Bulan bisa bunyi.
2: Ada.
1: Bulan bisa bunyi.
2: Ada.
1: Tadi dulu, bulan apa ya?
2: Nah kalau lewat suka bunyi. Ada bulan. Jarang kemana-mana sih.
1: Oh gitu.
2: Ada.
1: Ini kaitannya sama sakit nggak?
2: Oh iya, sama sakit.
1: Enggak, maksudnya sama orang yang lagi pada sakit.
2: Iya, bukan datang bulan ya.
1: Bukan.
2: Sakit juga
1: kan?
2: Sih.
1: Bukan. Okay.
2: Bukan.
1: Apaan tuh Teh? Bulan yang bisa apa namanya? Bunyi.
2: Itu wiu-wiu ambulan.
1: Ambulan. Wiu-wiu. Ambulan. Oh iya, betul.
2: Aduh, gak pernah nyanyi sih. Ambilkan bulan.
1: Masih ngomongin masalah masalah bulan.
2: Mm-mm.
1: Nah bulan itu kan adanya di kalender ya Teh.
2: Ada.
1: Kalau pertanyaannya gini nih Teh nih.
2: Ada nyanyinya itu.
1: Apaan?
2: Bulan tok, bulan tok, ada bulan segede batok.
1: Nih, kenapa ya, kenapa bulan yang ada di kalender itu selalu sedih Teh?
2: Selalu sedih ya bulan di kalender ya.
1: Kenapa ya Teh?
2: Ya karena gambarnya dompet mungkin, bukan model. Iya benar ya. Bener, ya.
1: karena mm-hmm. karena di kalender ya kan yang ada bulannya itu mm-hmm. banyak tanggal merah Teh.
2: Oh merah.
1: Nah, iya kalau banyak tanggal merah kan gajinya kurang.
2: Iya benar, aduh.
1: Dipotong uang makannya sama transportnya Teh.
2: Iya benar, awas pinjol ya.

0: Iya, fans Sura Neng Keneki, Neng Prima FM, Radio 95,8 FM, Radio Hargelis, Radio nomor 1 di Indramayu Barat. Iya, ada kabar-kabar ya yang dikutip dari lognews.co.id, yaitu peringatan hari lahir ke-80 Syekh Al-Zaitun. Ya, yang menjadi momentum sebuah refleksi atas 8 dekade perjalanan dan juga pengabdian dalam perayaan hari ulang tahun ke-80 yang memiliki tema menyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Perjalanan panjang tersebut dipahami bukan sekedar sebagai deretan angka ataupun usia, melainkan simbol kematangan dalam pengabdian, berpikir, pengalaman, dan juga keteguhan dan dedikasi berkelanjutan dalam dunia pendidikan, kebangsaan, serta pembangunan peradaban. Dan juga Wong Reang, ya, konsistensi Syekh Al-Zaitun terefleksi dari kemampuannya merawat nilai-nilai dasar lembaga di tengah pesatnya dinamika zaman dan juga perkembangan teknologi. Ya, semua karyanya dapat dilihat dari adanya ekosistem pendidikan yang tidak terputus di Ma'had Al-Zaitun. Bagaimana terciptanya adanya kemandirian, yaitu kemandirian pangan dan juga kemandirian dalam hal kemerdekaan, ya, merdeka fikir, ruh, dan juga ilmu. Ya, gagasan-gagasan yang visioner menjadikan pendidikan ini terbentuk, ya, yaitu pendidikan yang berkualitas, bermutu, dan juga beriringan, ya, dengan adanya kebudayaan, yaitu kontemporer dan juga memadukan kontemporer dan juga modernitas, ya, dengan spirit pesantren yang ada di pusat pendidikan, ya, pengembangan dan juga budaya toleransi, ya, menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan juga manusiawi. Ya, pusat pendidikan, pengembangan budaya toleransi dan juga perdamaian, ya, menuju masyarakat yang sehat, cerdas, dan juga manusiawi ini ada di Ma'had Al-Zaitun, ya, sebagai pusat pendidikan yang memiliki dormitori ataupun berasrama. Assalamualaikum, Merdeka.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Merdeka. Fans Tura
1: Neng Keneki, Neng Prima FM.
0: Neng Prima FM. Iya. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Kayak ngerti suaranya, ya. Aduh. Kayak ngerti suaranya.
1: Oh.
0: Duduk Kang Deddy Mulyadi, ya.
1: Duduk
0: Kang Dasmo kin kayak nih.
1: Kang Dasmo.
0: Duduk.
1: Itu tadi ada bahasa yang.
0: Ana bahasa nih. Primen. Aduh, kurang parah.
1: Menyukuri.
0: Iya. Ya, harus dilihat dulu, ya. Coba untuk KBBI, ya. Ya, kurang parah ku suara, Nek.
1: Menyukuri apa mensyukuri?
0: Nah, kun. Menyukuri apa mensyukuri, ya? Menyukuri. Nah, iya, itu benar.
1: Itu bahasa itu memang
0: begitu, ya.
1: Sama, ya,
0: kan? Betul.
1: Sama. Tapi kalau kita kaji, itu berbeda artinya.
0: Berbeda.
1: Ya kan?
0: Iya, betul.
1: Yang mana yang dipakai harusnya?
0: Nah,
1: apa menyukuri apa mensyukuri?
0: Iya, ada yang mensyukuri, ada.
1: Anak. Kan,
0: Menyukuri. Iya betul betul.
1: Bukan mensyukuri. Salah bahasa nanti bisa lagi.
0: Iya.
1: Karena satu bahasa itu dari yang kata-kata itu ada dua arti.
0: Dua arti.
1: Menyukuri. Dan mensyukuri,
0: iya.
1: Nah, gitu. Kalau mensyukuri pakai y, ada y-nya ya kan?
0: Ada s-nya.
1: Ada y, mensyu y, kayak s y.
0: Iya, mensyukuri ya.
1: Kalau yang mensyukuri nggak ada s, nggak ada y.
0: Nggak ada y-nya.
1: Jadi satu bahasa, dua arti.
0: Nah, sing dienggoku menyukuri ya, sing panjangiku menyukuri pencapaian dan terus melangkah menuju kemajuan. Jadi menyukuri, M-E-N-Y-U, menyukuri. Iya, menyukuri nangkeneku.
1: Menurut Pak R apa tuh menyukuri?
0: Menyukuri berarti ya. Menyukuri dudur rambut ya, tapi pencapaian. Menyukuri ini, sing wis dilakoni. Iya.
1: Ini kata kata menyukuri.
0: Iya, kata sifat ya.
1: Menyukuri sama mensyukuri.
0: Iya.
1: Itu dua bahasa itu hampir sama. Tapi beda artinya.
0: Beda. Nah, contoh.
1: Jadi tadi mensyukuri seharusnya tadi bukan menyukuri, mensyukuri.
0: Oh.
1: Ya, karena ada y di situ. Mensyukuri. Tapi
0: di sini menyukuri di sini.
1: Mensyukuri. Kalau menyukuri itu ya bapak habis. Dicukur namanya.
0: Iya.
1: Menyukuri rambut.
0: Syukur.
1: Bapak ya. Kalau mensyukuri lain lagi. Karena dua bahasa satu bahasa itu hampir pengucapan kalimat juga agak beda. Memang sama.
0: Iya.
1: Maksud mungkin tak itu. Tapi kalau kita kaji lagi beda lagi artinya gitu.
0: Ya, mungkin kalau apa untuk apa dinamika nih bukan kehidupan ya. Dinamika. Aduh, mungkin jadi dalam ke ya. Aduh.
1: Ya memang harus terbuka.
0: Iya, ya tapi
1: biar maksudnya biar paham.
0: Biar paham ya. Namun ini mungkin ini adalah suatu novum gradum ya, bagaimana suatu keilmuan dari kebahasaan ya. Memang bahasa Arab aja kalau salah itu yang protes bisa satu Indonesia ya. Tapi giliran giliran bahasa sendiri ya malah dipleset-plesetkan.
1: Nah,
0: iya. Mungkin ini menjadi menggugah ya buat Kang Dasmo ya untuk jadi sama-sama kita berdiskusi ya.
1: Bisa mengkoreksi.
0: Namun ini kalau yang di sini adalah menyukuri ya. Mungkin ini adalah punya ini masing-masing ya. Punya.
1: Maaf ya.
0: Oke.
1: Bukan menyukuri. Mensyukuri.
0: Iya.
1: Ada y-nya.
0: Iya. Kalau ya, asal katanya okay. Dari syukur ya.
1: Ya, bukan menyu aja kan. Ya pokoknya tulis saja lah. Ada perbedaan.
0: Iya.
1: Oke. Lagunya apa nih?
0: Ayo, kila gue taring.
1: Neng NEI, Neng Prima FM.
0: Neng Prima FM.
1: Oke, lagunya mah itu aja. Manjada wajada ya.
0: Ah, manjada wajada.
1: Manjada wajada.
0: Waduh, anak maning ya. Anak maning manjada wajada.
1: Apa artinya?
0: Sing Arab dadi ya dadi. Sida dadi. Sida. Dadi ya sida.
1: Aduh. Iya, pokoknya itu aja lagunya.
0: Tarling kun, kun Tarling.
1: Tarling dong. Itu kan Tarling kan. Tarling.
0: Iya Tarling. Iya. Ana ya menjadi wajah deh ya.
1: Ada.
0: Oh iya, oke deh.
1: Siapa vokalisnya itu?
0: Waduh, durung keton. Man, man, ngendi man anane? Mabok bonsai.
1: Jangan mendatung.
0: Iya nih ngendi ya menjadi wajah daging. Waduh, manise mantan terus, manusia.
1: Vokalisnya kalau nggak salah Randy R.
0: Siapa kok?
1: Randy R.
0: Randy R. Waduh.
1: Kalau nggak salah.
0: Randy R. Ngendi Randy R. Menjadi wajah MMAN.
1: Halo nih mas.
0: Waduh. Sialan nih, sing liane bae ya.
1: Orang itu menjadi wajah. Ya.
0: Iya langka ku.
1: Ada.
0: Ada.
1: Jangan bilang nggak ada, prima loh.
0: Iya ku, langka ku. Mancing welut anakku.
1: Aduh. Ini mas. Oke okay, ya pasti majaja-majaja ya. Dari TNR sebaliknya berdikit buat temennya yang berkonsen wabil khusus buat Sofa Angga sama Bunda Rita semoga selalu pendamai juga terlalu buat Anda spesialisnya lagi ini buat tambahan aja ya.
0: Iya. Yeah.
1: Yang lagi dirima. Ada nggak lagunya?
0: Waduh langka ki.
1: Ada.
0: Manjada. Mm-hmm. Si Dadi, si Dadi. Mas Toto, anakku. Fans ya. Tuh. Ya.
1: Udah ketemu.
0: Durung.

0: Kanjeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Kang Dasmo. Ya itu dia ya, wong yang ya memang kita harus bangga nih terhadap bahasa Indonesia ya, sebagai bahasa persatuan ya yang dimiliki di Indonesia ya. Sedangkan bahasa lain seperti bahasa Inggris itu, aduh, bahasa kuno ya, wiswe banget ya. Sedangkan bahasa Indonesia ini lahirnya 28 Oktober ya. 28 Oktober 1900 piraku ya. Nah, itu dia hari itu adanya Indonesia ya. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Ya, 28 Oktober 1928 ya adanya Sumpah Pemuda. Jadi kita bersepakat ya, yang Jawa, yang Sunda dan juga yang lainnya ini menjadi bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Dan ini menjadi salah satu percontohan dan juga kebanggaan ya bagi Indonesia ya. Dan di bangsa manapun sepertinya seperti bahasa Inggris, ini ada Inggris yang Amerika, ada Inggrisnya yang di Inggris. Nah, tuh sejen maningku ya. Sedangkan Indonesia tuh dimanapun itu bahasanya adalah Indonesia, tetap Indonesia ya. Dengan pelafalannya jelas ya. Sing A ya A, sing I ya I ya, duduk E. Malaysia, Malaysia. Chandra, Chandra. Aduh, enggak bisa ya. Jadi kalau A ya A gitu, itulah tandanya kalau Indonesia itu memang jujur ya. Ya, terima kasih untuk Kang Dasmo ya, atas ininya ya, kita berdiskusinya. Memang benar ya, asal katanya dari syukur ya, S-Y-U-K-U-R ya, sehingga mensyukuri adalah M-E-N, mensyukuri, begitu, pakai Y dan juga S ya. Oke juga, dan juga Wong Reang, ini salah satu yang membuat kita menjadi menjadi lebih bangga ya terhadap Indonesia. Kita ke Ambon bahasanya Indonesia, kita ke Papua bahasanya Indonesia. Udah nggak usah takut ya kemanapun ya, selama di Indonesia berbahasa Indonesia. Itu pun juga kalau kita keluar negeri ya, ketemu orang Indonesia juga, aduh enak ya, kita bisa ngobrolnya nyambung ya. Ya, ini hal ini tentunya langka ya apabila kita di menjadi orang lain ya, menjadi orang bangsa lain ya. Kadang-kadang kita ketemu dengan bangsa, misalnya kita jadi warga negara lain, ini pasti, waduh, bahasanya udah macem-macem ya. Karena mereka tidak memiliki bahasa persatuan ya, di mana bangsanya itu, negerinya itu terdiri dari berbagai bahasa, bahkan banyak sekali bahasa, namun terkadang-kadang bingung ya. Dibandingkan dengan Indonesia, ini patut kita banggakan ya. Kita akan kembali lagi ya untuk tadi Kang Dasmo sing arep lagu we apa ku manjada wajada, aduh digoleti ya, mengko arep ditakoni bae, mengko angger ana disetelaken ya, angger ketemu ya. Kita akan kembali lagi setelah yang satu ini, aja demenan dikit, ayo kita simak dulu untuk lagunya ya. Aja mendi-mendi nang kene bae nang fansura nang kene ki nang Prima FM Radio Halgelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Gembira, gembira, kabar, kabar, gembira, gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Dan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Lewatin rumah nih Mas, baunya bikin orang suruh mampir ini.
1: Jangan mampir. Bahaya kalau RT mampir, nanti ngabisin ikan yang lagi aku goreng.
0: Aduh, tebak-tebakan dulu yuk biar bisa mampir. Kalau ketebak bisa mampir dong makan.
1: Maksa. Apa tebak-tebakannya, Teh?
0: Nih, kenapa kalau masak ya sedang menggoreng ikan itu ikannya enggak boleh berhadapan? Kan biasanya kalau goreng ikan kepala-kepala, buntut-buntut itu berhadapan.
1: Ah,
0: enggak boleh. Tahu enggak kenapa alasannya?
1: Enggak boleh.

0: Ngerumpi, ngerumpi.
1: Jadi kalau berhadapan nanti takutnya ngerumpi.
0: Lama matengnya. Aduh, iya juga sih. Yaudah lah, satu ya. Pakai sambal, sambal merah, sambal hijau.

Iya, wong reang semuanya. Nampaknya RT sudah menemani wong reang semuanya dari jam berapa ku mau ya. Suwe temen ya. Suwe temen jadinya. Iya, lama sekali ya RT menemani wong reang semua. Ini kita dari jam 11 ya. Aduh, dari jam 11 ngantikan jam 15. Aduh. Semoga semuanya terhibur ya dengan RT ya. Dan mohon maaf juga nih RT apabila ada salah-salah kata yang tadi sudah terucap bagi buat yang sengaja ataupun tidak sengaja ya. RT hanya ingin menghibur untuk wong reang semuanya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung, baik yang ada di TikTok ya, apa maning singnang line telepon kita ya. Iya, emang nih untuk wong reang semua. Ya, kita selalu diberikan adanya teman ya. Iya, seperti yang tadi juga nih kita nih sudah ngobrol-ngobrol, sudah berbincang-bincang bareng ya. Terima kasih yang sudah masuk ya. Dan tadi lagu-lagunya sudah diputar juga nih untuk wong reang semuanya ya. Ya, anak siapa baikku? Anak ibu Sukinah.

Teh Isa, Waganden, ya pokoknya semuanya yang sudah bergabung, terima kasih banyak ya. Mohon maaf apabila tidak disebutkan nih namanya satu persatu ya. Dan juga yang tadi sudah masuk TikTok juga nih, terima kasih banyak nih. Ada Billy ini juga ya, ada Billy ini, ada Sing di Kediri ya, Rukminto. Lalu ada tadi yang sudah bergabung, wah pokoknya terima kasih banyak ya. Dan Wong Leang ya, setelah ini ada juga Berdendang ya. Ada lagu Berdendang. Iya, dan kita akan kembali lagi ya. Nanti jam berapa tuh? Jam 15 nih nanti ada Berdendangnya nih. Ya, akhir kata nih Wong Leang semuanya. Ya, ST mengucapkan pamit undur diri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka ya. Tetap di Prima FM 95,8 FM Radio Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap jaga kerukunan, kenyamanan dan juga toleransi dan juga perdamaian. Rukun. Sampai jumpa lagi.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan RT, masih dengan RT ya, RT yang sama yang tadi juga ya. Iya, si apa mukanya warna beda, kelaminnya aja tetap sama ya, dan juga suaranya agak-agak dimodif ya untuk berdendang kali ini. Ya, siapa yang mau berdendang? Yuk, di G-Boy, di G-Boy, di G-Boy. Assalamualaikum, Merdeka Nang Rastim.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Nang Rastim, wis segeran ki ya, siki ya.
1: Ya, wis segeran ki, bersemangat.
0: Wis minum es kelapa. Durung ya. Aduh, masih nunggu bae ya,
1: Nang Lawang. Ya. Masih nunggu di.
0: Masih nunggu ya. Wis ora apa-apa, sing penting tesis sehat ya. Tenang, ya. Tenang. Doa nih bae.
1: Penting wong sompren, penting wong argelis. Wong sing sarko.
0: Iya.
1: Wong suka tani pasti ana.
0: Pasti ana. Lemesna ya. Bae tahan napas sambil krungu
1: kakan.
0: Goyang-goyang dimen karo-karo.
1: Supaya berkaroke dingin.
0: Berkaroke dingin. Berkaroke dingin. Karo RT siki ya.
1: Ya, karo RT.
0: Iya, karo RT.
1: Nah, di napa?
0: Di siki
1: tanggal pira?
0: Siki tanggal
1: RT ya betaget.
0: Nah. Dimulakan. Ayo.
1: Wis tega.
0: Wis tega. Waduh.

0: Bapak RT.
1: Harap apa?
0: Harapan apa? Beli kata-kata.
1: Iya. Utang apa wis?
0: Utang supendi.
1: Iya. Tatang supendi.
0: Itang.
1: Oh, itang.
0: Iya.
1: Oh, itang ya.
0: Kanggo Mama Billy, Mama Lin, Ibu Sutina. Kanggo Mama Indah, Mama Titan Birini. Mimi Nani, kanggo Mimi Epi, Mama Leha, Mama Neneng.
1: Iya.
0: Mimi Epi, Mimi Rasmina.
1: Mimi Epi,
0: Mama Rasmina, Mama Odang. Ibu Tuti.
1: Ibu Tuti.
0: Teh Isa.
1: Teh Isa.
0: Om Sondol, Kang Dasmo, Kang Rojaya, Edi Bono.
1: Iya.
0: Dari Kendung.
1: Aduh, aja tega-tega.
0: Aja tega-tega.
1: Nunggui es kelapa. Itu
0: sabar lah nerima. Buat wis nasi bedakanku. Ipang suki. Duduh, bukan pas.
1: Nah, apa?
0: Bukan, bukan.
1: Oh, bukan. Bukan ya.
0: Buat Papa Angga Bunda Rita. Ini Ipang Komis Mang Wanta.
1: Iya.
0: Buat Laganden.
1: Itang siapa ya jenengane?
0: Itang Supendi.
1: Itang Supendi. Iya, Itang Supendi nang ngendi kowe?
0: Ngendi kau tega-tegaan?
1: Iya. Supenda malah salah ngetik.
0: Supenda.
1: Iya, kudu Supendi ku ya.
0: Kanggo Mama Papa Yuni.
1: Iya.
0: Marati. Irini. Bunda Mary, Bapak Jali.
1: Kan di suaranya salah.
0: Coba musiknya.
1: Kepriben. Wis tega.

0: Ya, halo, Limin.
1: Ulang
0: maning ya.
1: Tapi musiknya ana maning beli sejenikuan.
0: Ah, sejenikuan. Oh iya.
1: Iya. Suaranya mendem.
0: Suaranya mendem ya. Ipang Supendi segera ya. Meluncur.
1: Meluncur jangan tega.
0: Aja tega ya.
1: Anak bintang teupet.
0: Anak bintang.
1: Itu prihatin. Nah, itulah.
0: Inilah
1: musik
0: dia.
1: Yang aku cari. Kau kenapa mentega, Pak RT?
0: Bene teka. Aduh.
1: Apanya kecilin, apene?
0: Ditunggu okay, nih nanti jam 3.
1: Iya.
0: Ipang Supendi bene teka.
1: Bene teka.
0: Gawane es kelapa.

0: anak suara anak.
1: Oh iya, iya iya iya. Ngapain pange anak suara nih?
0: Menang
1: ya?
0: Dingin, kami tak menang dingin cekirat nembang.
1: Iya iya. Ipang Supendi singkat oke Ipang. Aduh.
0: Aduh.
1: Iya, primen si Ipang
0: jangan,
1: tuh ya.
0: Jangan ikut ikutan.
1: Iya.
0: Tapi di Bono. Sondol. Anu Salim.
1: Masih tega ya.
0: Ya wis tega.
1: Wis tega jajal sendiri. Ya.
0: Ipang Umum.
1: Melas temen nang
0: Salim. Es kelapa.
1: Es kelapa ya nang. Semoga Ipang Supendi orang nyanyi. Kian, semoga orang nyanyi ya Ipang ya.
0: Iya.

0: bergembira.
1: Semen yang ngepas.
0: Ayo pas sebesar nanten apa?
1: Sekian. Sekian.
0: Iya apa apa?
1: Apa apa? Iya. Kita
0: berjanji.

0: sasika Mandar si nanggung sapa
1: Es kelapa
2: Musiknya bisa diantengin dulu ya
1: Di Banteri
2: Iya
1: Semenen
2: Nah
1: Oke
2: HP ciliki
1: HP ciliki Iya ya. Semenen
2: Iya betul
1: Iya betul Es kelapa

0: kelapa.
1: Es kelapa.
0: Enak. Apa anda pun dari tak?
1: Yuk.

0: Itu dia. Terima kasih untuk Nang Rostim yang sudah paku.
1: Puri rasane. Sambal terasi coy lepete.
0: Sambal terasi coy lepete.
1: Rasa penang melaka padane. Karaokean di Batri Pak RT.
0: Betul sekali, selandal sundul ya jelek Kang Salim. Goyang nang.
1: Karaokene masih sama tunduk tangane.
0: Oh iya.
1: Sudah makasih Bapak. Assalamualaikum.
0: Iya, wis aja kue menang sing seneng ya nang. Mengko bae kelapane ya nang. Aduh. Iya, terima kasih untuk Nang Rastim. Nang Rastim sing duwe suara emas ya. Emas apa? Emas kuningan. Aduh, emas kuningan sing parek ya. Iya, itu dia untuk suaranya dari Nang Rastim untuk diperdengarkan ya. Iya, lagunya makin indah ya dengan tadi ya, dengan permintaannya tadi Arepe Singapaku sing Ipang Supendi ya, Ipang Supendi. Wis tega, aduh aja tega-tega ya maling Nang Rastim. Aduh. Nang Rasti manggel nangis ku ya, isa udan ya. Oke Nang, terima kasih ya Nang. Iya, assalamualaikum Merdeka.
2: Waalaikumsalam.
0: Merdeka berdendang
2: di Geboyu.
0: Di Geboyu. Iya, bareng RT ya, sing siki ya, edisi spesial Doge Loro.
2: Ayo ah.
0: Ayo dong.
2: Aku bulengan. Iya. Aku bulengan Kak, Pak RT.
0: Cibung bulungan.
2: Tunda.
0: Cibung bulan.
2: Abu bulengan.
0: Oh ya, mengkodimin ya. Ki butuh konsentrasi.
2: Tundaan.
0: Kabung bulengan. Kabung bulengan.
2: Klasik.
0: Klasik. Iya, kian selerane. Uduh, selerane teh isa. Gemuyu bae ya. Langkah sing litiki. Aduh, gemuyu dewek ya. Kian tah?
2: Ya.
0: Uduh, jaipongan sore-sore karo teh isa digeboy.
2: Gedai musik nah.
0: Mangga.

0: Matur kesuwun. Ya, Palantos juga. Waduh, suarane ya. Ku lagu Queen ya, Kabung Bulengan.
1: Kabung Bulengan.
0: Kabung Bulengan ya. Sambil ngabsen ya. Kabung Bulengan ngabsen jeneng.
1: Sambil ngabsen. Selajan teka absen KB.
0: Iya, KB
1: anak. Ini ayakan hiji-hijian.
0: Hiji-hijian ya. Teteh Isa, Kakang Kelapa Muda. Didorong-dorong.
1: Oh gitu. Es lilin atau es lilin
0: ya.

dinyanyikan, ya betul sekali, kabung bulengan jaipongan sore-sore karo Teh Isa. Suarane enak. Isa mangan nganggo sega, saking enak. Iya, itu dia suaranya, suara emas dari Teh Isa. Suarane ya, bisa di apa tuh namanya ya, digade kali ya. Ya saking bagusnya ya, suaranya bisa dijual itu Teh Isa. Coba dikumpulin tuh suaranya ya. Oke, terima kasih untuk Wong Reang semuanya. ST akan menemani Wong Reang sampai pukul 16 nanti ya, satu jam saja ya. Dan kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Aja mendi-mendi nang kene bae neng Brima FM 95,8 Radio nomor 1 Indramayu Barat.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci banyak, handphone banyak, laptop banyak, audio karaoke banyak, sepeda listrik

0: Yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Flu bingung, pilek bingung, sakit kepala bingung.
2: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
1: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
2: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: Geboy di Geboy Maning. Yo, siapa sih gak ada di Geboy? Langsung bae di Geboy ya. Tesi anak panggungnya, tesi kosong ya. Tak resik di min. Aduh, kia anak botol minuman siapa kia. Assalamualaikum Merdeka.
1: Waalaikumsalam Merdeka juga.
0: Iya,
1: nok bintang. Selamat sore, A.
0: Selamat sore ya.
1: Punya kabar, A.
0: Apik.
1: Apik syukur atau apik sampai ketemu mas sore.
0: Iya, apik teman ya.
1: Iya,
0: Nok Bintang,
1: iya.
0: Primen, kabare.
1: Alhamdulillah cek peringkat sugih sakit belas urip paling akhir. Selamatkan tokoh bang.
0: Oh, mangga atu ya. Kumaha?
1: Ayo,
0: iya iya, ah benar, ayo.
1: Harapan hati, A.
0: Harapan hati.
1: Iya, A.
0: Harapan primen sing sing primen intronya intronya.
1: Siti Alisa.
0: Siti Aisyah.
1: Siti Alia.
0: Oh, Siti Alia ya. Wis kun ya, wis sekolah ya soalnya ya. Madrasah Alia ya Siti.
1: Ayo buat yang nonos ya.
0: Oke. Okay.
1: Buat Mama Aldin, Bu Tuti, Pak Upet ya. Buat Abade Kutil, Bunda Sarinya juga ya.
0: Oke.
1: Kang Dasmo. Buat Mimi Ratmina, Mama Ratmina, apa nak bangunnya?
0: Oke. Balapa.
1: Ayo,
0: Balapa. Bintang.
1: Ayo. Bunda aja Supriyatinya.
0: Oke.
1: Buat Mama Utrai, Kang Asep, Kang Asep dua, Arian satu, Arian dua ya. Buat Bapak Cili Mama Yuni, Bunda Mary, Mr. Bono. Buat Ibu Supina. Buat Nenang Rasti.
0: Oke.
1: Buat Kang Salim. Bapak Najwa, Mama Intan, Mama Febi.
0: Nok Bintang.

0: Betul.
1: Iya, cukup.
0: Selamat juga ya, suara begini juga.
1: Iya, apalagi suara begitu ya, suara begini aja udah bagus. Aduh, luar
0: suara
1: biasa.
0: Suara bagus dari mana?
1: Udah suara bagus itu. Aduh, Nok Bintang emang bener-bener ya.
0: Sarapannya.
1: Salamnya.
0: Salamnya buat semuanya aja ya.
1: Oke.
0: Tersayang seperti yang mana?
1: Iya, aku.
0: Ya, semoga selalu sehat ya, Ah.
1: Hobah ya.
0: Hanya untuk banyak rezeki ya. Semoga diberkahi ya.
1: Iya.
0: Dan di rumah kita selalu sehat, Ah.
1: Sehat selalu, amin, amin.
0: Betul,
1: ya.
0: Ucapannya, Ah.
1: Apaku?
0: Kopi teh jangan diminum.
1: Arti, Nek, Nok.
0: Ayangnya Nona Sami, assalamualaikum, tidak ada apa-apa.
1: Waalaikumsalam. Waduh, ya. Matur kesuwun ya, Nok Bintang sore-sore ya. Sore-sore wis ana bintangnya. Iya, matur suwun ya. Suara begini aja udah bagus, apalagi begitu. Ya, dan juga wong yang semuanya jangan lupa ya untuk selalu jaga kesehatan nih. SD juga punya tip kesehatannya. Kalau flu bingung, pilek bingung, sakit kepala tambah bingung. Kalau flu pilek demam sakit kepala ya minum Ultra Flu biar nggak bingung. Bukti nyata, kalau flu ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung, langsung hilang. Flu memang mengganggu, hilangkan segera. Minum Ultra Flu, tablet obat flu dengan komposisi lengkap. Sakit kepala, demam, badan pegel-pegel, minum Ultra Flu cepat hilang. Minum Ultra Flu, flu-nya reda, lega rasanya. Ultra Flu Pro ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret terdekat dan di apotek. Toko obat berizin di seluruh Indonesia. Ultra Flu produksi PT Hanson Pharma. Itu dia wong yang semuanya. Semoga semuanya menjadi sehat walafiat ya. Kayak RT nih. Kayak RT gantengnya ya. Gantengnya. Yuk, sapa maning, assalamualaikum, merdeka. Kita berdendang bareng, digoyang, digeboy. Assalamualaikum, merdeka.
0: Ya.
1: Waalaikumsalam. Iya, mlebu, mlebu manjing ya.
0: Manjing.
1: Iya, manjing ya. Aduh. Ki ana sapa ki?
0: Digeboy,
1: Bunda Mary ya.
0: Iya.
1: Oh, iya, kirain
0: tumben tuh seharian.
1: Tumben ya. Iya, benar nih. Emang RT kadang-kadang ya.
0: Dari jam berapa tuh? Dari jam
1: 11. Durung ke kamar mandi, durung minum, durung mangan, puasa ya.
0: Durung maksi.
1: Aduh, iya. Hayu atuh mangga arep lagu we apa men disetelakeun?
0: Lagu Nerjang Dosa.
1: Nerjang Dosa?
0: Iya.
1: Anak.
0: Anak.
1: Oh iya, anak ya. Waduh.
0: Pokoknya prima, Irawan, komplit dong.
1: Komplit dong, iya. Kita akan bergoyang dengan. Iya, Bunda Mary.
0: Bintang, sudah masuk.
1: Yuk, Bunda Mary, Nerjang Dosa.
0: Iya.
1: Kita panggilkan Bunda Mary.
0: Mandi.
1: Langkah niat nerjang dosa, rusak wong rumah tangga, orangnya jahat dari pihak ketiga. Baleni maning apa? Singkian duduk.
0: Itu siapa tuh, si Avista?
1: Iya, si Avista, singgian benar si Avista. Baleni
0: suaranya kok jauh, Pak RT?
1: Oh jauh, oke. Baleni maning ya?
0: Ya.
1: Yuk, hoba, inilah dia Nerjang Dosa dengan vokal Bunda

0: Yo,
1: alhamdulillah
0: peragat ya, Bunda Mary dengan suara emasnya.
1: Terakhir ya Pak RT.
0: Iya, semoga ada lagi ya, biar dagangannya laku.
1: Pak RT mau nanya.
0: Betul sekali, ada
1: tadi,
0: apa
1: tuh? Tadi yang diputer tuh lagu apa?
0: Ku menyan kuning ya.
1: Apa?
0: Menyan kuning.
1: Ada menyan kuning.
0: Ah, nasing
1: lagu. Bukan aku putih bae.
0: Aduh, putih bae ya.
1: Aduh, neng gua apa?
0: Nggo melet ya, nganggo ilat ya.
1: Sofiana Pak RT, pelet Jepang.
0: Pelet Jepang ya, kudu
1: ya.
0: Ya
1: roda 4.
0: Roda 4 iya. Nganggo kaos kaki ya, kaos kaki ninja. Aduh.
1: Ya udah, makasih waktu ya, ya Pak RT.
0: Pada-pada ya Bunda Mary, terima kasih
1: udah
0: suara
1: Pak RT,
0: memen.
1: Sehat.
0: Amin ya Bunda
1: bikin
0: Mary.
1: Ceria, tertawa.
0: Aduh, benar ya Bunda
1: Makasih
0: Mary.
1: Makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Merdeka. Merdeka Bunda Mary. Sing duwe suara emas ya. Mau suara emas ya. Suarane emas kabeh lah pokoknya ya. Iya. Sapa ya. Ana Mama Indah jareku. Mama Indah cuacane panas ya Pak RT. Iya, Mang Arya jalan-jalannya Mang Rusia. Waduh, ya, ada toko apa ya? Toko kaya apa ya? Apa? Kun beruang ya, susu beruang ya, langsung Mang Rusia ya. Assalamualaikum Merdeka.
2: Merdeka.
0: Siapa kuno?
2: Siapa?
0: Siapa kian? Narane siapa ku? Se ya. Iya nih, udah kayak Kak Seto ya. Seto. Kak Seto.
2: Kok tumben sih RT?
0: Iya nih tumben. Iya benar tumben ya, emang kadang-kadang RT emang.
2: Jadi iya. lagi jadi penyiar tembak ya?
0: Oh iya, penyiar. Enggak enak banget ya penyiar udah tembak mau. Ya ngomodel. Iya.
2: Mau info aja kalau di Bandung tuh ternyata hujan loh hari ini RT.
0: Kok bisa?
2: Iya makanya bisa.
0: Kok bisa?
2: Waduh. Keren ya Bandung gak hujan ya?
0: Iya, aduh hebat ya.
2: Cuaca di Howard Lewis gimana teh?
0: Ini masih panas makanya Mama Pak Hujan nggak kesini ya, nunggu hujan soalnya ya. Iya nih burung mancing ya.
2: Lagu itu dong. Lagu
0: apa?
2: Ini Terajana dong teh.
0: Terajana. Aduh, pengen ya. Ora apa-apa mengkenen.
2: Bisa enggak?
0: Ora apa-apa.
2: Lah udah aja.
0: Terajana Roma Irama ki.
2: Terajana
0: Roma Irama ya.
2: Ini sih kayaknya. Hah? Ini 30.
0: Iya.
2: Terajana.
0: Iya.
2: Terajana ya.
0: Iya, tapi Terajanane Roma Irama ki.
2: Jangan dong, masa Roma Irama.
0: Oh ya Roma Irimi ya kudu ya. Ya. Ki anak, yuk. Mangga tuh. Disrodok. Mangga disrodok. Sampun.
2: Mangga.
0: Hoba.
2: Aduh, nyari liriknya dulu, Teh.
0: Iya.
2: Aduh.
0: Oke.
2: Hey!

0: Bisa lu. Oke, matur kesuwun ya. Iya, oke deh. Memang ya namanya juga.
1: Terima kasih juga.
0: Siap, mangga atuh.
1: Sebenarnya tadi cuma mau live report kalau misalnya Bandung sudah mulai diguyur hujan. Mudah-mudahan Indramayu segera diguyur hujan juga ya.
0: Amin.
1: Semoga para petani ini bisa berbahagia lagi karena sawahnya tidak lagi kekeringan gitu.
0: Betul
1: loh Teh. Terima kasih ya RT. Assalamualaikum Merdeka.
0: Waalaikumsalam Merdeka. Nampaknya ini juga menjadi penghujung di acara kita berdendang. Yuk, digeboy. Dan tadi sudah banyak sekali ya untuk yang masuk ya. Ada Bunda Mary, ada juga Teh Isa Nang Rastim, dan juga Nok Bintang Unyu-Unyu ya. Dan juga yang hadir di TikTok ada Kang Wanta Win Berkah, dan juga banyak sekali yang lainnya ya. Ada juga Kang Rian, juga Aki Kania ya, dan juga yang lainnya nih, banyak sekali. Kita akan berjumpa lagi di lain mendatang ya. Dan akhir kata RT mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ya, tetap di Radio Prima FM 95,8 Hargelis, radio nomor 1 di Indramayu Barat. Mendidik dan membangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai jumpa lagi.
2: Terima kasih Anda sudah menyimak di Karaoke

Kepikiran gak sih suara manusia bisa bikin pohon tumbang? Nah, ini dia ceritanya. Di sebuah tempat yang jauh di lautan Pasifik, ada kepulauan bernama Solomon. Di sana, hidup masyarakat adat yang punya tradisi aneh tapi menarik. Mereka bisa membunuh pohon bukan dengan kapak, tapi dengan teriakan. Konon, jika ada pohon besar yang sulit ditebang, beberapa orang akan mengelilinginya, lalu mulai berteriak sekeras dan sekuat tenaga berhari-hari. Teriakan itu dilakukan bukan asal-asalan, tapi dengan kemarahan dan intensitas emosional tertentu. Mereka percaya, kalau kamu cukup keras dan cukup penuh emosi, kamu bisa mematahkan semangat hidup pohon itu. Dan benar saja, dalam beberapa hari, pohon itu perlahan mengering dan tumbang sendiri. Aneh ya? Tapi inilah kisah dari budaya yang percaya bahwa suara dan niat manusia punya kekuatan besar. Dari kisah ini kita bisa ambil pelajaran nih rekan Prima, bahwa kata-kata kita, suara kita itu punya energi. Bisa menguatkan, tapi juga bisa menghancurkan. Kalau pohon aja bisa tumbang karena teriakan, gimana dengan hati manusia? Kita mungkin gak sadar, tiap kata kasar yang kita ucapkan itu bisa jadi luka kecil yang lama-lama bikin orang di sekitar kita layu dan menjauh. Kadang kita gak butuh gergaji buat melukai, cukup dengan kata-kata. Jadi hari ini, yuk kita jadi versi terbaik dari diri kita yang gak menumbangkan orang dengan suara, tapi menumbuhkan dengan kata-kata baik dan penuh kasih. Sampai ketemu di kisah inspiratif selanjutnya, rekan Prima.

Prima, kembali lagi di kisah inspiratif yang semoga bisa jadi pengingat bahwa perubahan besar sering lahir dari tempat yang paling sederhana. Apa kabar hari ini rekan Prima? Semoga tetap sehat dan selalu semangat ya. Rekan Prima, kita sejenak bayangkan sebuah selokan di kampung. Airnya keruh, penuh lumpur, berbau, dan sering dianggap sebagai masalah lingkungan. Tapi di tangan orang yang peduli, selokan itu justru berubah menjadi sumber kehidupan. Inilah kisah Taufik Supriyadi, Ketua RT 8 Malaka Jaya, Jakarta Timur. Seorang ketua RT yang tidak hanya mengurus administrasi, tapi juga memikirkan masa depan lingkungannya. Awalnya saluran air di wilayahnya sama seperti kebanyakan selokan lain, kotor dan tidak terawat. Namun beliau melihatnya bukan sebagai masalah, melainkan peluang. Dengan mengajak warga bergotong royong, selokan tersebut dibersihkan dan diubah menjadi kolam lele yang bersih dan produktif. Dari saluran air yang dulu dihindari, kini muncul sumber pangan dan tambahan ekonomi bagi warga sekitar. Bahkan, inovasi sederhana ini sampai membuat media luar negeri termasuk televisi dari Cina merasa kagum dan gak berhenti di situ rekan Prima. Lingkungan RT ini juga dilengkapi komposter komunal untuk mengolah sampah organik, lampu tenaga surya, dan puluhan inisiatif hijau lainnya. Semua dilakukan perlahan, tanpa teknologi rumit, tapi dengan satu kunci utama yaitu kepedulian bersama. Nah, rekan Prima, kisah ini mengajarkan kita bahwa perubahan tidak selalu harus dimulai dari hal besar atau jabatan tinggi ya. Cukup dengan niat baik, kerjasama, dan keberanian untuk mencoba. Lingkungan yang tadinya bermasalah bisa berubah menjadi tempat yang memberi manfaat. Untuk pesan dari cerita ini sangat jelas ya rekan Prima. Jangan kita remehkan langkah kecil, jangan menunggu sempurna untuk memulai. Karena ketika satu lingkungan kecil bisa bergerak dan memberi dampak, kita pun bisa memulai dari sekitar kita sendiri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi rekan Prima untuk lebih peduli pada lingkungan dan berani berbuat baik dari hal paling dekat. Kita sudahi kisah inspiratif hari ini dan sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: sebuah kisah kecil bisa membuka mata dan hati kita tentang cara memandang hidup. Hari ini kita akan dengarkan satu cerita yang mungkin sederhana, tapi bisa bikin kamu berpikir dua kali sebelum menilai seseorang. Jadi ceritanya, di dalam sebuah perjalanan kereta api, ada seorang pemuda, usianya sekitar 24 tahun. Dia duduk di dekat jendela, wajahnya cerah, matanya berbinar penuh semangat. Tiba-tiba dia berseru,
1: "Eh ayah, lihat deh, kok pohonnya malah mundur sih?"
0: Sang ayah hanya tersenyum, mengusap lembut kepala anaknya. Di seberang bangku mereka, ada sepasang anak muda. Mereka saling tatap dengan ekspresi bingung, heran, bahkan sedikit kasihan terhadap pemuda itu. Beberapa saat kemudian, si anak kembali berseru dengan penuh kegembiraan.
1: Ayah, lihat ge, kok awannya ikut lari bareng kita sih ya?
0: Pasangan muda itu mulai gak tahan, mereka pun berkata pada si ayah.
2: Maaf, permisi pak, kenapa gak dibawa ke dokter aja ya anaknya?
0: Sang ayah tersenyum lagi, dia menjawab dengan tenang.
3: Kami baru aja pulang dari rumah sakit. Anak saya baru bisa melihat hari ini, tumor hidupnya dia buta.
0: Rekan Prima, seringkali kita buru-buru menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan. Padahal, setiap orang menyimpan cerita yang mungkin belum pernah kita dengar. Yuk kita belajar untuk nggak gampang menghakimi. Karena dunia akan jauh lebih damai kalau kita semua memilih untuk melihat pakai hati. Sampai jumpa lagi di kisah inspiratif berikutnya.

0: Ayu dan sekitarnya. Gimana nih rekan Prima, hari ini kabarnya hari Selasa loh, sekarang loh, baru awal pekan ya. Hari Selasa yang mana awal pekan, awal bulan juga.
1: Sore.
0: Ini dilihat-lihat nih rekan Prima yang sore hari ini lagi dengerin kita. Lagi nyusun apa list kayaknya deh.
1: List apa tuh?
0: List makanan yang enak harus dimakan di awal bulan.
1: Oh, makanan yang enak harus dimakan di awal bulan.
0: Iya.
1: Tapi nggak enak dia nanti pas akhir bulan.
0: Iya, gitu. Bener banget.
1: Ini ya, kayak apa? Awal bulan makannya ramen. Akhir bulan makannya nasi sama garam.
0: Nasi sama garam. Ya bandingannya sama mie instan lah, ramen yang harga gocap 60 gitu ya. Bandingnya sama mie instan yang harga 2,5.
1: Ya. Aduh, wong rem semua. Makanya kalau kalian punya gaya, punya gengsi, diatur, jangan sembarangan.
0: Betul banget. Jadi makanya itu kebanyakan orang korupsi. Mereka itu duluin gengsi.
1: Tapi Gen Z enggak sih katanya.
0: Gen Z sih enggak sih. Karena Gen Z itu uang habis demi tabungan.
1: Betul banget. Karena mau seberapapun katanya Gen Z menabung di Indonesia, pasti gak bakal ketutup sih. Maksudnya gak bakal ketutup dari segi biaya hidupnya. Karena emang segi biaya hidup di Indonesia itu kan sekarang udah tinggi gitu ya.
0: Iya.
1: Rumah aja sekarang, ya rumah paling mentok yang bagus aja yang bisa dapetin Gen Z mungkin hanya rumah subsidi gitu.
0: Nah itu, udah gitu KPR ya. Padahal KPR awal tahun pertama harganya masih tetap, 5 tahun kemudian makin naik. Bener gak sih kayak gitu?
1: Tapi mungkin berbeda sama Gen Z yang foto sambil megang tab. Pakai jas pink megang tab sambil nyengir tuh siapa sih namanya yang anak pejabat di Aceh itu loh.
0: Itu
1: aku selalu lucu banget loh kalau ngeliat meme dia karena kayak dalam hati kayak makanya tahu diri gitu ya.
0: Banyakan gaya sih. Well rekan Prima, akhir awal bulan kalian gimana nih? Udah ada cerita apa nih? Boleh dong kasih tahu Disti dan juga Baim di hari Selasa ini ya, tanggal 4 Agustus 2026. Kalian bisa cerita aja di WhatsApp Prima seperti biasa di 0853 2189 9582.

0: awal bulan, pilih madu dan racun. Coba pilih mana awal bulan? Enggak ada yang dipilih sih. Masa ya awal bulan pilih racun? Enggak dong. Awal bulan itu pilih makanan yang enak-enak nih buat kalian yang kemarin akhir makanan bulannya
1: yang bergizi
0: apa?
1: Dan gratis.
0: Iya, itu maksudnya ya, malah bukan racun.
1: Bergizi dan gratis.
0: Ada dong, ya itu kan program pemerintah.
1: Oh, iya. Tapi tidak untuk para kaum pekerja lah.
0: Betul
1: ya.
0: Banget.
1: Jangan diomong, nanti malah beneran ada untuk kaum pekerja lagi.
0: Mahasiswa tau-tau aja ya. Nolak.
1: Tahu-tahu nanti setiap pabrik ada MBG lagi.
0: Setiap pabrik? Oh iya, bisa jadi loh.
1: Takutnya gitu ya.
0: Bisa jadi, soalnya kan pabrik dia punya kantin.
1: Cuan bos, guys. Maksudnya cuan untuk yang catering-catering gitu.
0: Iya, benar. Cuan buat catering-catering itu juga lumayan loh, nambah penghasilan dari catering-catering. Keren sih. Tapi kalau ngomongin awal bulan ya, akhir-akhir ini tuh kan lagi hype banget sepak bola yang ada di Indonesia. Mereka lagi bertarung nih, timnas Indonesia. Kemarin terakhir Indonesia sama
1: kalah.
0: Vietnam.
1: Aduh, padahal Baim nonton sih, itu sayang banget ya.
0: Iya.
1: Bisa kalah 3-0 lagi kalahnya. Emang pas Baim nonton tuh pemainnya lagi jelek banget permainannya gitu.
0: Oh, permainannya.
1: Ya. Mungkin karena emang pelatihnya Vietnam nih, dia udah kayaknya nyiapin banget sih, karena sebelumnya waktu lawan Singapura.
0: Iya.
1: Dia itu seri loh Vietnam. Dan
0: oh,
1: kayaknya
0: gitu.
1: Emang sengaja buat mempertahankan pemain-pemain yang emang dia udah mainin, terus juga taktik yang pengen dimainin lawan Indonesia. Jadi supaya John Hetman itu tuh gak bisa tahu taktik apa yang nanti bakal dia lakuin sama dia.
0: Tunggu, yang sama Vietnam seri tuh Indonesia sama Vietnam?
1: Enggak, Vietnam seri lawan Singapura kan.
0: Oh.
1: Dan mungkin Vietnam tuh pengennya lawan Indonesia gitu ya,
0: iya.
1: Lebih greget ya. Jadi dia nyiapin taktik, nyiapin pemain yang bener-bener ini khusus buat lawan Indonesia, bodo amat, gak mau aku keluarin. Pas lawan Indonesia aku keluarin, biarin Indonesia kalah gitu ya.
0: Tapi kasihan banget loh, kemarin yang sama Timur Leste kan kita masih menang ya.
1: Mm-hmm.
0: Timur Leste, terus sebelumnya sama siapa? Sebelum
1: Kamboja.
0: Timur Leste, ya Kamboja kita juga masih menang.
1: Ada satu hal yang aku sayangkan sih sebenarnya, ketika timnas kalah, kenapa sih kita harus menghujat? Ya. Kenapa kita harus menghujat? Padahal harusnya kita mengkritik itu dia.
0: Oh iya,
1: ya.
0: Benar, maksudnya mengkritik ya, bukan menghujat.
1: Soalnya
0: ya.
1: Soalnya sampai ada beberapa IG dari pemain timnas, biasanya kalau kalah tuh mereka langsung tutup komen karena mereka takut dihujat. Padahal kan kalau kita kritik kayak misalkan contoh Rizky Ridho ya. Bang Mas Rizky Ridho, tadi kayaknya kurang interceptnya kurang atau apa mungkinnya kurang gitu ya. Mungkin nanti bisa lebih ditingkatkan lagi. Kan orang Indonesia tuh kayak we Jawa, mainnya enggak bener. Kan kayak sakit hati
0: iya,
1: gitu ya.
0: Mereka
1: padahal
0: itu enggak bisa memperhalus kata.
1: Gitu. Makanya buat orang-orang semua, kita tidak pernah menyalahkan kritik karena setiap orang butuh kritik ya.
0: Betul, betul.
1: Tapi aku sangat melarang untuk menghujat itu.
0: Iya.
1: Enggak baik banget gitu.
0: Enggak baik banget. Mana timnas sekarang kan yang main kebanyakan baru-baru ya. Yang I tahu tuh si MB. Siapa striker baru kita? MB.
1: Mas Bahlil.
0: Michel Baker. Siapa?
1: Iya, Michel Baker.
0: Iya, Michel Baker.
1: Baker.
0: Oh, Baker. Uh-huh. Itu dia dari Belanda ya?
1: Bukan.
0: Dari mana?
1: Dari Holland Bakery. Dari Australia.
0: Oh, dari Australia. Nah, itu juga termasuk keren loh kalau I lihat dari pengalaman sebelum-sebelumnya ya.
1: Keren atau ganteng? Biasa
0: keren
1: cewek
0: juga.
1: Gantengnya doang.
0: Dilihat dari feed Instagramnya kan dia juga udah cukup berpengalaman meskipun umurnya masih 19 tahun. Michel Baker tuh wah keren banget sih. Tapi rekan Prima, mau kayak gimana pun ya, timnas bertarung dengan sama siapapun ya, kalau emang lagi kurang beruntung gitu ya, kita harus tetap dukung.
1: Iya, sebenarnya kalau misalkan ketika kalah pun kalian kesel.
0: Betul.
1: Cukup kesel sewajarnya loh, gak usah bawa personal pribadi orangnya sampai kayak keluarganya dibawa-bawa gitu.
0: Iya lagi.
1: Sampai sukunya dibawa-bawa
0: sukunya
1: gitu.
0: Sukunya dibawa-bawa.
1: Kacau, gak boleh wong reang semua ya.
0: Iya,
1: gitu.
0: Terus udah gitu malah kalau yang hadir di stadion merusak fasilitas. Wah, itu udah gak ada ya, alhamdulillah ya, timnas sekarang, supporter timnas sekarang tuh aman-aman lah ya.
1: Supporter timnas sekarang bukan merusak fasilitas,
0: tapi
1: merusak mental pemain.
0: Iya lagi, benar banget. Ya Allah, sabar-sabar ya buat kalian. Sayangnya STY bukan pelatih Indonesia lagi, tapi pelatih Persib Bandung ya. Eh, mana?
1: Persija.
0: Oh, bukan Persib Bandung.
1: Bukan, Persija Jakarta.
0: Oh, Persija Jakarta. Wah, tapi rekan Prima, kita harus ini ya, selalu dukung timnas Indonesia, dan kalau mau mengkritik dengan kata-kata yang bagus lah.
1: Betul sekali. Jangan kita pakai apa namanya, menghujat, apalagi sampai menjudge yang buruk-buruk tentang pemain orang itu gitu ya. Semuanya diomongin, kacau.
0: Pokoknya kita harus menghargai usaha mereka dan upaya mereka untuk mempertahankan negara Indonesia di keberapa ya? Udah masuk keberapa sih kita? Kalau maksudnya PSSI, sepak bola tuh apa? PSSI kan, benar kan?
1: Apanya nih, kalau federasi untuk negaranya PSSI, tapi kalau untuk dunia ya FIFA.
0: Ah, FIFA.
1: Ranking FIFA-nya.
0: Iya, ranking FIFA-nya.
1: Setahu gue Baim terakhir tuh 119 deh.
0: Oh.
1: 119 ya, ingat Baim terakhir.
0: 119 ya. Nah, itu mempertahankan di ranking itu, atau mungkin mereka juga berusaha untuk menaikkan rankingnya di FIFA. Ya, kita harus banyak-banyak mendukung tim nasional Indonesia gitu. Nih boleh rekan Prima nih, yang hari ini mau diputerin lagu 2000 sampai 2026 ya, pop Indo ya. Bisa, karena hari ini seperti biasa dari jam 5 sore sampai jam enggak tahu nanti.
1: Udah ngomong enggak tahu nanti duluan orang Maya.
0: Sampai jam 9 malam seperti biasa, 4 jam ke depan ada MP3 bareng Disti dan juga Baim.

Gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

0: Halo, halo. Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
1: Aku Jembar dari SMA Negeri 1 Anjatan. Aku pengen deh request lagu nih. Lagunya itu Sempurna dari Andra The Backbone. Nah, kenapa sih aku tuh mau setel lagu ini? Karena lagu ini tuh kayak seseorang yang bahkan lebih sempurna dari lagu sempurnanya itu sendiri. Oh. Betul. Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih Prima FM.

0: Halo Sobat Prima FM Indramayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat menjalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung, langsung.

0: Ultraflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: Adisti, jangan tinggalin aku.
4: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
3: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
4: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: lagu dari Ungu featuring Andin, Saat Bahagia nih, enak Gen Z atau para pekerja ya. Saat bahagianya itu pas di awal bulan, tapi pas akhir bulan, wah, saatnya merenung, saatnya galau, saatnya apa ya, kalau orang Jawa bilang tuh mengkis-mengkis tuh kayak, aduh kapan ini digajian lagi, aduh kapan aku bisa pegang uang lagi gitu. Tapi nih rekan prima semua, biasa emang kalau awal bulan itu banyak banget yang masuk daftar list kita ya. Entah itu yang untuk bayar ini, untuk bayar itu, terus juga jangan lupa self rewardnya ya kan. Biasa anak Gen Z tuh gak lupa sama self reward tiap bulan, bukan tiap tahun lagi. Tiap tahun kan biasa ulang tahun ya, ini self reward tiap bulan. Itu ada self reward di daftar list awal bulan. Terus juga list makanan yang enak, apa nih yang bisa dimakan di awal bulan yang belum sempat dimakan gitu kan. Terus mungkin ada yang ngelis mau neraktir temen. Nah tuh, itu ya kalian ini secara nggak langsung tiba-tiba jadi sultan mendadak gitu, sultan dadakan ya di awal bulan, jadi sultan dadakan. Nah selain itu, itu ya yang kemarin datang, kemarin datang ke Mahat Al Zaitun di acara ulang tahun Syahal Zaitun yang ke-80 Sultan Pasir.
1: Betul.
0: Dan selain itu juga mungkin ada yang ngelis di awal bulan pengen jalan-jalan gitu kan.
1: Udah siap belum
0: tuh yang mau jalan-jalan keluar kota nih, pas banget nih buat kalian yang lagi jalan-jalan keluar kota. Bingung mau dengerin MP3 atau bingung mau dengerin Radio Prima, gimana caranya Baim?
1: Flu bingung buat buat kalian semua yang bingung, siapa-apa bingung, kalian bisa dengerin MP3 atau Prima FM bisa lewat web streaming kita. Dan juga bisa lewat di primafmindromedia.com, di Noise, di Radio Garden.
0: Betul.
1: Dan jangan lupa kita setiap siaran itu live TikTok. Jadi buat kalian semua yang pengen ngobrol langsung sama penyiarnya, bisa langsung aja ke live TikTok kita di Prima FM Indramayu.
0: Betul banget. Dan web kita tuh enggak cuma di web Prima FM Indramayu, selain di radio selain di Prima FM Indramayu ada Radio Garden, dan juga kita tergabung di PRSSNI ya.
1: PRSSNI ya.
0: Betul, PRSSNI. S-nya dua kali aja, jangan tiga kali.
1: Oh, PRSSSNI.
0: Kebayakan, udah swasta sekolah. SNI, Standar Nasional Indonesia.
1: Iya, betul banget. Jadi helm nanti ya.
0: Jadi helm. Tuh, buat kalian tuh yang bingung kan nantinya mau keluar kota tapi ih pengen dengerin Baim deh, ih pengen dengerin DC Sahil deh, tapi kita lagi keluar kota, enggak usah bingung sekarang. Kalian bisa cari aja, lari aja ke web streaming Prima FM Indramayu.
1: Enggak usah lari, jogging aja.
0: Oh iya, maksudnya tangannya yang lari, jarinya yang lari. Yang biasanya buka WhatsApp aja nih, nunggu chat doi ya kan. Nah itu kalian udah gak perlu lagi nunggu chat doi yang sifatnya dingin itu. Kalian dengerin aja MP3.
1: Kalau MP3 gak dingin?
0: Gak dingin.
1: Hangat dia ya.
0: Kita hangat sekali. Bahkan kita sangat interaktif kan.
1: Hangat ya.
0: Hangat sekali. Mereka mau cerita,
1: tapi gak bau
0: kita dengerin
1: kan? Hangat bau.
0: Hangat
1: gitu.
0: Gitu. Wah, dan selain itu rekan Prima, kita juga punya media sosial yang mana kita punya TikTok, Instagram, dan juga Facebook.
1: Jangan lupa untuk follow media sosial Prima FM pastinya di TikTok, Instagram, Facebook.
0: Betul.
1: Dan juga YouTube, di semua namanya di Prima FM Indramayu.
0: Betul banget, karena di situ banyak info terbaru. Iya.
1: Informasi
0: terkait Indramayu dan sekitarnya. Terus juga ada postingan terbaru nih terkait ini ya, jembatan yang ada di mana? Yang ke arah Kroya sana ya?
1: Al Zaitun Suka Selamat itu yang lagi dibenerin ya jembatannya.
0: Bener.
1: Terus juga tadi ada info nih dari Wong Reang kita.
0: Iya, ada apa
1: ada
0: tuh?
1: Di jalan. Terus dia ngasih info kalau apa, mana nih infonya? Jadi ada dua titik di Tol Cipali terjadi kebakaran lahan. Yang pertama titiknya itu ada di Tol Cisumdawu, dan yang kedua itu ada di kilometer 140 arah Jakarta.
0: Oh.
1: Nah, jadi lagi ada kebakaran nih di pinggir tol,
0: di tapi pinggir ya bukan tol, di tengah bukan tol. Di tengah tol.
1: Bukan ya di pinggir tol ya.
0: Bukan di tanah yang pinggir tol sana kan biasa kan tol biasa itu lagi, kanan kiri sawah. Nah, itu
1: gersang,
0: bukan.
1: Kan? Mungkin lagi gersang terus panas gitu ya. Nah, terus kayaknya ada yang menyulut api asmara.
0: Ya.
1: Normatif banget gitu kalau api asmara gitu.
0: Tapi itu kejadiannya di pinggir tol banget atau di sawah-sawah samping kanan tol?
1: Di pinggir tol, agak jauh dikit ke arah Bandung. Jauh banget ya.
0: Jauh banget itu.
1: Enggak di pinggir tol itu, pas di pinggir tol tadi kata orang yang laporannya.
0: Oh, ya ampun. Ya semoga enggak ada korban jiwa ya, karena kemarin juga di tanggal 1 Agustus itu pasar yang ada di Cirebon, pasar apa ya tadi Desi sempat lihat. Bukan Sandrem di sini. Bukan Pasar Sandang.
1: Pasar Sandang.
0: Sandang Tegal Gubuk Cirebon ludes terbakar itu di Kecamatan Arjawinangun.
1: Oh, dekat-dekat Indra Mayu sih ya.
0: Iya tuh. Dah itu dia rekan Prima. Tenang aja nih, MP3 bakalan nemenin kalian terus ya kan.
1: Betul, sampai jam 9 malam nanti. So buat orang yang pengen request lagu silakan di 0853-2189-9582. Ada Baim dan juga Adisti sampai jam 9 malam.
0: Ini dia ada lagu Gigi Yang Telah Berlalu.

0: kabar gembira.
1: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Kalian lagi dengerin MP3 nih di sore hari ini, masih bareng Disti dan juga Baim. Ada lagu Glenn Fredly ya, dengan Kisah Romantis. Kisah Romantis di awal bulan.
1: Baim gitu ya.
0: Enggak, ya kan? Bisa kisah romantis itu biasa ke siapa aja enggak sih?
2: Mungkin yang spesial ya ke seseorang pastinya.
0: Benar. Biasa kalau kisah romantis di awal bulan itu yang biasanya pertengahan bulan atau enggak akhir bulan udah mulai agak bete karena jarang dijajanin. Nah, awal bulan nih ya buat mereka pasangan yang udah bekerja terus juga udah punya uang. Mereka berdua jadi sama-sama gembira.
1: Oh iya, karena yang satu bisa nutupin, yang satu bisa nutupin gitu ya.
0: Nutupin gimana tuh? Nutupin jajan.
1: Iya, maksudnya kan, tapi kalau kan ada aja orang yang kayak dua-duanya kerja gitu ya, tapi misalkan kayak satunya nggak punya, mungkin lagi menabung satunya bisa ngeluarin, satunya lagi nabung satunya bisa ngeluarin.
0: Bisa seimbang biar nggak berat sebelah gitu ya.
1: Betul.
0: Biar nggak berat sebelah. Tadi ada informasi yang salah nih, Baim.
1: Oh iya, tadi informasinya salah ya, mohon maaf banget Bang Reang. Tadi aku ralat dulu, jadi yang kebakaran itu adalah apa tadi?
0: Keluar tol Cisumdawu. Bukan di tol Cisumdawunya ya.
1: Bukan di tol Cisumdawu ya.
0: Tapi
1: maaf.
0: Terjadi kebakaran di luar pokoknya pas arah keluar tol Cisumdawu gitu. Jadi mungkin buat rekan Prima yang sore hari ini dalam perjalanan mau ke Bandung atau balik ke Indramayu dari Bandung
1: atau
0: gitu ya.
1: Gitu ya.
0: Iya, atau sebaliknya ya, hati-hati di jalan aja. Karena ya sekarang masih waktu-waktunya maghrib ya. Biasa kalau maghrib kayak gini tuh senja kayak gini tuh masih pada macet-macetnya. Ya kan,
2: iya,
0: Pe?
2: Lagi. Rawan lagi, apalagi kan truk ya.
0: Iya.
2: Melaju cepat sekali tuh malam-malam.
0: Itu gak mau disalip.
1: Jalur malam emang bahaya nih.
0: Iya benar. Emang suka gitu ya. Tapi ini akan Prima semuanya dan guys.
2: Asik.
1: Kenapa tahu-tahu
0: kalian berdua? Maksudnya guys kan kalian berdua kan. Biasa awal bulan itu ternyata Gen Z itu punya banyak istilah.
1: Istilah apa tuh?
0: Yang pertama tadi kan Disti sempat spill ada self reward.
1: Self reward. Oke, self reward. Tapi self reward itu bisa bahaya juga tahu.
0: Karena
1: biasa ada orang-orang yang ngerasa kalau self reward itu harus dilakukan dan kadang self reward itu berlebihan sampai ngorbanin, kalau bisa digambarin kayak biaya darurat lah ya.
0: Iya benar. Padahal self reward itu di luar dari tabungan darurat ya. Tabungan darurat.
1: Betul,
0: pokoknya iya. Bedain lah self reward, tabungan self reward sama tabungan biaya darurat.
1: Nah, gitu. Kadang ada aja orang yang gak bedain kan. Maksudnya kayak udah kerja capek-capek harus dapat self reward lah.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu biasa anak Gen Z banget. Tapi mungkin para mereka yang umurnya 1980 ke atas maksudnya. Itu ada yang beberapa
1: Gen Z, gak ada yang belum umur 80 tahun ya.
0: Berarti apa? Gen millennial 80.
1: Gen boomer ya. Ya
0: baby boomers terus juga X ya. X berapa X?
1: Facebook sih biasanya.
0: Twitter dong.
1: Oh, Twitter ya.
2: Kolonial.
0: Di malah disebut. Disti enggak mau nyebut itu ya.
1: Namanya IP.
0: Mereka kan masih asing sama kata self reward kan. Coba dong Bayu jelasin self reward itu sebenarnya apa sih?
1: Self reward itu kayak misalkan nih ya, kita udah kerja capek kan. Terus kita akhirnya gajian tuh. Nah, gajian itu tuh kita pengen beliin sesuatu yang menurut kita ini kan self reward, padahal terkadang self reward tuh bisa mengorbankan ke diri kita sendiri nih.
0: Iya lagi.
1: Contoh. Kayak misalkan gaji kalian, misalkan UMR Indramayu kan 2,5 ya kalau enggak salah. Dan ternyata kalian pengen beli contoh pengen beli sesuatu tapi nyicil.
0: Oh. akhirnya itu, kalian nyicil itu kan, self reward tapi nyicil tuh gimana ya.
1: Nah itu kan, itu makanya salah. Jadi self reward tuh yang sederhana aja. Contoh misalkan kayak jalan-jalan sendiri atau jajan sendiri atau jalan-jalan bareng, itu tuh sebenarnya udah termasuk self reward.
0: Nah,
1: bagi yang merasa itu self reward, bagi orang yang punya gengsi dan ego tinggi sih nggak merasa.
0: Nggak merasa sih. Ipe sering nggak self reward atau tiap bulan bahkan tiap hari nih self rewardnya?
1: Tidur self rewardnya.
0: Itu ngomong-ngomong siapa? Self rewardnya tidur ke siapa itu?
1: Gak ada sih.
0: Oh, aman tersindir aja. Saya tersindir soalnya. Jadi pak, oh, self rewardnya setiap hari ya pak ya?
2: Ya, maksudnya kalau dari hal-hal yang sederhana ya setiap hari kayak ada Sultan. Waktu kosong nih kayak ya udah jam pagi gitu.
0: Oh, self rewardnya olahraga.
1: Self rewardnya oke-oke.
0: Oke-oke. Olahraga kebugaran kaki.
1: Minggu ini
0: ya.
1: Udah jalan berapa kali pak?
2: Berapa kali ya?
1: Aduh, maka itu berarti belum ini belum jalan. Berarti,
0: tapi kalau dibandingkan
2: saking menikmatinya tidak dilihat berapa kilometer.
0: Maksudnya nggak kehitung udah berapa kali.
1: Maksud Baim tuh kayak udah berapa kali oke-oke. Kemarin Ahad, terus hari kemarin Senin, sekarang Selasa gitu. Mungkin sebelum kerja Ipe orangnya oke-oke dulu gitu ya.
0: Iya. Tapi kayaknya di antara kita bertiga yang paling sehat tuh Ipe. Maksudnya sering olahraga karena dia tuh naik ontel loh, bayangin. Dari kosannya yang di Balir itu ke Gantar naik ontel.
1: Naik ontel?
0: Iya, terus juga
2: sepeda.
0: Iya, naik sepeda ontel.
1: Masih
0: maksudnya
1: lawan Jepang apa gimana? Naik ontel masih lawan Jepang, Belanda apa Portugis nih?
2: Iya, yang Belanda tuh ya itu di sisi ekonomi.
1: Indis ekonomi. Oke, itu istilah Genzi juga tuh, indis ekonomi.
0: Iya, ya. Ekonomi ya, tapi nggak untuk buat nggak di awal sih. Bulan sih. Awal bulan nggak ada kata indis ekonomi, tapi Sultan dadakan.
1: Betul. Untungnya sepeda ontel nggak pakai Pertamax ya.
0: Iya.
1: Karena kan Pertamax turunnya cuma 300 perak doang nih.
0: Iya, lagi benar banget.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

instan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

0: Halo,
1: halo.
0: Ah, akhirnya nyambung juga. Aku mau denger nih requestan lagu kamu melalui VN kita di WhatsApp. Lagu apa sih? Jadi kepo deh. Yuk kita dengerin bareng-bareng.
2: Aku Kinan. Aku mau request lagunya Raisa featuring Roni Parulian yang judulnya Tetap Bukan Kamu. Soalnya udah 1 tahun berharap bisa balikan sama mantan, tapi ternyata pada akhirnya dia merayakan cinta barunya. Itu aja sih, semoga lagunya bisa mewakili perasaan aku. Thank you Prima.
3: Apa kabarmu? Kabarku baik saja.

0: Halo Sobat Prima FM Indra Mayu, semoga yang lain ikut menikmati ya.
1: Jangan lupa diputer ya, biar hari ini aku makin semangat ngejalanin awal pekan.
2: Terima kasih ya Prima.
3: Nah, buat kamu yang pengen suara kamu diputer kayak tadi, bisa banget nih, langsung kirim aja voice note kamu di 0853 2189 9582.

0: gembira,
1: gembira,
0: kabar,
1: kabar
0: gembira,
1: gembira.
0: Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSA Ulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Bahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik.

0: Itu dia requestan lagu dari Karan Viko ya, yang ada di Kalimantan. Pengen diputerin lagu dari Afgan Kacamata. Nih buat kita berdua ya, Disti, Baim, bertiga sama Sahil. Itu relate banget karena kita bertiga kacamata Ipe.
1: Trio kacamata.
0: Iya, Ipe juga kacamataan. Tapi kalau pas lagi pulang atau enggak lagi berangkat di perjalanan ya.
1: Saya emang apa, supaya tidak kesilau mata.
0: Ah, biar enggak kelilipan debu aja ini nama. Biar enggak kelilipan debu. Wah, ini udah banyak banget nih di TikTok kita. Ada siapa aja? Ipe, coba dong disapa-sapa. Dari tadi kita ngobrol-ngobrol nih di off air yang ada di TikTok nih. Coba dong disapa dari atas sampai akhir.
1: Ini yang paling pertama yang ditunggu-tunggu dan sudah hadir di hadapan kita semua, itu ada Bang Abe.
0: Ada Bang Abe.
1: Iya, ada Sky. Ada Gaitsa.
0: Oh, itu Kak Senja. Kak Senja kemarin baru pulang dari umroh dia.
2: Umroh.
0: Mabrur, bukan mabruk dong. Mabrur ya. Pulang dari umroh terus kerja ke Jepang. Gak tahu sekarang masih di Jepang atau udah balik ke Austria nih Kak Senja.
1: Oh, gitu, Masya Allah.
0: Iya, terus.
1: Lanjut ada Kak Adras Badui.
0: Ada Kak Sofan Marsus. Terus.
1: Ada Apple User.
0: Apple User, widih. Sombong amat ya. Sombong amat itu. And then
1: ini kayaknya kode rumah nih.
0: Ah, kan. Terus
1: ada lagi-lagi kamu, ya ilah.
0: Lagi-lagi kamu.
1: Ada Calai.
0: Camai leng. Siapa lagi tuh?
1: Ada Deka.
0: Itu di income. Ada di income. Okay. Terus terakhir
1: ada Surya.
0: Oh, ada Kak Surya. Hai semuanya. Selamat malam. Balik lagi nih kalian di MP3 ya, bareng Disti, Baim, dan juga Ipe. Seharusnya hari Selasa itu kita sama Delili ya.
2: Sama Delili.
0: Benar, sama Delili. Tapi karena mungkin Delili ada suatu hal yang perlu dikerjakan gitu. Jadi digantikan dulu sama Ipe.
1: Iya.
0: Gitu. Kita balik lagi nih ke istilah Gen Z di awal bulan. Selain ada self reward ya, ada sultan dadakan.
2: Sultan dadakan baru tahu, udah kayak tahu ya.
0: Sebenarnya tuh tahu enggak sih? Tapi kalau sultan dadakan itu bukan istilah terbaru loh.
2: Oh ya?
0: Iya, sultan dadakan itu udah lumayan lama istilahnya. Tapi ya relate lah sama anak-anak muda
2: zaman
0: yang sekarang.
2: Kerajaan Kutai apa zaman kerajaan Pajajaran?
0: Enggak juga dong, enggak selama itu dong.
2: Oh ya, kelamaan.
0: Iya, sultan dadakan itu biasa mereka nih ya yang habis gajian di awal bulan. Gayanya selangit, pengen tuh mereka nyeraktir teman-temannya semua.
1: Betul.
0: Biar
1: banget
0: dibilang apa? Suwe sultan nih, iya, bos.
1: Padahal di langit masih ada langit tuh.
0: Nah, kan?
2: Gokil.
0: Padahal di langit masih ada langit itu.
1: Iya,
0: iya, benar banget. Sultan dadakan. Biasa sih sultan dadakan itu apa ya? Dia nraktir teman, terus juga pas kita milih yang harganya agak pricey, udah dibayar nih ya.
2: Iya.
0: Apa sih Baim dari kemarin matanya melotot mulu, sebel deh aing lihatnya.
2: Tatap.
1: Belok.
0: Iya.
2: Perasaan Baim udah agak sipit-sipit dikit kayak Cina gimana gitu ya, tapi tetap aja masih dibilang belok gitu ya.
0: Iya. Nah, biasanya tuh kalau mereka yang suka neraktir temennya, giliran pas lihat bill ada yang pesen makanannya paling mahal, wah itu nyesel di belakang itu. Ya enggak sih Baim?
1: Terkadang gitu.
2: Nyesel karena
0: ada temennya yang mesen harganya itu mahal, padahal dia yang traktir.
2: Oh, jadi kayak enak banget sih makannya mahal.
0: Iya,
2: gitu,
0: padahal
2: gitu ya.
0: Gue traktir.
2: Nah, harusnya tahu diri gitu.
0: Harusnya tahu diri.
2: Tapi sih kadang ya, kalau menurut aku ini menurut Baim aja gitu.
0: Kenapa
2: ya
0: tuh?
2: Kalau misalkan ada orang ngomong gini kayak, ayo makan, gue traktir gitu ya misalkan.
0: Iya.
2: Ya berarti orang itu udah tanggung jawab dong, mau apapun itu orang makannya. Karena aku kayak gitu.
0: Iya.
2: Kadang kayak aku ngajak temen nih. Bro, ayo makan yuk. Gue ajak traktir gitu kan misalkan.
0: Iya.
2: Tapi kadang ada aja orang yang tahu diri nanya kan. Im, mestinya nggak apa-apa ya, agak mahal ya nggak apa-apa, orang gue traktir, aku kadang gitu kan. Jadi kayak ya aku ngerasa ya dia aku ajak, aku tanggung jawabin, jadi kayak ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi mungkin ada beberapa orang yang kayak nggak suka hal-hal kayak gitu ya. Ya setiap orang beda-beda sih. Kalau Baim sih nggak keberatan, kalau misalkan kayak yang penting Baim yang ngajak gitu, bukan Baim yang tiba-tiba pas terakhir mau bayar dia malah ngomong kan lu yang terakhir lah, orang kita nggak buat kesepakatan apa-apa gitu.
0: Iya, tapi itu lebih ke etika nggak sih, maksudnya kita tahu diri gitu ya, neraktir oh ya udah harga yang paling murah aja, jangan yang paling mahal. Itu termasuk etika loh.
2: Iya sih. Tapi mungkin memang ada orang yang beberapa yang sadar ya, kayak temennya Baim kan kadang ada aja kayak ini serius nggak apa lu traktir gue makan yang mahal, nggak apa-apa, aman aja.
0: Nah kalau itu gitu. Aman tuh
2: kadang orangnya nanya gitu kan, mungkin nggak enak ya, padahal aku kayak ya udah orang aku traktir ini sih pakai duit aku kayak emang lagi ada duit dan pengen kita ngobrol aja gitu ya. Jadi betul, emang pengen betul. Udah lama ketemu pengen ngobrol, ya udah kayak terus pengen nunjukin kalau sekarang nih gue udah sukses, aman banget.
0: Nunjukin kalau udah sukses.
2: ATM-nya deres abis.
0: Deres gitu. Abis ya, cairnya tuh wah.
2: CEO.
0: Amin alhamdulillah.
2: Maksudnya enggak boleh sombong. Maksudnya tadi bercanda aja ya orangnya. Enggak. Baim cuman mau nunjukin kalau ya kalau ketemu silaturahmi sama teman lama tuh kayak iya supaya sama-sama enak, jadi ya kita traktir dia lah.
0: Bener, apalagi kalau dia itu teman jauh kita, dia udah effort datang ke sini kan.
1: Apalagi jarang ketemu juga kan.
0: Nah, itu.
1: Kita kesibukan, ya mereka.
0: Iya, seenggaknya ya kita kasih reward lah ke mereka juga gitu kan. Yes, ini ada komentar nih dari Kak Senja yang ada di Austria, katanya gini, abis gajian kalau nemu duit di jalan berasa pengen aku tambahin. Itu kasenja banget sih. So. Tapi emang Bayim juga pernah gak sih ada di posisi kayak gitu?
2: Apa tuh?
0: Kalau di jalan nemu duit, rasanya tuh pengen nambahin.
2: Nambahin apa tuh?
0: Nambahin uang itu yang nemu di jalan. Semisal ada uang 50 ribu di jalan. Nah, itu gak pengen ngambil, tapi malah pengen nambahin jumlah dari uang itu.
2: Kalau aku sih
0: pengennya ngambil.
2: Kalau aku ya, aku sih nggak pernah ketemu uang hilang gitu maksudnya.
0: Uang di jalan.
2: Uang di jalan lah gitu ya. Aku bilangnya uang hilang sih. Aku nggak pernah ketemu uang hilang gitu. Jadi aku nggak pernah ngambil juga dan juga nggak pernah nambahin gitu. Maksudnya emang ada orang uang, ada uang hilang nih, tambahin gitu.
0: Ini ya, biasanya kayak apa namanya uang dari langit ya. Iya lagi benar banget. Tapi tadi ada Bang Abe nih, katanya pengen diputerin lagu Anggis The Faki. Sama ada Sky yang dari Kalimantan, request lagu Viera judulnya Rasa Ini. Oke deh, boleh deh kita puterin ya. Mungkin buat rekan Prima yang mau request lagu juga boleh banget. Tapi kalian ini ya, ngantri ya guys ya, karena udah banyak banget nih yang request di hari ini. Sebelum itu ada WhatsApp yang masuk dari 2907, katanya oke pamit undur oke pamit undur dulu ya, malam bye bye. Oke, terima kasih udah dengerin sebentar ya.
2: Dua jam udah pertama
0: belum bukan maksudnya ini udah ada yang pamit undur diri katanya. Oke,
2: kita aja belum closing.
0: Iya kita belum closing tapi dia udah pamit duluan. Oke deh, langsung aja kita puterin dulu requestan lagu dari Bang Abe nih ya, sama Kaska yang ada di rumah sana. Semangat terus dong. Kenapa nih requestan lagunya agak

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

Persembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Hai rekan Berima, Wong Reang semuanya, selamat malam. Rasanya rindu sekali ya mendengarkan suara Disti ketika membaca Dear Diary MP3. Karena beberapa hari kemarin yang baca diary MP3 itu ada Baim, Sahil, Baim, Sahil. Mungkin buat rekan Prima yang sedang mendengarkan MP3 malam hari ini juga mungkin ada yang merindukan suara Disti di Dear Diary.

Kalau hari ini, Dear Diary datang dari Sky yang ada di Kalimantan. Kalau kata Sky, ada Sky, ada Star, ada Geluduk, ada Halilintar katanya. Tapi lupakan itu. Kita bacain dulu Dear Diary dari Sky. Hari ini aku kembali menutup hari dengan tubuh yang terasa lelah. Entah sudah berapa lama rasanya aku menjalani hari sambil berpura-pura baik-baik saja. Di depan banyak orang, aku masih bisa tersenyum, masih bisa bercanda, seolah tidak ada apa-apa. Padahal, di balik semua itu, ada rasa lelah yang tidak pernah benar-benar hilang. Menjadi dewasa ternyata bukan hanya tentang bertambahnya usia. Menjadi dewasa adalah tentang belajar menerima kenyataan, memikul tanggung jawab, dan tetap berdiri meski berkali-kali ingin menyerah. Ada hari di mana semuanya terasa begitu berat. Tetapi, hidup tidak pernah memberi pilihan selain terus melangkah. Kadang aku iri melihat orang lain yang bisa menjalani hidup dengan begitu tenang. Sementara aku masih sibuk melawan rasa lelah, rasa takut, dan berbagai pikiran yang terus memenuhi kepala. Namun aku sadar bahwa setiap orang memiliki perjuangannya masing-masing. Hanya saja, tidak semua orang memperlihatkannya. Untuk diriku sendiri, terima kasih karena masih mampu bertahan sampai hari ini. Terima kasih karena belum menyerah, meski keadaan seringkali terasa tidak adil. Mungkin jalanku memang lebih panjang, mungkin ujianku memang lebih berat. Tapi aku percaya, tidak ada perjuangan yang sia-sia jika dijalani dengan ikhlas. Semoga esok datang dengan kabar yang lebih baik. Semoga hati ini diberi ketenangan, tubuh ini diberi kekuatan, dan langkah ini tetap mampu berjalan meski perlahan. Aku tidak berharap hidup menjadi mudah. Aku hanya berharap diberi kekuatan untuk melewati semuanya. Sampai jumpa di hari esok. Semoga besok ada lebih banyak alasan untuk tersenyum daripada hari ini.

0: ini posesif. Pernah gak sih Pe ada di posisi itu, kayak kamu lagi deket sama orang, jangankan orang deh, atau enggak orang tua ya,
1: deket orang
0: tua.
1: Orang dong, bukan sama setan, bukan sama sapi, bukan sama.
0: Iya, maksudnya deket sama cowok.
2: Ini lagi soal kaprah.
0: Deket sama cowok, belum ada hubungan apa-apa nih, masih HTS, hubungan tanpa
2: status.
0: Hubungan tanpa status. Yeah. Tapi dia posesifnya tuh wah luar biasa. Kayak mau
2: tapi
0: kesini.
2: Sekarang aku nggak bisa ngebedain tau antara posesif sama obsesi.
0: Oh iya benar. Iya. Tahu gak sih kalau
2: kadang kayak ketuker gitu.
0: Iya, ada tapi film baru obsesi.
3: Obsession.
0: Iya, obsession.
3: Itu serem loh film. Sebenarnya bukan film horor, tapi kayak itu nyeritain tentang jadi ketika kalian punya keinginan yang besar tapi tidak dibarengi dengan kemampuan yang besar, dengan menggunakan jalan pintas, itu tuh bakal mendapatkan sebuah masalah yang lebih besar lagi.
0: Nah itu, tapi emang iya Pe, kadang kita sedikit bingung gitu ya membedakan antara posesif dan juga obsesi gitu.
2: Obsesi,
0: ya saking cintanya gitulah ya, dengan alasan itu saking cintanya dia itu terobsesi dengan kita dan ya jadinya posesif.
2: Iya.
0: Terobsesi kan kayak wah oh, cinta banget. Terus juga ibarat kalau fans tuh kayak fans berat gitu loh. Terus saking fans beratnya tuh malah bisa dikatakan jadi ini ya wibu ya. Wibu tuh fans berat dari anime gak sih?
3: Iya, wibu tuh ya fans garis kerasnya anime.
0: Iya. Nah kayak gitu, wibu itu fans berat dari anime. Kadang mereka tuh ada aja kelakuannya.
2: Iya.
0: Entah itu yang apa namanya paparazi, terus juga cari apa yang dia mau, tapi padahal itu privacy dari apa yang dia suka.
2: Iya.
0: Itu tuh, wah itu parah banget sih. Posesif
2: ya. Di luar dugaan ya.
0: Di luar dugaan ya, di luar dugaan ya. Tapi aduh, awal bulan kayak gini kita enggak pernah posesif dong sama dompet kita.
2: Iya.
3: Posesif. Posesif ya, kayaknya dikit ya.
0: Kenapa emang?
3: Dikit lah dikit.
0: Iya.
3: Karena mungkin kayak ya kalau yang hidupnya kebutuhannya banyak gitu ya.
0: Iya.
3: Mungkin dia bakal posesif kan. Tapi kalau misalkan orang yang kehidupannya tidak terlalu banyak, pasti dia gak akan terlalu posesif sih gitu.
0: Betul. Iya sih, benar. Ini ada rekan Prima nih yang komentar. Mana ya. Dan oh ini nih, cintanya ditolak bisa menjadi posesif. Obsesi gak sih kalau cinta ditolak?
3: Ditolak.
0: Maksudnya cinta ditolak tuh jadinya bukan posesif kan? Jadinya
3: bukan.
0: Obsesi kan?
3: Jadinya,
0: obsesi.
3: Tapi obsesi nih, misalkan nih kan ditolak nih.
0: Iya.
3: Nah, ditolak terus akhirnya
0: tetap
3: dia masih
0: ngejar.
3: Mau nyoba, tetap ngejar, tapi dengan cara yang lagi-lagi bisa bayang gambarkan kayak buruk lah ya. Terus dia menggunakan cara buruk, itu baru obsesi kayak gitu.
0: Nah.
3: Tapi ada juga orang yang obsesinya itu tuh aneh-aneh. Contoh nih
0: yang di film Obsession.
3: Hah?
0: Yang di film Obsession.
3: Obsession.
0: Iya.
3: Nah, kalau film Obsession itu udah masuk aneh sih. Jadi dia tuh percaya sama ada kayak apa ya? Bukan permen, Willow tuh apa ya?
0: Iya, udah nonton, belum.
3: Nah, aku nonton alur ceritanya karena banyak review katanya kalau enggak kuat jangan nonton film ini gitu.
0: Iya, karena ada darah trailer ya namanya ya.
3: Sebenarnya bukan darah
0: thriller,
3: sih, tapi
0: apa?
3: Lebih ke ini. Bayam tuh paling enggak suka nonton film yang membuat enggak nyaman gitu loh.
0: Iya, contohnya yang enggak nyamannya tuh kayak
3: soalnya
0: apa?
3: Soalnya dia tuh jadi dia
0: dari
3: gini, si di film Obsession ini. Jadi tokoh utamanya itu suka sama perempuan, tapi dia enggak berani buat ngungkapin.
0: Iya.
3: Enggak berani buat ngungkapin karena dia takut ditolak.
0: Iya.
3: Akhirnya dia beli sebuah apa ya, bisa dibilang mungkin kayak permen atau bukan permen ya, tapi kayak sesuatu. Yang bisa dipotek gitu.
0: Iya.
3: Dan kalau sebelum dipotek dia harus ngomong apa namanya keinginan dia, kayak contoh aku mau deket sama dia, potek kan, tek. Nah setelah itu ternyata dia deket sama kamu kan. Nah ternyata itu bukan dirinya yang asli loh, tapi katanya itu kerasukan gitu.
0: Iya.
3: Serem, makanya itu bukan seremnya setan, tapi seremnya tuh kayak bikin gak nyaman kalau
0: bayang sih. Betul, ay kira tuh pemeran utamanya si Nikki itu.
3: Nah iya kan. Kata si Nikki Minaj.
0: Bukan.
3: Minaj dan bakat.
0: Beda lagi, Freaky Nikki.
3: Oh Freaky Nikki, ya benar-benar.
0: Freaky Nikki itu. Terus juga yang si cowoknya ini kan sempat ketemu sama cowok lain. Yang ayo lihat di
3: ya temennya si Ian itu.
0: Cewek. namanya Ian.
3: Oh, Sarah.
0: Sarah, nah, yang di mobil.
3: Iya, Sarah.
0: Terus langsung diapain
3: itu? Nah, itu kayak kan Baim tuh enggak suka nonton film-film yang enggak nyaman. Kalau nonton film horor yang banyak jump scare-nya ayo aja. Tapi kalau nonton film yang bikin enggak nyaman enggak deh.
0: Iya, kayak malah bikin enek aja enggak sih jadinya.
3: Iya. Bikin jadi enek.
0: Iya, woi, aduh rekan prima. Ha, begitulah ya. Apa namanya? Bukan. Itu tuh namanya apa ya kalau kayak gitu? Bukan drama, selain drama apa katanya? Dinamika, drakor. Dinamika.
3: Dracin.
0: Iya benar, drakor dracin, dinamika
2: drama.
0: Ya.
2: Yeah.
0: Dinamika, entah itu dari pasangan atau siapapun itu. Well, rekan prima, nanti ada MP3 single-single nih yang mau ikutan telepon di WhatsApp Prima, boleh banget. Tapi sebelum itu, kita puterin requestan lagu dari Kak Senja nih, yang katanya tahu enggak?
3: Apa tuh?
0: Kak Senja kan kemarin habis ini ya, putus ya sama sama bang itu ya, jangan kita sebut merek ya.
3: Bang Asep ya?
0: Eh
3: bener gak sih?
0: Bukan. Sama depannya A, inisialnya A. Pokoknya itulah ya. Tau gak sih? Katanya lagi gagal move on.
3: Terus?
0: Terus Kak Senja itu mereka kan masalahnya apa ya, lumayan besar lah gitu.
3: Kayak Indonesia masalahnya
0: besar. Iya,
2: besar banget.
0: Indonesia big banget gitu ya. Nah ternyata si cowoknya siapa namanya, Kak Senja, itu boleh dibilang bad boy.
3: Asik. Bad boy.
2: Bad boy.
3: I need the bad boy. Bad boy.
0: Tapi malah Kak Senja suka gerget katanya.
3: Kenapa
0: sama cowok-cowok.
3: Kenapa sih cewek-cewek suka banget sih yang bad boy.
0: Nah.
3: Kita nih yang alim-alim, kita sudah menjaga diri, tapi kalian sukanya main nakal-nakal.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

0: Tambahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga dari seller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik.
1: Adisti, jangan tinggalin aku.
2: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
2: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

0: Petri ya Peh ya, yang nemenin rekan betul, Prima betul. Di hari Selasanya. Mungkin buat rekan Prima yang pengen cerita lewat telepon, boleh banget. Kalian lagi apa nih? Atau awal bulannya kenapa nih? Boleh banget di WhatsApp Prima di mana IP?
1: Di 0853 2189 9582.

0: suka si bisik bareng antik nih berkelas.
1: Ada Kak Sky, ada Baby Blues, ada Bang Abe, ada Kak Senja, ada Kak Hans, ada lagi-lagi kamu nih di TikTok. Tapi yang ada di luar sana ada siapa? Kasih tahu Disti, Baim dan juga Ipeh dong. Boleh nih kalian absen-absennya di WhatsApp Prima.
0: Single dong Bang, single, single dikit langsung tewas.
1: Tau gak sih Baim?
2: Apa tuh?
1: Tadi Kak Senja, tadi Kak Senja bilang, emang bener ya Indonesia lagi semrawut katanya.
2: Semrawut? Indonesia lagi semrawut. Kak Senja kemana aja? Kak Senja gak pulang-pulang. Indonesia dari dulu emang semrawut ya. Aduh, Kak Senja ini udah terlalu lama di Austria. Jadi kayaknya lupa gitu sama kesemrawutan Indonesia gitu.
1: Iya, udah bukan runyam lagi, udah semrawut guys.
2: Betul banget.
0: Antik nih berkelas.
1: Serius deh Kak Senja, kalau kata Distima baliklah ke Indonesia, tengok-tengok lah tuh.
2: Apa tengok-tengok?
1: Maksudnya dilihatlah Indonesia gimana kabarnya. Barangkali membutuhkan kan buat para PMI yang di sana, kan pengalamannya udah lebih ya kan. Barangkali bisa menyumbangkan ide-ide atau apa aja sih Baim? Pengalaman-pengalaman ya kan,
2: pajak.
1: Yang dari luar negeri. Bukan pajak dong.
2: Iya loh, kan devisanya tinggi loh.
1: Iya.
0: Udah kayak hantu gentayangan. Super axis.
1: Komentar dari Kak Senja katanya 3 kata lucu. WNI seumur hidup katanya.
2: Oh, berarti Kak Senja masih jadi WNI ya.
0: Dibilang licik. Banyak yang musik. Ku kasih bisik bareng antik nih berkelas.
1: Oke, sebelum Disti masuk ke sebelum Disti angkat WhatsApp Prima ya yang ada di telepon, Disti mau puterin lagu dulu nih. Tadi ada yang request lagu Melly Goeslaw. Disti lupa judulnya apa, yang kuakui tubuhku melunglai. Itu lupa.
2: Kuakui. Kayaknya mati ya mic lain.
1: Enggak, nyala kok.
2: Kecil earphone-nya ya.
1: Yang bakal Disti puterin dulu nih ada lagu Melly Goeslaw, Ketika Cinta Bertasbih.

0: Kenapa?
1: Enggak jadi.
0: Mualaf dong kalau jadi.
1: Tapi ada kan? Banyak juga loh zaman
0: ada,
1: sekarang.
0: Ada, banyak banget. Enggak usah jauh-jauh, keluarganya juga ada tante Ai.
1: Oh, gitu.
0: Enggak jadi. Aduh guys, balik lagi nih di MP3 Senggol-Senggol. Katanya Kak Senja yang ada di TikTok sekarang masih WNI, tapi sedang menuju WNA katanya. Aduh.
2: Jangan Kak Senja gak boleh jadi WNA.
0: Kenapa?
2: Nanti kita yang nanggung masalahnya. Kak Senja yang kemana? Kita mau enak. Kak Senja yang mau enak. Kitanya yang menanggung semuanya Kak Senja.
0: Kak Senja, bolehlah ajak-ajak ya kan? Seprima nih diajak-ajak semua jadi WNA gak sih?
3: Iya, boleh banget,
0: Nih komentar lagi dari Kak Senja, katanya selagi currency exchange rupiah masih segitu mah gak ada mahal lah tuh. Apa tuh yang mahal?
2: Kan kalau mau jadi WNA tuh jadi lima, harus bayar 5 juta.
0: Oh,
2: 5 juta mah kecil 5 banget.
0: 5 juta kecil ya. Bagi Kak Senja ya.
2: Iyalah, apalagi Allah, orangnya udah keluar apa? Kerja di luar negeri. Di rupiah terus euro dirupiahin. Ya el. Ketutup itu mah.
0: Ketutup udah.
2: Ketutup benar ya.
0: Boleh nih buat rekan

0: single bareng Antik nih berkelas.
1: Oke, udah ada WhatsApp yang masuk nih, Bayi Mipeng.
2: Ada coba. Siapa itu?
1: Kita dulu nih. Halo, selamat malam.
3: Halo juga, selamat malam. Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum. Hei, udah kebanyakan salam ya. Ntar jadinya burung beo tuh ya. Burung beo kan suka begitu.
2: Oh iya.
1: Kita jawab salam, kita salam dijawab salam. Gimana Kak Hans? Hari Senin nih, awal bulan.
2: Selasa.
1: Maksudnya hari Selasa.
3: Selasa, tanggal 4.
1: Iya benar, tanggal 4 awal bulan. Biasa dompet penuh dong, Kak Hans.
3: 13 hari lagi merdeka Indonesia.
1: Oh iya, benar.
3: Di situ di Prima ikut lomba enggak sih? Ada lomba enggak di Prima?
1: Belum ada info nih. Masih belum ada info, iya. Mungkin kalau misalnya kita bakalan ngadain lomba, infoin aja.
2: Kayaknya nanti infonya 1 jam sebelum lomba deh.
1: Jangan dong.
2: Biar gak ada yang ngikut, hadiahnya buat kepanitia gitu.
1: Itu mau ya. Ordel ya, orang dalam yang dapat. Emang Kak Hans sudah ini daftar buat ikutan lomba, Kak Hans?
3: Kan KTP saya kan di Sukajadi Gang Dewi Sartika, bukan di Sukahati KTP-nya.
1: Oh, iya maksudnya ikutan. Tapi kalau ikutan lomba kayak gitu enggak harus KTP setempat enggak sih Kak Hans?
4: Iya, paling kayak mengajukan diri enggak sih?
3: Nah, itu mah siapa aja yang mau ikut lomba.
1: Benar, siapa aja yang mau ikut lomba memeriahkan gitu kan, pasti diikut sertakan. Tapi di jalan-jalan nih Kak Hans sudah lihat banyak para pedagang yang jual bendera merah putih ya. Kak Hans sudah pasang bendera merah putih belum di depan warungnya?
3: Sudah dari tanggal 31 Juli.
2: Dari tanggal 31 Juli harusnya bendera merah putih itu ya jangan diturunin dong.
1: Betul.
4: Iya.
1: Iya, Kak Hans keren banget nih Kak Hans.
2: Hari ini keren banget.
3: Paling ntar kalau nyopot benderanya bulan Agustusnya habis.
1: Oh, bulan Agustusnya habis mau dicopot katanya. Oh, kalau kata Disti mah nggak perlu diturunin Kak Hans. Mungkin nanti diturunin pas G30 SPKI ya, setengah bendera.
2: Hah, maksudnya gimana tiba-tiba G30 SPKI?
1: G30 SPKI maksudnya tanggal 30 September. Biasa kan kalau 30 September itu benderanya bukan penuh sampai atas, tapi setengah bendera.
2: Tapi sebenarnya kan ada lagunya kan? Siapa berani menurunkan kau serentak rakyatmu membela. Abis 17-an diturunin tuh bendera. Gak ada yang ngebela tuh.
1: Jangankan itu upacara pagi penurunan bendera.
2: Nah
1: langsung
2: gitu ya.
1: Sore.
2: Kalau di Al-Zaitun mah bendera gak pernah turunin.
1: Betul.
4: Iya.
1: Hari ini Kak Hans mau request lagu apa nih Kak Hans?
3: Lagu Ungu Band.
1: Ungu, tadi udah kita putar Ungu dengan Andin saat bahagia. Iya. Apa tuh? Ada lagu.
3: Lihat di HP dulu.
1: Oke. Adista kah, Zivilia kah, atau The Massive kah, Papin kah? Apa nih Kak Hans nih? Kak Hans mulai bingung kayaknya deh.
2: Maroon 5?
1: Oh,
2: nggak bisa dong.
1: Maroon 5 hari Sabtu sama Minggu.
2: Oh iya.
1: Iya. Ada
3: lagu Naf.
1: Naf, oke. Naf yang sebentar kita cari dulu ya. Naf ya, Kak Hans ya.
3: Satu Bintang.
1: Ah, kalau tadi kan kita puterin lagu Naif Possessive ya. Ternyata Kak Hans tahu nih. Mantau kita di TikTok juga ternyata. Ini mah lagu Naif yang judulnya Possessive. Wait, Naf itu ada di Ratu Bintang.
3: Iya.
1: Naf Ratu Bintang kita belum ada nih koleksinya Kak Hans.
3: Lalu kalau nggak ada lagu Nafnya Kau Hidup dan Matiku.
2: Adanya Kota Bintang.
1: Yes, ada di Kota Bintang di mana?
2: Bekasi.
1: Gitu. Kenapa Bekasi dibilang Kota Bintang?
2: Enggak, emang ada nama daerahnya Kota Bintang.
1: Oh.
2: Bukan Bekasi dekat matahari jadi ada bintang ya, bukan? Emang ada.
3: Itu, nama Kota Bintang. Bekasi kan kota patriot.
1: Oh, Kota Patriot, sebutannya Bekasi.
2: Iya, cuman ada satu perumahan namanya Kota Gota Bintang.
1: Oh. Oke, Kak Hans nih, udah ketemu requestan lagunya Kaulah Hidup dan Matiku ya.
3: Ya, makasih.
1: Oke, ada kata-kata enggak nih buat di awal Agustus menyambut apa namanya kemerdekaan Indonesia yang ke-81.
3: Semoga NKRI kita semakin berkembang tapi maju.
2: Berkembang tapi maju.
3: Mengutamakan semua rakyat Indonesia, mengurangi pengangguran, terus juga mengurangi kemiskinan, terus juga yang kerja.
1: belum
3: bisa jadi karyawan tetap, jangan kontrak kerja lah, kalau kontrak kerja kan kasihan.
2: Tapi kan kalau di warung tuh ada kontrak kerja juga nggak, atau udah jadi karyawan tetap?
1: Itu punya dia sendiri, bebas.
2: Oh, bos CEO-nya. Oh, kalau CEO-nya mah ya pasti.
1: Ownernya, owner warungnya ya, bebas mau buka kapan, tutup juga ya, kapan.
3: Tadi waktu kemarin mah nggak main tebak-tebakan ya.
1: Oh iya, kemarin gak main tebak-tebakan. Hari ini ada tebak-tebakan Kak Hans?
3: Iya, hari ini ada.
1: Boleh tuh, masih temanya tema Agustusan apa tema apa nih tebak-tebakannya?
3: Oh, tebak-tebakan percintaan aja lah.
1: Ah, oke, percintaan. Apa tuh tebak-tebakan di hari Selasa ini?
3: Tebak-tebakannya adalah ngemil apa yang paling enak.
1: Ngemil apa yang paling enak, Baim?
2: Ngemil apa yang paling enak? Nanti di ini lagi ngemil konggu antar dikira.
1: Iya, iklan.
2: Itu pas Ramadan iklannya.
1: Iya.
2: Eh, iklan lagi dong kongguan.
1: Nah, apa Pe? Ngemil apa yang paling enak, Pe?
4: Paling ya itu cemilan 10.
2: Cemilan 10.
1: Aduh, nggak ada yang benar nih jawabannya. Apakah Hans?
3: Jawabannya
2: betul.
3: Memiliki kamu selamanya.
1: Ngemilikin kamu selamanya.
4: Aduh,
1: katanya. Masya Allah.
4: Buat siapa tuh?
1: Iya, buat cewek yang ada di Bandung sana ya, Kak Hans ya.
4: Oh.
3: Iya, buat siapa aja lah.
1: Oh, buat siapa aja lah. Oke deh, Kak Hans, thank you ya Kak Hans. Sudah ikutan MPD Senggol-Senggol. Yes, terima kasih, selamat malam Kak Hans.
3: Ya, selamat malam juga.
2: Selamat malam.
1: Assalamualaikum. Merdeka.
3: Merdeka.
2: Merdeka. Merdeka.
1: Ada lagu Naf, Kaulah Hidup dan Matiku, sekaligus lagu MP3 Senggol-Senggol terakhir.
2: Betul sekali di sesi malam hari
1: ini.
2: Yes. Terima kasih buat orang yang udah ikutan Senggol-Senggol.

0: Iya, rumah ke rumah ya.
1: Ini lagu nyeritain siapa?
0: Kayak siapa?
1: Petugas sensus.
0: Iya benar. Selain petugas sensus ada lagi.
1: Petugas PLN.
0: Bukan,
1: ayah
0: satu lagi.
1: Ngecekin listrik apa?
0: Kurir.
1: Kurir. Ini lagu yang kurir banget gitu ya.
0: Kurir banget ya.
2: Oh iya, pas banget ya.
0: Iya kan, rumah ke rumah kan, lagu Gen Z banget loh. Biasa Gen Z sekarang itu banyak loh pekerjaan mereka yang jadi kurir. Karena apa ya? Sebenarnya ya nggak jadi deh.
1: Apa sih, Dis? Ngomong apa, Dis?
0: Gak jadi nih, gak jadi.
2: Menurut kalian nih, kurir sama Gojek tuh sebenarnya sama gak, apa beda?
0: Sama mengantarkan pesanan.
2: Oh iya.
0: Iya. Jangan sebut merek. Itu ojol ya, ojol.
2: Ojol ya, ojol.
0: Sorry.
2: Ojol.
0: Kayak mengantarkan pesanan.
1: Sebut gitu.
0: Iya.
1: Gojek.
0: Itu lagi disebut. Kita belum ada ininya. Belum ada yang masuk nih ojol nih. Biasa ojol kan juga membawa pesanan ya, baik dari pesanan kita kendaraannya atau makanannya. Nah tuh cocok banget tuh awal bulan kita pesen ojol ya, ya sih.
2: Ngantri tuh pasti
0: ojol makanan ya.
1: Iya kan, karena biasa kita malas ya kan ngantri. Nah
0: iya.
1: Memesan kayak ojol yang bawa makanan itu tuh bisa jadi jalan pintas kita untuk malas ngantri gitu ya.
0: Iyalah.
1: Terus juga dianterin. Coba baru kenal makanan dianterin ke rumah. Kalah pacar kalian itu pasti ya.
0: Iya. Tapi itu salah satu cara buat mereka yang LDR loh, Baim.
1: Oh gitu?
0: Iya, mereka nih ya yang LDR tuh ceritain dulu itu mah. Dulu tuh iya enggak apa-apa lah sedikit cerita. Dulu itu kalau akhir bulan X gitu ya, X uangnya agak kurang. Jadi ay pesenin ojol makanan gitu dari jarak jauh. Terus bisa. Itu. Nah, nih buat kalian yang peka nih.
1: Berasik kayak
0: kenapa?
1: Kan LDR nih contoh ya.
0: Iya.
1: Jayapura Indramayu gitu ya. Terus si cowoknya ini mesenin buat ceweknya, tata dia salah masukin alamat ke Jayapura gitu. Bayangin dari Burger Bang Orang Orgris ke Jayapura. Bang, serius bang, harus dianterin ke Jayapura bang. Gak ada apa di sana, bagaimana gitu kan. Gak mungkin dong.
0: Gak mungkin dong
2: ya.
0: Iya, malah dibawa ke Jayapura.
2: Aduh.
0: Tapi itu salah satu sebuah effort juga loh sebagai pasangan. Meskipun gak bisa nganterin langsung, ada yang bantu lah. Nah, nih buat kalian nih awal bulan kan. Buat kalian rekan Prima Wong Reang semua, mumpung awal bulan, peka sedikit, ngapa peka ya? Itu cewek kalian tuh pengen dibeliin sesuatu gitu awal bulan.
1: Kesopan nih kak.
0: Lah mana ada?
1: Oh, iya.
0: Dia mah gajiannya akhir bulan malah dibanding dia daripada kita.
1: Akhir bulan ya. Berarti udah gajian nih. Berarti kemarin udah dibeliin sesuatu tuh ya. Di setiap tuh
0: Cumi bakar
2: tahu aja nih kayaknya.
0: Iya dong. Biasa cumi bakar tuh di pasar malam enak loh. Malah jadi promosi. Itu dia tadi. Nanti ya requestan lagu dari siapa nih? Kak Phoenix mau request lagu Adista, aku tak bisa. Tapi langsung aja kita puterin sebelum kita closing nih rekan Prima semuanya.
2: Yes.
0: Tetap stay tune bareng Disti, Baim dan juga Ipe di MP3.

0: Ya, ada yang i.
1: Selamat iya. Jadi di di apa? Orang diban sendiri sakit sendiri. Kalau di Sunda, kalau di Jawa selamat. Kalau di Jawa selamat, kalau di Sunda selamat kan gitu.
0: Oh, alah. Tapi kalau nama orang enggak, nama orang orang Sunda itu malah bersajak. Contoh kayak Ai, Adisti, Hoiri, Andani.
1: Cakep.
0: Nah itu saja.
1: Oh, kirain pantun ya.
0: Bukan saja kan orang Sunda begitu. Iya. Terus ada.
1: Sajak kapan?
0: Sejak.
1: Oh ya.
0: Terus ada nama Cicih, Mintarsih, tuh sama-sama I. Terus Jaya, Wiguna,
1: oh,
0: A.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau Baim?
1: Baim, Bima dibalik. Baim, Bima, Mabi. Amin. Yeah.
0: Serah dia deh.
2: Iya.
0: Oke, tadi ada lagu Adista Kota Bisa ya, requestan lagu dari Phoenix. Yay, makasih udah diputerin dari Kak Phoenix. Ya, yeah, terima kasih juga Kak Phoenix.
2: Iya. Yeah.
0: Udah request lagu di sini ya bareng kita.
2: Betul.
0: Terus kata Bang Abe nih, ngopi say, betul. Ngopi say itu dari jam berapa sih?
1: Ngopi say itu dari jam 7 sampai jam 10.
0: Nah, itu di ngopi say ada lagu dangdut ya.
1: Buat kalian semua nih yang tadi request, Bang request Rita Sugiarto ya. Gak bisa dong Rita Sugiarto, gak bisa.

0: Kalau misalkan request cerita Sugiharto malam-malam gini gak bisa dong.
1: Habis ini ada requestan lagu dari Kang Arya, katanya pengen request lagu Kunto Aji Rehat.
0: Muset, belum rehat-rehat apa dari tadi requestnya?
1: Nah, itu.
0: Belum diputerin parah banget
1: belum
0: gitu.
1: Belum diputerin ternyata.
0: Mentang-mentang penyiar prima ya. Diputernya udahlah.
1: Lupa-lupa. Masih dengerin kita, Go.
0: Oke, makasih.
1: Oke, terima kasih ya buat rekan prima yang udah dengerin kita dari tadi jam 5 sore sampai sekarang.
0: Dari tadi? Iya. Jam 8:30 sih ini.
1: Iya, udah gak kerasa udah jam 8:30 nih, Ipeh. Oke deh, terima kasih semua. Jadi buat kalian yang masih dengerin kita di sini, jangan lupa follow sosial media kita ya, Baim ya.
0: Betul banget, ada di Prima FM Indramayu di TikTok, Facebook, Instagram, dan YouTube.
1: Betul banget. Atau mau follow sosial media penyiarnya juga boleh.
0: Bisa di media sosial aku di Ibrahim Nasution
1: atau di Adisti Hoiri
2: atau Ipeh.
1: Serius namanya Ipeh?
2: Iya.
0: Serius.
1: Ini. IG-nya?
2: Oh,
0: IP berapa? Hanifasal. 17.
1: Oh, Hanifasal.
0: Hanifasal. Oke deh.
1: Hanifasal.
0: Terima kasih buat Wongor yang semua yang udah ngikutin siaran kita sampai jam 8:30 ini, dan buat Wongor yang semua yang belum kesempatan request lagu atau dirinya belum dibacain, masih ada hari esok.
1: Yes.
0: Ada Baim dan juga Sahil dan juga ada Delili atau Tiwi.
1: Tunggu. Delili.
0: Oh, Delili ya. Oke. Okay. Yeah. Terima kasih buat Wongor yang semua yang udah ngikutin siaran kita. Kita pamit undur diri. Assalamualaikum.
1: Merdeka.
0: Radio Prima, radio nomor 1 di Indramayu Barat, mendirikan bangun semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Baik, rekan Prima semuanya. Selamat malam dan
2: good
1: selamat
2: night.
1: Beristirahat.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar nggak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flunya jadi bingung.

0: Ultra Flu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.
3: 95,8 FM.

0: Apa sih, Baim? Kita kan masih di MP3.
1: Oh iya, kan sampai jam 9 malam.
0: Iya, so stay tune on Prima 95,8 FM, Indramayu.

kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Akan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya Elektronik.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin, cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RSAU Lanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak.

Sembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen. Untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya.

0: semua semuanya. Sebelumnya aku mau nanya nih sama kalian semua, pernah gak sih kalian kepikiran kalau sebuah pensil kecil bisa mengajarkan kita tentang hidup? Nah, hari ini di Prima 95,8 FM kita bakal dengerin lagi cerita inspiratif karya Donna Kersey yang berjudul The Pencil Story. Langsung aja yuk kita ke ceritanya. Jadi, ada seorang pembuat pensil berbicara kepada pensil yang baru selesai dia buat.
1: Sebelum kamu digunakan, ada 5 hal yang harus kamu tahu. Pertama, kamu bisa melakukan banyak hal besar, tapi kalau kamu hanya membiarkan dirimu dipegang oleh tangan yang membimbingmu. Kedua, kamu akan sering diasah dan itu akan terasa sakit. Tapi, satu-satunya cara agar kamu menjadi lebih tajam adalah diasah. Ketiga, kamu bisa memperbaiki kesalahan karena kamu punya penghapus. Keempat, bagian terpenting dari dirimu bukan di luar, tapi yang ada di dalam. Dan kelima, di setiap tempat yang kamu lewati, tinggalkanlah jejak yang baik, sebab itu adalah tanda bahwa kamu sudah digunakan untuk sesuatu yang berarti.
0: Nah, rekan Prima semuanya, pensil memang benda kecil, tapi pesan darinya begitu besar. Hari ini, jadilah pensil, biarkan dirimu dipandu, dibentuk, dan meninggalkan jejak kebaikan. Kisah ini belum selesai loh, dengerin terus di Prima 95,8 FM.

0: sakit kepala, bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung.

0: Tablet obat flu produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultra Flu ada kemasan baru. Blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultra Flu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

0: terima. Kita seringkali menganggap masalah kecil itu sebagai pengganggu yang sepele. Tapi tahukah kamu, terkadang hal kecil itu bisa mengajarkan pelajaran besar loh. Kali ini kisah inspiratif yang aku bawakan berjudul Batu Kerikil di Sepatu. Di sebuah desa, hiduplah seorang anak muda bernama Ulan yang ingin sekali menjadi petualang. Ia selalu bermimpi menjelajahi hutan, mendaki gunung, dan menemukan harta karun yang tersembunyi. Suatu pagi, sang guru yang bijaksana memberinya sebuah tantangan.
1: Ulan, pergilah ke puncak bukit. Kalau kau berhasil sampai ke puncak dan kembali ke sini sebelum matahari terbenam, ibu akan memberimu sebuah hadiah.
0: Ulan pun tersenyum penuh semangat. Ia berusaha meyakinkan gurunya bahwa dia pasti bisa. Dengan langkah mantap, Ulan mulai berjalan. Namun baru beberapa langkah, ia merasa ada kerikil kecil yang masuk ke dalam sepatunya. Tapi Ulan mengabaikannya. Tapi semakin jauh Ulan berjalan, rasa sakit di kakinya makin terasa. Setiap langkah jadi berat, setiap nafas terasa sesak. Ulan pun merasa heran, kenapa kakinya makin sakit begini ya? Padahal cuma batu kecil. Akhirnya di tengah jalan, Ulan duduk kelelahan. Ia melepaskan sepatu dan melihat batu kerikil kecil yang selama ini mengganggunya. Dengan kecewa, ia berkata,
2: walah, ternyata cuma ini penyebabnya.
0: Saat ia kembali ke desa, matahari sudah terbenam. Sang guru menyambutnya dengan senyum lembut dan bertanya,
1: Nak, kenapa kau gagal?
0: Ulan pun menjawab dengan rasa sedih,
2: Bu guru, ternyata aku terlalu memaksakan diri berjalan dengan kerikil yang ada di sepatuku. Aku pikir itu hal kecil yang bisa diabaikan, ternyata tidak.
0: Namun sang guru mengangguk sambil mengelus pelan rambut Ulan.
1: Ingatlah nak, masalah kecil yang diabaikan akan menjadi beban besar. Batu kecil itu hampir saja menghentikan langkahmu ke puncak.
0: Nah baik rekan Prima, seringkali kita mengabaikan masalah kecil seperti ego, salah paham, rasa malas. Padahal jika tidak segera diselesaikan, hal-hal itu bisa menghambat kita meraih mimpi loh. Rekan Prima, jangan tunggu sampai terlambat ya untuk memperbaiki. Keluarkan batu kerikilmu itu dari sepatu dan teruslah melangkah menuju puncak kehidupanmu. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya ya.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit PRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aulanud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang kumplit di Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV

mari juga ada. Trijaya Electronics selalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah, pelayanan ramah dan menyenangkan, program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan, after sales bergaransi memuaskan, gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Electronics, juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama Trijaya.

Hari ini mungkin tidak sempurna, tapi bersyukurlah karena kita masih diberi kesempatan untuk menjalaninya. Terima kasih atas hari ini. Ampuni segala khilaf dan berikan kekuatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik di esok hari. Jangan menyerah pada lelah, karena setiap perjuangan selalu menunggu hasil terbaiknya. Dan ingatlah juga, tak ada malam yang abadi, setiap gelap selalu diikuti cahaya. Dari Studio 95,8 Prima FM, kami pamit undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga mimpi indah membawa harapan yang nyata dan menjadi awal dari semangat baru di esok hari.

kilometer 2 Harku Horgelis Indramayu. Inilah 95,8 Prima FM. Dengar dan ikuti acara-acara kami. Indonesia Raya.

rekan Prima, di tengah kesibukan, kadang kita lupa bahwa orang-orang yang kita cintai hanya ingin satu hal dari kita. Bukan harta, bukan hadiah, tapi kehadiran dan waktu kita. Kisah berikut ini akan menggugah hati kita semua. Sebuah cerita sederhana tentang seorang anak dan waktu yang sangat ia rindukan dari ayahnya. Hari itu seorang ayah pulang kerja larut malam. Wajahnya letih, tubuhnya lelah. Ia tidak menyangka anak laki-lakinya yang baru berusia 6

0: duduk di tepi tempat tidur menunggunya pulang. Sang ayah pun bertanya kenapa anaknya belum tidur. Sang anak menjawab dengan polos bahwa ia hanya ingin tahu berapa penghasilan sang ayah per hari. Dengan nada sedikit heran, sang ayah menjelaskan bahwa ia dibayar 40 ribu per jam. Anak itu diam sejenak, lalu berkata,
1: "Kalau begitu, ayah, boleh nggak aku pinjam uang ayah 10 ribu?"
0: Sang ayah mulai kesal.
2: "Tidur saja kamu, sudah malam begini masih saja minta uang."
0: Anak kecil itu pun berlari ke kamarnya. Ayah merasa bersalah karena telah membentak anak yang sebenarnya tak pernah banyak menuntut. Dengan langkah pelan ia menuju kamar anaknya. Ditemuinya sang anak sedang menangis pelan sambil menggenggam beberapa lembar uang. Ayahnya pun duduk di samping ranjang dan bertanya dengan lembut, kenapa anaknya meminta uang malam-malam seperti itu?
1: "Ayah, aku mau beli waktu ayah, 1 jam aja. Tapi celengan aku kurang. Aku mau pinjam uang ayah. Aku cuma ingin main sama ayah. Aku kangen sama ayah."
0: Sang ayah terdiam, tak mampu berkata apa-apa. Ia hanya bisa memeluk anaknya erat-erat dan menahan air mata yang akhirnya tumpah. Saat itu juga ia sadar, ia sudah terlalu sibuk mengejar dunia, sampai melupakan dunia kecil yang selalu menunggunya di rumah. Rekan Prima, kadang kita berpikir bahwa memberi nafkah adalah bentuk cinta terbesar. Tapi seringkali yang lebih dibutuhkan oleh mereka yang mencintai kita hanyalah waktu dan kebersamaan. Karena bagi mereka, waktu kita jauh lebih berharga daripada uang kita. Demikian kisah inspiratif kali ini, dan untuk kisah selanjutnya kita simak di Radio Prima. Pantengin terus ya.

0: Hari ini kita bakal dengerin lagi nih cerita inspiratif. Kali ini judulnya sangat menarik loh, yaitu Ketika Hidup Memberimu Kotoran Ayam, karya Brian Kim. Langsung aja yuk ke ceritanya. Jadi, ada seorang anak yang ingin memelihara ayam. Papanya bertanya,
1: "Apa kamu ingin pelihara ayam?"
0: Anak itu menjawab,
2: "Betul, Pak. Nanti bisa dimasak. Atau nanti kita jual lagi. Kalau sudah besar, kita juga bisa menetaskan telurnya. Nanti ayam kita makin banyak deh."
0: Papahnya menyetujui, asal anaknya mau untuk membersihkan kotoran ayamnya. Tapi ternyata anaknya malah menolak. Katanya,
2: "Kotoran ayam kan bau. Emang gak ada ayam yang gak mengeluarkan kotoran ya?"
0: Papahnya menjawab,
1: "Gak ada dong. Kalau mau telur, kamu harus siap juga bersihin kotoran ayam."
0: Nah, rekan Prima, kamu gak bisa minta ayammu cuma bertelur tanpa buang kotoran. Itu adalah konsekuensi dari memelihara ayam. Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah membersihkan kotoran ayam dari kandang atau mengolahnya jadi pupuk kompos. Karena hidup bukan soal menghindari kotoran, tapi tentang menjadi cukup dewasa untuk tahu hidup adalah tentang menjadi peternak kehidupan yang lebih tangguh. Dan siapa tahu, suatu hari kamu akan bersyukur pernah melalui bau kotoran itu. Nah, begitulah ceritanya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

Rekan Prima, setiap tempat memang punya ceritanya sendiri ya. Ada tanah yang sejak dulu subur dan penuh kehidupan, namun ada pula tanah yang lahir dari perjuangan panjang manusia-manusia yang tidak pernah menyerah. Kisah inspiratif kali ini membawa kita ke sebuah wilayah di Desa Gantar, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Sebuah tempat yang dulu dikenal dengan sebutan Tanah Jin Buang Anak. Bayangkan rekan Prima, hamparan lahan yang tandus, sepi, keras, dan tidak ada satupun yang berani memilikinya, diubah menjadi tempat jantungnya kehidupan bagi segala makhluk. Cerita baru dimulai ketika seorang tokoh bernama Syekh Al-Zaitun Syekh Panji Gumilang datang mencari lahan untuk membangun pusat pendidikan dan peradaban. Dahulu, sebelum Mahat Al-Zaitun berdiri megah seperti sekarang, Syekh Al-Zaitun berkeliling mencari lahan dari daerah ke daerah. Sempat hampir mendapatkan ratusan hektar tanah di Kabupaten Subang, namun hatinya belum mantap. Seakan ada sesuatu petunjuk yang terus menuntunnya. Hingga suatu hari, seperti kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika ontanya berhenti di tempat yang telah ditakdirkan, langkah Syekh Al-Zaitun berhenti di sebuah desa bernama Gantar. Di sebuah warung sederhana, beliau bertemu seorang warga bernama Ahmad Asmin, yang kemudian diberi nama tambahan Abah Asmin JB atau Jaga Batas. Dari dialah Syekh ditunjukkan sebuah lahan luas ribuan hektar. Lahan yang terpencil, tak disukai siapapun, dan dipenuhi semak belukar tanpa kehidupan. Semua orang mengira Syekh pasti menolak. Siapa yang ingin tanah kering tanpa pohon? Siapa juga yang mau lahan yang bahkan hewan pun enggan tinggal? Siapa sih yang mau memulai kehidupan di tanah yang bahkan penduduk sekitar anggap menyeramkan? Nah, rekan Prima pasti penasaran kan apa yang dilakukan Syekh Al-Zaitun selanjutnya? Kita lanjut di episode kedua ya rekan Prima. Jadi tetap di Prima 95,8 FM Indramayu.

Kabar gembira. Telah hadir Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik di Subang Raya. Program DP 0 rupiah sudah bisa memiliki barang elektronik impian Anda sekeluarga. Angsuran ringan, proses cepat. Beli cash juga bisa. Harga dijamin termurah se-Subang Raya. Jika ada yang lebih murah, selisihnya kita kembalikan. Apalagi harga dijamin lebih murah daripada harga di online. Trijaya Elektronik, rajanya kredit elektronik, mempersembahkan program DP 0 rupiah untuk kulkas, AC, dan mesin cuci. Tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. Wow, tidak keluar uang sama sekali. Anda sudah bisa memiliki kulkas, AC, dan mesin cuci. Juga ada program DP 200 ribuan. Anda sudah bisa memiliki sepeda listrik keren dan praktis. Angsuran ringan, proses cepat. Buktikan dan datang langsung ke Trijaya Elektronik Pagaden, samping Trijaya Motor dan Mixu Pagaden. Trijaya Elektronik Haurgelis, depan Apotek K24 dan Janji Jiwa Haurgelis. Trijaya Elektronik Soklat Subang Kota, deretan unit BRI Soklat Subang Kota. Trijaya Elektronik Patok Besi, samping Trijaya Motor dan Siu Sarengseng Gempol Sari Patok Besi. Trijaya Elektronik Pamanukan, samping Bank Mandiri, depan Bank BRI Pamanukan. Trijaya Elektronik Kalijati, Food Court Lanud Kalijati, samping RS Aula Nud Kalijati. Trijaya Elektronik Cikaum, Gandasari dekat Pasar Ampera Cikaum. Barang-barang komplit dari Trijaya Elektronik. Kulkas banyak, AC banyak, TV banyak, mesin cuci

lalu mempersembahkan yang terbaik untuk Subang Raya dan Indramayu Raya. Harga dijamin termurah. Pelayanan ramah dan menyenangkan. Program tanpa DP, tanpa admin, angsuran bayar bulan depan. After sales bergaransi memuaskan. Gratis minuman dingin dan mainan anak untuk pengunjung Trijaya Elektronik. Juga ada reseller dan agen untuk Anda yang mau maju dan sukses bersama. Trijaya Elektronik, rajanya kredit,

rekan Prima. Kita kembali lagi di kisah inspiratif yang berjudul Menanam Kesadaran, Menumbuhkan Kemanusiaan Melalui Batang Pohon Jati. Setelah melalui perjalanan panjang, Syekh Az-Zaitun menemukan lahan luas ribuan hektar di tanah yang terpencil di daerah Gantar, Indramayu, Jawa Barat. Dengan lahan tanah yang kering, bahkan hewan pun enggan tinggal, sehingga banyak orang yang mengira Syekh tidak akan mau menempati tanah yang disebut tanah jin buang anak. Namun Syekh melihat sesuatu yang berbeda nih rekan Prima. Dengan niat baik dan semangat yang tak pernah padam, Syekh dan para sahabat mulai membangun Mahat Al-Zaitun tanpa alat berat, tanpa fasilitas modern, dan tanpa kecanggihan teknologi seperti hari ini. Di tanah yang bahkan raya pun enggan hidup, Syekh dan para sahabat menanam pohon jati satu persatu. Pohon yang melambangkan keteguhan, kekuatan, dan juga harapan. Tentu saja awalnya tidak mudah. Air tak ditemukan, tanah keras seperti batu, panas menyengat tak ada ampun. Bahkan orang-orang berkata lahan itu angker, tak pantas dihuni. Namun langkah kecil yang dilakukan setiap hari perlahan berubah menjadi keajaiban. Sungai yang dulu kering mulai mengalir kembali. Ketika aliran air berhasil dibangun, dibuatlah embung dan waduk untuk memastikan satu hal yang penting nih rekan Prima, yaitu agar tidak ada lagi banjir dan tidak ada lagi kekeringan. Tanah yang dulu pecah kini berubah menjadi topsoil yang subur. Tanah hitam yang menjadi sumber kehidupan disebut sebagai emas hitam. Pohon-pohon jati tumbuh tegak menjadi saksi dari perubahan sebuah desa yang dulu disebut Negeri Beling, kini menjadi Negeri Emas Hitam Mekarjaya Gantar. Bagi Syekh menanam bukan hanya soal menaruh bibit di tanah, yang paling penting adalah menanam kesadaran. Kesadaran bahwa alam adalah titipan, bahwa tanah adalah amanah, bahwa generasi pelanjut berhak menerima bumi yang lebih baik daripada yang kita terima hari ini. Dan ketika kesadaran itu tumbuh, yang tumbuh bukan hanya pohon, tetapi kemanusiaan. Kemanusiaan yang mengajarkan kita untuk peduli, kemanusiaan yang membuat kita menjaga, dan kemanusiaan yang membuat kita sadar bahwa hidup bukan hanya tentang hari ini, tetapi tentang generasi setelah kita. Rekan Prima, dari tanah tandus yang hampir tak bernilai, kini berdiri pusat pendidikan, hutan jati yang kokoh, sungai yang mengalir, dan rimbunnya pepohonan di Mahat Al-Zaitun yang kini menjadi tempat singgah dari berbagai hewan datang, bermigrasi, dan berkembang biak tanpa merasa terganggu. Mahat Al-Zaitun menjadi jantung kehidupan, bukan hanya bagi manusia, tetapi juga bagi makhluk hidup lainnya. Semua keajaiban itu berawal dari keberanian seorang tokoh melihat harapan di tempat yang tak dilihat orang lain. Rekan Prima, pesan yang tersirat dalam kisah inspiratif kali ini adalah ketika kita menanam kesadaran melalui pohon, melalui kebaikan, melalui tindakan menjaga alam, maka kita sedang menumbuhkan kemanusiaan dalam diri kita dan generasi setelah kita. Karena tanah yang kita olah hari ini bukan milik kita. Ia adalah titipan untuk masa depan anak cucu kita. Sampai jumpa di kisah inspiratif selanjutnya ya rekan Prima.

0: sakit kepala bingung.
1: Kamu ini kok selalu bingung-bingung. Kalau flu, pilek, demam, sakit kepala, ya minum Ultra Flu biar gak bingung.
0: Iya jelas bingung, kan banyak macamnya obat flu.
1: Bukti nyata, kalau flu, ya mesti minum Ultra Flu. Sakit flu-nya jadi bingung lah.

0: Praflu, tablet obat flu, produksi Hanson Pharma. Baca aturan pakai, jika sakit berlanjut, hubungi dokter.
1: Ultraflu, ada kemasan baru, blister 10 tablet yang bisa dibeli di Indomaret.
2: Ultraflu bisa Anda dapatkan di apotek, toko obat berizin, dan Indomaret di seluruh Indonesia.

saatnya kita ikuti Prima dalam berita. Hanya di 95,8 Prima FM, suara lokal bercerita menjadi inspirasi. 100 hektar lahan pertanian di Lok Bener terancam kekeringan. Sekitar 80 hingga 100 hektar lahan pertanian di Desa Lok Bener Lor, Kabupaten Indramayu, terancam kekeringan pada musim kemarau. Meski air irigasi masih tersedia, alirannya tidak dapat mencapai persawahan karena gorong-gorong tersumbat batu dan tanah. Akibatnya banyak bibit padi yang baru disemai mati, sehingga para petani terpaksa membeli bibit dari desa lain agar musim tanam tetap dapat berlangsung. Para petani mengaku berada dalam situasi yang sulit. Mereka harus memilih antara membendung air untuk menyelamatkan sawah sendiri atau membiarkannya mengalir demi menghindari konflik dengan petani yang lain. Karena tidak mampu mengatasi sumbatan secara mandiri, mereka meminta bantuan Damkar Indramayu untuk membuka gorong-gorong agar aliran air kembali lancar. Petani pun berharap pasokan air irigasi dapat terus terjaga hingga masa panen tiba. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Kekeringan, warga Indramayu terpaksa ambil air keruh dari kolam untuk minum dan mencuci. Krisis air bersih masih melanda warga Blok Oyoran, Desa Krangkeng, Kecamatan Krangkeng, Indramayu. Akibat musim kemarau, warga terpaksa memanfaatkan air kolam yang keruh untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari mencuci hingga air minum karena pasokan air bersih sangat terbatas. Salah seorang warga mengaku air kolam yang berwarna hijau harus diendapkan terlebih dahulu sebelum digunakan untuk minum. Meski jaringan pam masih mengalir, debit air yang diterima oleh warga sangatlah kecil. Bahkan instalasi air bersih untuk masyarakat tidak mengalir. Warga berharap pemerintah segera menambahkan pasokan air bersih agar tidak lagi bergantung pada air kolam selama musim kemarau. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Sekretaris MUI Indramayu Az-Zaitun, The Melting Pot Integrasi Keislaman dan Keindonesiaan. Analisis politik dan sosial keagamaan Adlan Dai menilai Milad ke-80 Syekh Az-Zaitun menjadi momentum yang memperlihatkan Mahat Az-Zaitun sebagai ruang pertemuan berbagai kalangan. Menurutnya, kehadiran tokoh nasional dari beragam profesi, agama, suku, dan disiplin ilmu mencerminkan semangat kebangsaan, toleransi, serta dialog yang terus dibangun di lingkungan Az-Zaitun. Dalam tulisannya, Adlan Dai juga berpandangan bahwa Syekh Az-Zaitun menempuh jalan pembaharuan di bidang pendidikan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman dan Pancasila. Dan ia menyebut setiap gagasan pembaharuan kerap menghadapi tantangan dan perbedaan pandangan. Karena itu, ia berharap semangat membangun pendidikan, toleransi, dan kemaslahatan dapat terus menjadi warisan bagi generasi yang akan datang. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Ustadz Abu Sabit ungkap akar kehidupan Syekh Az-Zaitun. Perjalanan hidup seseorang sering kali dimulai dari lingkungan keluarga. Hal ini pula yang disampaikan oleh Ustadz M. Nurdin Abu Sabit saat Milad ke-80 Syekh Az-Zaitun. Menurutnya, karakter religius dan semangat kebangsaan Syekh Az-Zaitun tumbuh dari pendidikan yang diberikan oleh kedua orang tuanya sejak usia dini. Sang ibu mengenalkan dasar-dasar keimanan melalui pelajaran Aqidatul Awan, sementara sang ayah yang menjabat sebagai kepala desa memperkenalkan kehidupan pemerintahan, pertanian, dan pelayanan kepada masyarakat. Dari lingkungan keluarga inilah terbentuk fondasi

menjadi berbagai gagasan pendidikan yang dikenal hingga saat ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam Berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.

saatnya kita ikuti Prima dalam berita hanya di 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Pelajar Az-Zaitun khutbah mengenai membentuk Basyaron Sawiyah sebagai fondasi Indonesia Emas 2045. Pelajar Mahat Az-Zaitun Muhammad Ridho Asidik bin Edi Santoso menyampaikan khutbah Jumat bertajuk Membentuk Basyaron Sawiyah Fondasi Indonesia Emas 2045. Dalam khutbahnya, ia mengajak masyarakat membangun manusia yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga matang secara spiritual, emosional, fisik, dan juga sosial. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan karakter yang kuat agar mampu melahirkan generasi yang siap menghadapi tantangan masa depan. Ridho juga menjelaskan pembentuk manusia paripurna dilakukan melalui penguasaan ilmu pengetahuan, hidup sehat dan mandiri, pembentukan karakter yang jujur dan peduli, serta sikap moderat yang menjunjung toleransi. Dan ia juga menegaskan bahwa karakter tidak dibentuk hanya melalui teori, melainkan melalui pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, manusia yang utuh dan berakhlak mulia menjadi fondasi penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Damkar Indramayu turun bantu para petani. Petugas Damkar Indramayu turun tangan membantu para petani di Desa Loh Bener Lor, Kecamatan Jatibarang setelah saluran irigasi yang mampet membuat pasokan air ke sawah terhenti. Akibatnya sekitar 80 sampai dengan 100 hektar lahan terancam kekeringan. Bahkan sebagian bibit padi dilaporkan mati karena kekeringan air. Merespon laporan tersebut, petugas damkar langsung membersihkan sumbatan di gorong-gorong dengan menyemprotkan air bertekanan tinggi dan mengeruk endapan secara manual. Berkat kerja sama petugas dan para petani, saluran irigasi kembali mengalir sehingga pasokan air ke sawah bisa kembali normal. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Mengapa pertanian menjadi perhatian Az-Zaitun? Perhatian Mahat Az-Zaitun terhadap sektor pertanian ternyata memiliki akar yang panjang. Menurut Ustadz M. Nurdin Abu Sabit, sejak kecil Syekh Az-Zaitun telah akrab dengan aktivitas pertanian dan peternakan melalui lingkungan keluarga dan masyarakat tempat ia dibesarkan. Pengalaman tersebut membentuk keyakinan bahwa pangan merupakan fondasi kehidupan. Karena itu pendidikan di Az-Zaitun tidak hanya mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membangun kemandirian melalui pertanian sebagai bagian dari upaya menjaga ketahanan pangan. Anda masih mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi. Menhub tegaskan keberagaman budaya Indonesia menjadi kekuatan bangsa. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan keberagaman budaya Indonesia merupakan kekuatan yang mempersatukan bangsa. Hal ini disampaikan saat membuka karantina Gita Bahana Nusantara 2026 di Depok, Jawa Barat. Menurutnya, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang sangat luar biasa, mulai dari ratusan suku bangsa hingga ratusan bahasa daerah yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Fadlizon juga mengatakan keberagaman bukanlah ancaman, melainkan perekat persatuan yang harus terus dijaga. Karena itu, ia mengajak generasi muda ikut berperan melestarikan budaya Indonesia agar tetap menjadi kekuatan bangsa di tengah perkembangan zaman dan pergaulan dunia. Terima kasih Anda telah mendengarkan Prima dalam berita dari 95,8 Prima FM. Suara lokal bercerita menjadi inspirasi.